bersama kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kembali pendengar. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda ya. Setelah Novani menemani Anda semuanya di program sebelumnya, yakni ada program Warta Kutim Pagi, dengan menghadirkan berita-berita terupdate ya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Oke, kembali Novani menemani Anda semuanya dan tentunya kita ketemu lagi di program Morning Show dan masih di edisi hari yang sama, tepat di hari Selasa ya, 19 Mei 2026. Dan seperti biasanya juga pendengar ya, selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga berakhir tuntas ya, tepat di jam 9 pagi hari nanti, Novani akan menemani Anda semuanya dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu yang mungkin nih bisa menambah semangat Anda, terutama buat Anda pendengar yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM untuk pagi hari ini. Oke, satu persembahan lagu dari miliknya Bondan Prakoso featuring Fatu Black, Keroncong Protol, berdengar ya. Lagu ini Novani hadirkan spesial dan sekaligus mengawali jumpa kita ya di program Morning Show untuk edisi siar hari ini, dan juga sudah membawa kebersamaan kita di menit 9 lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini. Oke, sebelumnya Novani ucapkan selamat pagi terlebih dahulu ya untuk Anda semuanya dimanapun Anda tengah berada di suasana pagi hari ini, ya tentunya masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM, maupun juga yang saat ini mungkin mendengarkan siaran kami yang tidak bisa menjangkau frekuensi kami. Pastinya pendengar ya, Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui live streaming di website ya. Anda bisa mengakses website kami di rpd.kutaitimur.kab.go.id, serta Anda juga bisa mendengarkan live streaming kami melalui aplikasi Suara ID dan Radio Garden pendengar. Oke, Novani ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar kita juga selalu dilindungi dimanapun dan kapanpun kita berada tentunya pendengar ya. Dan tetap semangat juga buat Anda semuanya, terutama buat Anda yang saat ini mungkin sudah sedari tadi ya melakukan aktivitas di pagi hari. Jangan lupa untuk sarapan pagi ya, buat Anda yang saat ini mungkin belum sempat sarapan pagi tadi di rumah gitu ya. Mungkin ada baiknya untuk sarapan pagi terlebih dahulu agar aktivitas kita juga bisa berjalan dengan baik. Kita juga jauh lebih fokus ya dan bertenaga ketimbang kita meninggalkan sarapan pagi itu sendiri tentunya ya. Bukan hanya buat para pekerja kan, tetapi juga anak-anak yang bersekolah, pastinya sarapan pagi itu sangat membantu ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan juga fokus ya dalam belajar, dalam kegiatan belajar tentunya ya. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, semoga hari ini juga menjadi hari yang baik, hari yang penuh keberkahan bagi kita semua. Salam sehat juga untuk Anda semuanya tentunya ya. Semoga hari ini juga Anda semuanya dalam kabar baik, kabar sehat dan bersemangat ya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, nantikan informasi yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda untuk kesempatan pagi hari ini. Namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda pendengar juga masih tetap bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
4: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
3: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
4: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
5: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
3: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
4: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
5: Iya, maaf, nggak lagi deh.
6: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: Anywhere do you come from? Anywhere. Every day you'll listen 99.4 FM.
8: Oh yeah.
7: 99.4 FM. Yeah. RPD Kutim.

bersama kita cerdas. Oke, baik pendengar, masih bersama dengan Novani ya di program Morning Show untuk edisi siar hari ini Selasa 19 Mei 2026. Oke, seperti biasanya pendengar, Novani langsung aja ya akan menghadirkan informasi di ruang dengar Anda terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan khusus untuk wilayah Kota Sangatta ya pada hari ini Selasa 19 Mei 2026. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda, dan informasi terkait cuaca kami akses di www.bmkg.go.id. Oke, baik pendengar, langsung aja Novani hadirkan informasinya terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur yang meliputi 18 kecamatan, di antaranya Kecamatan Muara Ancalong, Muara Wahau, Muara Bengkal, Sangatta Utara, Kecamatan Sangkulirang, Busang, Telen, Kombeng, Bengalon, Kaliorang, Sandaran, Sangatta Selatan, Kecamatan Teluk Pandan, Rantau Pulung, Kaubun, Karangan, Batu Ampar, dan Kecamatan Long Mesangat. Diprediksi cuaca berawan hingga hujan ringan, pendengar ya, masih mendominasi wilayah seluruh wilayah di Kabupaten Kutai Timur pada Selasa hari ini, 19 Mei 2026, dengan suhu di rata-rata 23 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 66 hingga 99%. Oke, baik pendengar di 99.4 FM. Oke, kita lanjut lagi untuk informasi terkait cuaca khusus untuk wilayah Kota Sangatta yang meliputi Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan. Dan berikut informasi selengkapnya pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait cuaca untuk wilayah Kota Sangatta saat ini adalah berawan pendengar ya, dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapan udara 87% dan kecepatan angin 4,4 km per jam. Selanjutnya memasuki di siang hari, tepat di pukul 11.00 waktu Indonesia bagian tengah siang, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah hujan ringan, pendengar, dengan suhu 29 derajat Celcius, kelembapan udara 78% dan kecepatan angin 5,6 km per jam. Selanjutnya bergeser di pukul 14.00 atau jam 2 siang, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta masih hujan ringan, pendengar, dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembapan udara 88% dan kecepatan angin 2,3 km per jam. Selanjutnya memasuki di sore hari, tepat di pukul 17.00 atau jam 5 sore, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah berawan dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembapan udara 93% dan kecepatan angin 7,4 km per jam. Selanjutnya memasuki di malam hari, tepat di pukul 20.00 atau jam 8 malam, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta udara kabur dengan suhu 25 derajat Celcius, kelembapan udara 95% dan kecepatan angin 10,5 km per jam. Selanjutnya bergeser di pukul 23.00 atau jam 11 malam, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah berawan dengan suhu 25 derajat Celcius, kelembapan udara 96% dan kecepatan angin 5,2 km per jam. Dan baik pendengar, demikian informasi terkait perakiran cuaca khusus untuk wilayah Kota Sangatta. Pendengar ya, pada hari ini 19 Mei 2026, di mana pendengar dalam satu hari ini cuaca untuk wilayah Kota Sangatta secara keseluruhan pendengar ya, masih didominasi dengan turunnya hujan yang diprediksi menjelang memasuki siang hari hingga sore hari pendengar ya. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat ya, khususnya di Kota Sangatta
untuk tetap waspada terhadap potensi genangan air, kemudian jalan licin, hingga gangguan aktivitas perjalanan akibat cuaca yang buruk tentunya. Dan pengendara juga masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan juga dihimbau untuk berhati-hati ya, terutama saat terjadi hujan deras ya, disertai dengan angin kencang dan petir. Oke, baik pendengar, selain informasi terkait cuaca yang Anda bisa akses melalui bmkg.go.id, Anda juga bisa mengupdate informasi terkait cuaca dengan mendownload atau mengunduh ya aplikasi info BMKG di handphone Anda pendengar ya, untuk mendapatkan informasi terkait perupdatean cuaca, kemudian iklim, kualitas udara, dan informasi-informasi lainnya hanya dalam satu genggaman saja tentunya ya pendengar, yang pastinya akan dibagikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Dan oke, baik pendengar, di 99.4 FM nantikan informasi lainnya yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda pada kesempatan pagi hari ini. Namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda pendengar juga masih tetap bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh! Harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Jadi gimana Mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop, kalau kurang ya Mas bilang aja.
5: Gimana ya Mas? Sebenarnya susah sih, tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
6: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
4: Mas, Mas, jadi gimana Mas?
5: Maaf Mas, saya nggak bisa terima.
4: Loh, kenapa Mas?
5: Nggak bisa Mas, ini namanya korupsi.
7: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.
8: 99.4 FM. RPD Kutim FM.

Baik, pendengar, ya, hantavirus ya kembali menjadi sorotan ya setelah adanya laporan kasus pada penumpang kapal pesiar MV Hondius rute Tenerife Spanyol yang disebut terinfeksi hingga menimbulkan korban jiwa. Nah, pendengar, menurut sumber yang ya yang kami kutip dari media kompas.com dijelaskan bahwa hantavirus merupakan kelompok virus yang umumnya ditularkan melalui hewan pengerat, terutama tikus, dan dapat menyebabkan gangguan serius pada paru-paru maupun ginjal. Dan pendengar, diketahui bahwasanya infeksi hantavirus paling sering terjadi melalui airborne transmission, yaitu saat seseorang menghirup partikel udara yang terkontaminasi urin, air liur, atau kotoran tikus yang terinfeksi. Dan selain melalui udara, penularan juga dapat terjadi akibat kontak langsung dengan sarang tikus atau menyentuh permukaan yang terkontaminasi, kemudian menyentuh area wajah seperti hidung, mata, atau mulut. Nah, pendengar, hantavirus dapat menyebabkan dua sindrom utama pada manusia, yakni hantavirus pulmonary syndrome yang menyerang paru-paru dan sistem pernafasan, serta hemorrhagic fever with renal syndrome yang menyerang ginjal dan pembuluh darah. Dan secara klinis, dijelaskan bahwa gejala infeksi hantavirus umumnya berkembang dalam dua tahap. Pada tahap awal, penderita biasanya mengalami demam, sakit kepala hebat, nyeri otot terutama di punggung dan paha, serta tubuh lemas, di mana gejala ini juga dapat disertai gangguan pencernaan seperti nyeri perut, muntah, hingga diare. Dan pada tahapan selanjutnya, kondisi dapat memperburuk dengan munculnya gangguan pernafasan serius seperti batuk dan sesak nafas akut akibat penumpukan cairan di paru-paru. Dan pasien juga dapat mengalami perubahan warna kulit atau mata, penurunan tekanan darah drastis hingga shock, serta gangguan fungsi ginjal. Dan pendengar, untuk mencegah penularan, masyarakat dihimbau untuk menghindari area dengan populasi tikus tinggi, terutama ruang tertutup yang jarang dibersihkan, seperti gudang, loteng, atau bangunan lama. Masyarakat juga dihimbau untuk disarankan menutup celah ya atau lubang di rumah nih pendengar ya, agar tidak tikus tidak masuk. Menjaga kebersihan lingkungan dengan metode pel basah agar partikel tidak berterbangan, serta mengelola sampah dengan baik. Dan kelompok yang bekerja di sektor pertanian, perkebunan, serta masyarakat yang sering beraktivitas di alam terbuka seperti berkemah disebut juga memiliki risiko lebih tinggi karena potensi kontak dengan habitat hewan pengerat. Dan penting juga pendengar ya untuk respon cepat dalam penanganan penyakit infeksi seperti hantavirus. Dan pendengar di 99.4 FM ya, terkait penyakit hantavirus ya, Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur juga mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu waspada terkait penyakit hantavirus dan juga risiko penularan dari tikus pendengar. Dan kewaspadaan terhadap penyakit yang bersumber dari lingkungan kembali disuarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur di tengah kabar munculnya kasus hantavirus ya di sejumlah negara yang dilaporkan menyebabkan kematian. Otoritas Kesehatan Daerah mengingatkan kepada masyarakat juga ya untuk memahami potensi penularan penyakit tersebut sekaligus memperkuat langkah pencegahan di lingkungan tempat tinggal. Kepala Dinas Kesehatan Kutai Timur, Dr. Yuwana Sri

Dan Badegar, adapun infeksi hantavirus memiliki spektrum dampak yang tidak ringan, di mana virus tersebut juga dapat menyerang dua organ vital sekaligus, yakni paru-paru dan ginjal. Jika infeksi berkembang di paru-paru, penderita berisiko mengalami gangguan pernafasan berat hingga gagal nafas. Dan sebaliknya, apabila menyerang ginjal, virus dapat menimbulkan penurunan fungsi ginjal sampai kondisi gagal ginjal. Dan apa dengar di 99.4 FM, untuk itu dihimbau kepada masyarakat untuk selalu menjaga lingkungan ya, untuk selalu menerapkan PHBS ya, dan juga lingkungan yang kumuh dan sanitasi yang buruk ternyata juga merupakan ruang ideal ya bagi tikus untuk berkembang biak. Dan kondisi tersebut menciptakan ekosistem yang memungkinkan berbagai penyakit yang menular ya dari hewan ke manusia berkembang tanpa disadari. Dan untuk itu dihimbau kepada masyarakat juga agar tidak menganggap remeh kebersihan rumah ya dan juga kawasan sekitar. Anda bisa menutup akses masuk tikus. Kemudian menjaga kebersihan tempat penyimpanan makanan, serta rutin membersihkan area yang berpotensi menjadi sarang hewan pengerat ya, seperti tikus, menjadi langkah preventif yang sangat krusial. Dan selain itu, warga juga diminta untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila mengalami demam ya yang disertai sesak nafas atau gangguan buang air kecil, terlebih jika sebelumnya beraktivitas di lingkungan yang banyak terdapat tikus.

0: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya. Agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.
1: 994 FM. RPD Kutim FM.

89.4 FM bersama kita Cerdas ya, peringatan Hari Kesatuan Gerak atau HKG PKK ke-54 tahun 2026 diperingati secara nasional pada 4 Maret 2026. Pendengar, dan adapun puncak peringatan dan berbagai kegiatan perayaannya telah diselenggarakan di berbagai daerah ya pada kurun waktu bulan Maret hingga Mei 2026. Dan pendengar, khusus untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur, ya pendengar, khusus di Kabupaten Kutai Timur Sangatta, dalam rangkaian peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 di Kabupaten Kutai Timur diadakan lomba fashion show Gema Sanloka tahun 2026, pendengar ya. Dengan tema busana kantor Walstra Kutai Timur untuk Kalimantan Timur yang akan berlangsung. Ya, pendengar, yang akan berlangsung pada hari ini Selasa 19 Mei 2026, dan kegiatan ini dimulai pada pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah pagi hingga selesai, dan bertempat di Ruang Meranti Kantor Bupati Kutai Timur Sangatta. Dan pendengar, untuk diketahui juga bahwasannya kegiatan ini akan disiarkan langsung di YouTube at Kominfo Kutim, pendengar ya, bagi Anda pendengar yang ingin menyaksikan secara live streaming ya melalui kanal YouTube, Anda bisa mengakses ya atau menyaksikan kegiatan ini melalui YouTube at Kominfo Kutim, pendengar. Ya, demikian pendengar, salah satu agenda dari Bupati Kutai Timur yang terjadwal pada hari ini Selasa 19 Mei 2026, dan semoga kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung ya pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar pastinya. Dan salam sehat selalu untuk Bupati Kutai Timur Bapak Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Kutai Timur Bapak Mahyunadi beserta seluruh jajaran di lingkup pemerintah Kabupaten Kutai Timur tentunya. Dan tidak lupa juga menyapa untuk rekan-rekan kerja yang saat ini juga tengah bekerja di perkantoran Bukit Pelangi sana, terkhusus di Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur. Novani ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Bapak Roni Bonar ya selaku Kepala Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur, dan juga Bapak Rashid ya selaku Sekretaris Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur, dan seluruh staf di Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur untuk pagi hari ini. Dan tidak lupa juga buat yang saat ini bekerja di sekitaran areal pertambangan ya, baik yang bekerja di dalam maupun di luar areal pertambangan, tetap semangat dan keep safety selalu. Dan juga kepada masyarakat di Kabupaten Kutai Timur yang saat ini juga masih beraktivitas ya, dihimbau juga untuk selalu berhati-hati dalam beraktivitas, terutama buat Anda yang beraktivitas di luar ruangan tentunya ya. Oke, baik pendengar, gak kerasa juga ternyata kebersamaan kita sudah berada di menit 56 ya, lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini, yang mana sepertinya juga Novani harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar sampai dengan saat ini, dan pastikan pula Anda juga masih tetap setia bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.

0: 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kanal informasi dan inspirasi. Halo Kaltim.
1: Ya, Anda masih mendengarkan Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pendengar yang mana di kesempatan pagi hari ini kita berjumpa kembali di program Halo Kaltim ya, edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026 ya. Bersama kami yang bertugas di studio, saya Ahmad Junaidi, rekan Gesta dan juga rekan Ferdi di meja operator, pendengar yang mana di kesempatan pagi hari ini kita mengangkat topik berkaitan menjamin hewan kurban yang sehat dan aman di Kalimantan Timur ya. Dan untuk membahas berkaitan dengan topik kita pada pagi hari ini sudah hadir dua narasumber kita ya. Satunya dari Zoom, ini kita sapa dulu, ada Dr. Hewan Diah Anggraini, MSI, PLT Kepala Bidang Kesmapet ya dari Dinas Peternakan Kalimantan Timur. Ibu Diah, assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar Ibu Diah?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik ya. Dan juga di kesempatan pagi hari ini hadir ya di Studio Pro 1 RR Samarinda ada Pak Lusianto SPMP, Akademisi Unmul ya dari Pertanian dan juga Peternakan ini ya. Pak Lusi, assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar nih pagi hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah ya. Terima kasih nih sudah hadir langsung ya di Pro 1 RR Samarinda yang mana nanti juga akan berbagi ya berkaitan dengan bagaimana ini hewan kurban yang sehat, yang mana beliau ini juga salah satu peternak ya.
3: Iya, benar ya. Peternak.
1: Iya. Sebelum ke Pak Lusianto, kita ke Ibu Diah dulu ya berkaitan dengan kesehatan hewan ini Ibu Diah, yang mana ini kita ketahui bahwa sebentar lagi ini Idul Adha, yang mana juga beberapa di jalan-jalannya di Kota Samarinda itu sudah kita lihat banyak itu yang menjual hewan kurban. Nah, dari Dinas Peternakan Kalimantan Timur sendiri mungkin bisa disampaikan bagaimana ini pengawasan kesehatan hewan dan kurban yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kalimantan Timur hingga saat ini, Ibu Diah, silahkan.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya, terkait dengan pengawasan hewan kurban agar supaya hewan kurban ini nanti memang sehat dan memenuhi syarat untuk sebagai hewan kurban. Yeah. Ini sebetulnya kebijakan kami sudah membentuk tim, Pak. Hmm. Jadi kami baik di provinsi ataupun kabupaten kota sudah membentuk tim pemeriksa kesehatan hewan dan juga pengawasan daging kurban nantinya. Jadi kami tim pengawasan baik di hewannya agar supaya hewan itu sehat dan juga nanti pengawasan pada waktu proses pemotongan sehingga daging yang diedarkan itu juga daging yang asuh, aman, sehat, utuh dan halal. Hmm. Nah, ini juga turun ke lapangan. Yeah. Biasanya kabupaten kota nanti mengeluarkan semacam surat keterangan kesehatan hewan, Pak. Hmm, baik yeah. Itu di lapak-lapak jalan ataupun di peternak-peternak kita. Jadi ada surat keterangan kesehatan hewan yang nanti dikeluarkan oleh dokter hewan berwenang di kabupaten kota. Mungkin itu Pak. Terus kemudian sebetulnya kebutuhan sapi kita ini kan diambil dari luar ya, kurang lebih 70% itu dari luar. Nah, untuk rekomendasi pemasukan itu harus memenuhi beberapa persyaratan. Salah satunya adalah memang ternak yang dikirim dilalu lintaskan ke Kalimantan Timur terus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis kesehatan hewan. Yeah. Jadi di daerah as ternak yang mau dilalu lintaskan ke Kaltim ini sudah melalui proses pemeriksaan laboratorium dan ada sertifikat veteriner yang dikeluarkan oleh pejabat otoritas veteriner di daerah asal. Mm. Kemudian nanti juga dilakukan tindakan karantina oleh karantina baik di daerah asal ataupun di daerah tujuan. Mungkin itu Pak.
1: Ya, artinya semua hewan kurban yang ada dijual saat ini di Kalimantan Timur itu sudah melewati proses-proses yang Ibu sebutkan tadi ya Bu?
2: Betul.
1: Ya, mulai dari sudah ada karantina hingga mungkin apakah nanti jika masyarakat yang ingin membeli harus ada sertifikatnya seperti itu Bu?
2: Iya, jadi kami mohon untuk masyarakat yang akan membeli juga pintar untuk memilih dan memilah. Jadi karena syarat dari hewan kurban salah satunya adalah sehat. Jadi sehat, tidak cacat, tidak kurus dan juga cukup umur. Jadi tentunya nanti baik di masjid, pengurus masjid ataupun masyarakat yang akan membeli untuk bisa memilih. Contoh, misalnya bagaimana sih hewan ternak ini apakah memang betul-betul sehat? Salah satunya tadi dengan SKKH, apakah sudah memiliki. Kemudian kita bisa juga lihat apakah di performa sapi atau kambing atau domba ini tidak menunjukkan tanda-tanda sakit, misalnya di bagian mata. Matanya itu tidak ada kotorannya. Kemudian cuping hidung dan juga di sekitar mulut itu lembab, tidak kering. Kita lihat di sisi kiri, sisi kanan, kalau perlu diminta untuk berjalan, apakah dia ada kepincangan atau tidak. Nah, ini mungkin yang perlu juga menjadi perhatian bagi pembeli untuk bisa memilih dan memilah mana yang sehat. Dan juga bulunya mungkin tidak kusam, halus, mengkilat, itu yang bisa dipilih. Bisa juga kita lihat di bagian belakangnya, Pak. Jadi di bagian belakang itu kalau kotor dimungkinkan juga bisa ternak itu diare. Diare seperti itu ya. Kalau normal itu pasti tidak akan ada kotoran di bagian belakang dari sapi itu. Jadi kita sebagai nanti masyarakat untuk memilih ternak juga mungkin harus lebih teliti kembali. Dan yang perlu diperhatikan juga harus cukup umur.
1: Umurnya harus cukup ya.
2: Beberapa pengawasan yang kita lakukan pada waktu pemotongan di hari H itu kita lakukan pengecekan terhadap gigi sapi, itu ternyata masih ada yang belum umur 2 tahun. Jadi mungkin kalau perlu peternak kita ataupun penjual suruh buka mulutnya. Itu sebetulnya agak-agak ini ya kalau yang tidak tahu, tapi bisa kita lihat bahwa gigi sapi kalau sudah sepasang itu tumbuh besar dibandingkan dengan kiri kanannya, gigi seri itu sudah bisa dipastikan itu lebih dari 2 tahun. Jadi mohon untuk bisa minta tolong untuk dibukakan mulutnya sehingga kita bisa melihat giginya. Tapi teman-teman kami, tim kami juga melakukan itu. Jadi selain memeriksa kesehatan hewannya, kami juga mengecek umur sapinya. Apabila kurang umur, nanti kita infokan ke peternak untuk ini belum cukup umur untuk tidak diperjualbelikan sebagai hewan kurban.
1: Ya, baik, terima kasih Ibu Diah ya. Kita ke Pak Lusianto di Prosatu RS Samarinda. Untuk hewan kurban sendiri, Pak Lusianto saat ini apakah juga menyiapkan begitu di peternakannya?
3: Ya. Alhamdulillah kami memiliki kelompok ternak ya. Namanya itu adalah kelompok Tani Sidomulyo yang terletak di Lempake Jaya. Kami bidang peternakan yaitu ada 2 jenis, ada breeding, yaitu kita pengembangan anakan-anakannya terus, dan fattening atau pengembukan untuk kita jual belikan di hari raya kurban seperti ini.
1: Ya, saat ini seperti apa? Apakah sudah mulai ada yang membeli atau seperti apa?
3: Nah, alhamdulillah kalau di petani sendiri saat ini tempat kami itu sudah sold out semua ya. Tapi masih DP aja. Jadi belum full. Biasanya waktu pengangkatan baru di fullkan begitu.
1: Ya, kalau dari segi peternak ini Pak Lusi, apakah permintaan memang sudah sejak kapan begitu?
3: Permintaan itu rata-rata itu 1 bulan sebelum hari H. Biasanya sudah mulai ada permintaan yang sangat tinggi, terutama itu yang biasanya dari masjid-masjid itu yang arisan itu ya. Jadi berkelompok 7 orang itu mencari sapi, biasanya itu mencari ke peternak-peternak yang ada di wilayah Lempake seperti itu.
1: Ya, ini saat ini sudah ada berapa ekor ini yang sudah sold out itu tadi?
3: Ya, kalau yang sudah terjual ini ada pengemukannya itu ada 15 ekoran, Pak.
1: Itu satu kelompok tani itu ya?
3: Iya, satu kelompok ternak tempat kami.
1: Oke, kalau di daerah Lampaknya sana ada berapa jumlah kelompok tani itu, Pak, yang memelihara sapi begitu, Pak?
3: Untuk kelompok tani banyak sekali dari Samarinda itu. Kalau totalnya sekitar ternaknya itu 1000-an lebih gitu. Di satu Lempake, satu kecamatan gitu ya.
1: Seribuan. Ya, nah ini juga berkaitan dengan keamanan dan juga kesehatan hewan. Nah, bagaimana dari peternak sendiri menjamin oh ini hewan kami ini adalah yang juga aman dan juga sehat begitu, Pak Rusi? Oh,
3: ya, terutama saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur ya, yang selalu memberikan pengawasan terhadap petani-petani dan peternak kecil yang ada di wilayah Kota Samarinda, terutama di Lempake ya. Itu hampir setiap bulan, setiap 2 bulan sekali itu ada monitoring ya terhadap kesehatan hewan. Dan juga kelompok kami itu sangat dekat dengan kesehatan hewan itu. Jadi mantri hewan itu sangat dekat sekali. Jadi kalau kita ada apa-apa itu sangat cepat gitu.
1: Ya, tantangannya apa ini, apa namanya, agar ini tetap sehat dan juga memenuhi kriteria itu untuk kurban gitu, Pak.
3: Jadi kita ternak kami itu kita pokoknya diberikan kenyamanan ya. Jadi kita bersihkan setiap hari, kita berikan nutrisi yang cukup ya. Kemudian kesehatan hewannya 1 bulan sekali itu kita cekkan ke mantri itu gitu ya. Yang tantangannya itu kalau di tempat kami itu mungkin yang sering terkena penyakit itu adalah cacingan ya. Cacingan itu sering sekali terjangkit dengan cacing itu ya. Tapi itu dapat ditanggulangi dengan obat-obatan dan mantri tersebut.
1: Nah ini juga apa namanya, ada penyakit seperti dikatakan dokter dia tadi bahwa kemungkinan ciri-ciri yang tidak sehat begitu ya. Bagaimana cara para peternak agar menanggulangi apa namanya ini, hewan kurbannya tetap sehat begitu, Pak Lusi?
3: Oh ya, untuk menanggulanginya biasanya kita disinfektan ya kandang tersebut gitu kan. Kemudian kita, nah penyakit itu kan tidak ujuk-ujuk langsung menyerang gitu ya. Dia harus ada yang membawa.
1: Iya.
3: Nah, inlangnya mungkin bisa jadi dari nyamuk, dari lalat, atau dari peternaknya sendiri main ke kandang sebelah, kandang sebelah, dan itu menyebarkan.
1: Oke. Okay.
3: Gitu. Dan terutama itu adalah mobilisasi. Mobilisasi itu sangat sulit untuk ditanggulangi kalau tempat kami ya. Jadi untuk menanggulangi biasanya kalau kita beli sapi baru itu kita isolasi dulu sekitar 1 minggu atau 2 minggu dilainkan,
1: dipisah lah gitu.
3: Dipisah ya.
1: Iya.
3: Ya.
1: Begitu. Ya supaya apa namanya kita
3: ya menjaga-jaga lah ya. Gitu.
1: Kalau bahasanya di apa namanya tadi dikatakan dokter Diah
3: di karantina
1: dulu. Ya. Oke.
3: Jadi dari dinas peternakannya itu sudah di karantina dari sananya. Kemudian di kandang kita sendiri itu diadaptasi di karantina juga.
1: Oke, ya. Baik, terima kasih Pak Lusi ya di kesempatan pagi hari ini ya di Halo Kaltim ya, kita juga mengundang ini partisipasi pendengar yang ingin bergabung di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ya, ataupun juga di WhatsApp kami di 0811-554-976. Ada Pak Budiman Arif ya di Samarinda ini yang bergabung. Pak Budiman Arif, semangat pagi.
4: Baik. Semangat pagi saudaraku sebangsa tanah air. Semangat pagi saudaraku yang bangga membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita sayangi dan kita cintai, yang kita diberi dengan hati oleh Allah untuk kita. Luar biasa negara kita ini, pulau kita luar biasa. Kita sangat disayangi sama Allah. Terbukti, itu sangat bukti. Kita bisa melihat secara jelas. Semangat pagi buat saudaraku yang bangga membangun Kalimantan. Di Kalimantan inilah Allah memberikan berkat buat masyarakat Kalimantan. Kembali kepada Bapak Narasumber dari pengusaha ternak dan Ibu dari Departemen Peternakan. Begini Pak, coba dimohonkan oleh kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, bagaimana Pak, kita cuma jangan silau lihat hasil batu bara aja atau sawit, jangan. Karena ini Pak, dalam peternakan, pertanian dan perkebunan ini mendidik bangsa Pak, mendidik bangsa. Ini, kita coba-coba mengambil sesuatu nilai keuntungan dari permukaan bumi, bukan merusak bumi Pak. Bumi itu untuk tumbuh-tumbuhan, untuk kita semua. Nah jadi diseleksi Pak, kalau ada masyarakat yang mau beternak dan bertani, atau bertani dan beternak, diseleksi betul-betul. Kita lihat, bahkan kalau perlu kita coba dia, kita tes dulu berapa bulan, begitu Pak. Baru beliau, pemerintah menyediakan lahan Pak, lahan paling tidak 1,5 hektar dengan beberapa ekor ternak sapi. Ini kita memakmurkan Pak dari Kalimantan ini. Jadi kalau bisa 2 hektar. Yang 1 hektar itu untuk menandam rumput gajahnya, Pak. Karena pakannya ini pegang peranan penting. Jangan semangat-semangat, tetapi kita dari segi lain kita kekurangan, tidak ada sesuatu yang tidak mendukung. Pakannya ini nomor 1, Pak. Pakannya itu tersedia, sehat. Jadi sapi kita, ternak kita oke. Terus limbah dari ternak itu oke juga untuk pertanian. Nah jadi gini, Pak. Ini sangat penting, Pak. Kalimantan ini masih banyak, masih luas. Coba kita bayangkan, Pak, yang lahan sawit itu. Maaf, Pak, ya. Ini kita ungkapkan untuk kita di kemudian hari. Saya tidak silau, Pak, dengan adanya batu bara. Tidak. Tapi saya akan bangga. Karena kenapa saya bangga? Negara Amerika itu, Pak, bisa menguasai dunia. Luar angkasa sampai dunia. Itu dia berawal dari peternakan dan pertanian. Meksiko, Texas, itu dulu, Pak. Kemudian dari limbah ternak itu untuk gandum, untuk jagung. Menjagungi seluruh dunia. Menggandumi di seluruh dunia. Nah, jadi kita didik, Pak. Kita sekarang, bangsa Indonesia di 200 sekian juta, 80 juta. Berapa ke generasi mudanya? Yang siap untuk bagaimana kita go public di bidang peternakan dan pertanian. Kita kuasai dunia dengan daging kita. Kita banting, Pak, banting setir, boleh harga ternak kita. Tapi bangsa kita bekerja dan kreatif begitu. Hasil pemerintah dah dapat. Gitu loh, Pak. Kenapa kesempatan ini kok di Minabubukan selalu saja gila membiayai politik, strategi politik dan apa sebagainya. Mencampuri yang tidak-tidak, boya-boya dengan biaya yang tidak karuan. Ini penting, Pak. Sangat penting. Ini vital. Di 38 provinsi, di Kalimantan Timur, di 10 kabupaten. Gubernur coba direnungkan semua secara dengan bupatinya. Apakah ini menguntungkan atau tidak? Dikelak di kemudian hari. Kalimantan menjawab, karena Kalimantan terbeban berat dengan adanya IKN. IKN kita isi, Pak, dengan kemampuan masyarakat Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara. Kita bekerja, Pak. Di Kalimantan Timur ada 10 kabupaten. Kita buktikan. Terbuka. Jadi peternakan itu jangan ada kantoran saja. Jangan cuma tahu suntik. Dia harus mengatur strategi bagaimana bangsa kita ini bisa profesional bertanak, bertani dan berkebun. Kemudian mendapatkan suatu hasil buat negara. Terbukti, Pak. Amerika itu awalnya begitu, Pak, sampai bisa keluar negeri, keluar angkasa. Apa? Itu terbukti, Pak. Bukan wacana, bukan cuma omon-omon. Modalnya dia itu sampai bisa membayar orang pintar-pintar di dunia, Pak. Membangkitkan negara dia. Itu awalnya dari pertanian, perkebunan, peternakan. Sehingga dia menjadi negara adik kuasa sekarang. Demikian, terima kasih, semangat pagi, dan salam Pancasila.
1: Selamat pagi ya, terima kasih Pak Budiman Arif di Samarinda ya, sudah bergabung juga di kesempatan pagi hari ini. Yang mana dikatakan Pak Budiman Arif tadi ya, berkaitan dengan potensi ya dari Kalimantan Timur ini sendiri, ini agar bisa memenuhi kebutuhan daging ya, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur. Mungkin dari Ibu Dia sendiri seperti apa dari program Dinas Peternakan ya, agar para peternak ini juga bisa memenuhi apa kebutuhan khususnya di Provinsi Kalimantan Timur sendiri, Ibu Dia.
2: Ya, makasih Pak Budiman Arif, luar biasa. Mungkin dukungan seperti ini mungkin yang kami perlukan juga. Jadi untuk Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kaltim, kami punya program Pak Budiman Arif, sebetulnya pengembangan desa korporasi ternak, namanya PDKT. Jadi untuk kegiatan ini sebetulnya kita dari peternak nasional menjadi peternakan yang berkorporasi, berbadan hukum. Jadi sebetulnya jadi nanti bukan pola yang konvensional lagi, tetapi sudah mengarah ke bisnis. Jadi sudah ada beberapa kabupaten kota yang menerapkan PDKT ini. Contoh untuk tahun ini PDKT ada di Kota Samarinda dan Bontang, itu nanti peternakan domba. Nanti PDKT-nya domba. Ada beberapa di Balikpapan itu kambing dan sapi. Jadi ini salah satu terobosan kami untuk peningkatan populasi, produksi dan produktivitas ternak. Karena memang kita tahu bahwa potensi di Kalimantan Timur ini luar biasa, Pak. Luas wilayah kita luar biasa dengan kebutuhan kita terhadap protein hewani yang sangat tinggi. Itu 10% kebutuhan kita masih diambilkan dari luar Kalimantan Timur. Tentunya kami seperti Mas Lusi ya tadi ini channel kita ini luar biasa. Jadi kami memerlukan peternak-peternak seperti Mas Lusi yang memang peternaknya melalui sistemnya sudah agribisnis atau konvensional, tidak konvensional lagi. Kemudian kami juga mempunyai program SISKA Pak, sistem integrasi sapi dengan kelapa sawit. Nah, kemudian juga ada pengembangan ternak di lokasi tambang dan juga silvopastura. Nah, ini memang terobosan-terobosan yang sudah kami lakukan agar supaya kita bisa memenuhi kebutuhan protein hewani dari lokal. Itu salah satu yang mungkin kebijakan yang sudah kami lakukan. Yeah. Selain itu juga tentunya peningkatan kualitas dan kuantitas dari hijauan pakan ternak seperti disampaikan oleh Pak Budiman Arif tadi, dukungan dari penyediaan HMT ini harus luar biasa. Mungkin itu
1: Pak. Ya, terima kasih Ibu Diah. Ke Pak Lusi, seperti apa tanggapannya Pak?
3: Baik, tanggapan saya sendiri memang Kalimantan Timur ini sangat luas dan dan iklim kita itu sangat musimnya itu tidak konsisten. Jadi musim hujan itu sangat tinggi sekali, sehingga pakan rumput itu sangat melimpah sekali di wilayah Kalimantan Timur ini. Berbeda sama di pulau-pulau yang lain, Pulau Jawa misalnya ya, itu 6 bulan itu musim hujan, 6 bulannya musim kemarau. Kalau di Kalimantan Timur ini sepanjang musim itu hujan. Jadi rumput itu sangat melimpah sekali. Jadi kalau satu orang itu ya, untuk peternak itu, kalau untuk sampingan aja itu ya, maksudnya siangnya pagi sampai sore kerja itu, sore itu mencari rumput itu bisa 6 ekor sampai 7 ekor. Itu untuk sampingan aja. Karena kita mencari rumput itu 1 jam itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan 6 sampai 7 ekor tersebut. Ya. Jadi kalau di Jawa itu mungkin bisa setengah hari, satu hari itu untuk menghidupi 5 ekor mungkin ya. Kita keuntungannya ada di situ sebenarnya. Dan peternak-peternak sekarang itu banyak yang muda-muda sudah ya, karena itu mungkin ada media sosial itu ya, yang sering posting itu, rata-rata sudah sekarang petani-petani milenial itu sudah, wah sapinya banyak, sudah baguslah, sudah mau terjun ke bidang peternakan tersebut.
1: Menurut Pak Lusi ini kan ada beberapa program yang disebutkan Ibu Dr. Diah tadi ya, macam-macam, seperti juga integrasi sapi dan sawit. Mungkin apa yang menjadi kendala di Kalimantan Timur ini sehingga masih belum bisa memenuhi kebutuhan daging itu tadi?
3: Jadi Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur ini ya sudah sangat sekali membantu dan memotivasi peternak-peternak yang ada di Kalimantan Timur. Itu hampir setiap tahun itu ada bantuan peternakan ya. Kayak tempat kami itu tahun 2022 itu dibantu peternakan sapi ya, sebanyak 30 ekor dulu satu kelompok itu. Sampai sekarang sudah berkembang biak. Namun ada juga yang peternak-peternak yang anu ya, jadi sapinya dijual di anu gitu. Tapi Dinas Peternakan Provinsi itu sudah sangat sekali membantu, baik dari peternakannya, terus tadi di sini juga hijauan pakan ternak itu kita diberikan bantuan. Jadi sudah sangat sekali banyaklah membantu ya Dinas Peternakan tersebut.
1: Oke ya. Yang mana juga dikatakan Ibu Dr. Diah tadi bahwa memang masih 70% begitu ya mendatangkan dari luar Kalimantan Timur begitu ya.
3: Iya benar. 70% itu kita datangkan dari luar, yang utama yang terbesar itu adalah dari NTT dan dari Sulawesi. Ya tersebut. Mungkin karena luasan tempat kita ini terlalu luas ya. Jadi banyak sekali sebenarnya peternak-peternak itu yang ada kayak di Kubar, di Kukar, itu kan sangat jauh transportnya untuk ke Samarinda. Mungkin seperti itu ya. Kalau di Pulau Jawa itu kan satu arah gitu aja. Kalau tempat kita ini kayak terlalu luas sekali.
1: Ibu Diah, mungkin apakah memang juga faktornya keluasan dari Kalimantan Timur dan juga mungkin sarana transportasi ini yang menjadi kendala juga ini Ibu Diah?
2: Sebetulnya peternak kita ini menyebar di lokus-lokus gitu lah, menyebar di satu titik-titik tertentu. Jadi menyebar kalau di Jawa itu kan deket-deket gitu. Nah, ini tantangan bagi kita petugas untuk melakukan pelayanan dengan luas wilayah yang sangat sulit terjangkau, bahkan dengan kondisi alam yang seperti ini. Tapi kami tetap semangat. jiwa untuk beternak ini sudah harus kita tumbuhkan di masyarakat kita. Jadi kalau di Jawa ya, ini kan beternak sudah merupakan suatu budaya untuk beternak. Kan kalau di Jawa dibilang rojokoyo ya Mas Lusi ya. Nah ini kan jiwa beternak dari masyarakat kita. Nah ini kan lagi kita juga ketahanan pangan ya. Bagaimana kita juga menumbuhkan ini sebagai upaya untuk ketahanan pangan di keluarga. Tidak hanya sapi, kambing atau domba, bahkan itu tergas. Jadi sudah kita lakukan kebijakan-kebijakan seperti itu. Memang peta dari peternakan rakyat kita itu sangat menyebar dengan jangkauan. Contohnya di Kabupaten Kutai Barat, ini salah satu ada peternakan yang kita kesana pun itu harus menyeberang sungai. Jadi seperti itu aja tantangan kita dengan kondisi geografis di Kalimantan Timur memang seperti ini.
1: Dan di kesempatan pagi hari ini ada bergabung ya, ini ada dari Kutai Barat juga ini Ibu Dokter Diah, kita terima dulu ada Bung Hanya ya di Kutai Barat. Bung Hanya, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam. Bagaimana Bung Hanya ini?
5: Iya, bagaimana kabar Ibu Dokter?
1: Iya.
2: Ini alhamdulillah baik, Bapak.
5: Alhamdulillah. Pak siapa tadi?
1: Pak Lusianto ini di Prosatu RR Samarinda ini.
5: Iya, saya ingat dulu. Saya ini kan mau beternak. Lihat orang sukses beternak unggas. Saya habis-habisan saya uang hasil kait saya berangkat ke Jawa di belajar memelihara unggas itu, belajarlah di Pare. Kaget saya masuk di apa, lihat kok pagarnya tinggi-tinggi. Nah ternyata itu adalah kandang ayam. Masuk lagi ke dalam itu, oh perempuan kok cantik-cantik situ kerja di anu ayam. Itu luar biasa. Jadi oleh apa salah satu perusahaan pakan saya dibawa keliling-keliling sambil magang itu. Ya, lihat juga apa namanya orang melihara sapi kan. Tapi waktu itu saya fokus ke sapi. Loh kok sapi ini dikasih kacamata Mas? Biasa deh bilang, kan dikasih jerami. Nah gemuk-gemuk sapinya itu. Ya, saya juga peternak Bu, Ibu Dokter. Ya dulu ini kan saya teruskan punya orang tua. Nah jadi sapi ini dulu sapi bantuan. Ini sapi kaning, Pak, ano Ibu, sapi kaning. Jadi kami dari berapa puluh kelompok itu hanya berapa orang saja sapi yang masih bertahan. Kalau saya sekarang dari satu itu sudah berapa kali jual, sekarang sisa sekitar 18 ekor. Nah, jadi saya hanya tanam rumput sekitar 1 hektar. Jadi betul bilang Bapak tadi pagi itu santai kita keluar di RRI. Kalau sore sudah berangkat itu. Nah, potensi peternakan di Kabupaten Kutai Barat ini luar biasa, Ibu Dokter. Nah, seperti di Muara Begai itu kerjasama dengan perusahaan tambang, itu sapinya kan dilepas, berkembang. Tetapi ya namanya barang-barang kelompok ini susah, Bu. Nah, akhirnya berhasil banyak yang lepas. Nah, akhirnya banyak yang ditembak entah bagaimana lagi. Nah, terus ada juga kelompok yang di Kembaru, Bu, ya. Yang juga sudah ini juga di tingkat-tingkat provinsi yang apa kelompok Banteng. Nah, kami ini Ibu warga-warga lokal ini banyak juga yang beternak seperti ternak kerbau. Nah, beternak kerbau tapi kerbaunya kerbau lepas seperti di daerah Bentian Besar sana kan. Nah, sekarang ini kan terganggu juga peternak ini karena ada kebun-kebun sawit. Nah, orang-orang marah. Hey, kau jangan lepas-lepas itu kerbaumu, ikat kerbaumu. Nah, loh, kami orang Dayak kan ngomong, siapa duluan? Kau kah kerbau kami yang tinggal di sini kan? Dari zaman nenek moyang dulu kerbau kami lepas. Gitu, bagaimana tidak mekes dia habis beranak kan? Agak galak dia jaga anaknya. Nah, ini tentu juga perlu apa namanya adanya pembinaan. Nah, karena saya punya paman itu kemarin kerbaunya itu anu berteman sama badak, Bu. Sama badak. Nah, badak ini tangkap sama WWF, mati lagi badak. Kasih denda sama om saya WWF tuh, tahu berapa puluh juta. Itu. Iya. Nah, ini. Nah, jadi menurut saya kami ini kalau yang penting dibina. Nah, dibina, Bu. Dibina itu pendampingan itu jangan hanya putus-putus di tengah jalan. saya lihat di sini ada yang kemarin kelompok koperasi kan bantuan yang kerjasama dengan Pertamina bangun apa namanya kandang of macam, sekali saja jual sudah kosong kandangnya sampai lebaran berapa, lebaran haji yang keberapa tahun depan lagi kayak itu. Loh, saya bilang bagaimana ini, sementara banyak juga kelompok-kelompok kita yang betul-betul kelompok tapi tidak ada pembinaan, Bu. Jujur saja tidak ada pembinaan. Nah, kami ya beternak tradisional saja. Itu sudah tadi malam sapi saya lepas, saya enggak tahu jam berapa akan lepas. Ada tetangga bilang sapi mau lepas baru pagi saya lihat. Wah, berhamburan sapinya kan apa halaman rumah kan. Nah, jadi kami, Bu, saya sebagai warga lokal mohonlah dibina, Bu. Dibina. Peluangnya ada. Nah, cuman ya itu. Kami di Kabupaten Kutai Barat ini sebagai peternaknya kadang-kadang kecewa juga. Orang yang tidak melihara sapi, apa namanya calonnya, maunya sapi harga murah. Dia nggak tahu bagaimana susahnya kita ngarit au macam itu. Bah, ngangkut au macam. Itu apa, tanya aja dengan bapak yang peternak itu. Lebih daripada ngurus istri itu, kalau sudah peternak ini, ngurus istri dengan anak, luar biasa. Jadi mohonlah apa namanya kita ini dibina, karena menurut saya peluang untuk peternakan ini luar biasa. Saya yakin lah Kutai Barat ini kalau memang dibina bisa lah. Kita jangan tidak hanya berharap di waktu musim apa hari raya kurban, tetapi juga peluang di IKN ini. Nah, tadi juga masalah infrastruktur, Ibu, Ibu dokter. Kenapa saya teriak-teriak infrastruktur itu? Karena apa? Jalannya ini mungkin saat itu bisa mabuk juga, sudah ada lewat laut, lewat darat tadi jalan seperti itu. Oh, itu. Dan kami di sini juga ada tukang jaga apa tukang anu potong sapi itu banyak ambil sapi dari NTT. Nah, biasa satu puso mereka bawa. Nah, kalau apa namanya kita ini dibina, saya yakinlah bisa dan mampu. Nah, yang terakhir kalau bisa tadi ada Ibu kerjasama dengan perusahaan-perusahaan tambang. Nah, kenapa tidak petani-petani ini ya kalau bisa perusahaan itu memberikan pinjam pakai lahan untuk menanam pakan itu. Terus juga tanam pakan ini tidak juga sembarang juga anu bapak tentu pupuk saya ini untung ada bapak caleg itu kemarin untuk kasih bantuan pupuk urea kan, bah aman juga. Nah, makanya saya ini tanam lagi, saya pupuk lagi persiapan musim kemarau. Enak kalau ada kebun apa namanya kebun rumput itu kita nggak repot. Nah, terus juga Bu dokter, kami di sini juga ada kayaknya seperti di Jawa juga ada bank rumput. Nah, terus ada juga orang-orang yang apa khusus menanam di lahannya, menanam rumput. Padahal dia tidak ada ternak, dia hanya jual rumput saja. Bah, luar biasa ini. Berhambat, selamat besukan, terima kasih.
1: Selamat besukan, terima kasih ya Bung Hanye ya. Salah satu peternak juga sapi ya di Kutai Barat nih Pak Lusi dan juga Ibu Dokter Diah ya. Yang mana dikatakan Muhanya tadi potensinya sangat sangat tinggi begitu ya untuk mengembangkan apa namanya peternakan nih khususnya di Kutai Barat nih. Bagaimana tanggapannya dari Ibu Dokter Diah dulu, Bu?
2: Luar biasa ini Pak yang kami perlukan. Jadi kami Dinas Peternakan siap Pak untuk melakukan apa istilahnya pembinaan pelayanan kepada peternak-peternak kita karena potensi peternakan di Kalimantan Timur luar biasa. Kutai Barat. Jadi pengembangan peternakan di Kutai Barat sekarang sudah luar biasa Pak. Jadi salah satu contohnya adalah tadi yang kami sampaikan adalah pengembangan desa korporasi ternak. Di Kutai Barat untuk tahun 2024 sampai 2025 itu ada 6 kelompok Pak. Jadi kita sudah bentuk di sana 3 korporasi. Jadi ada 6 kelompok di Kutai Barat dan itu luar biasa hasilnya. Salah satu untuk pengembangan desa korporasi adalah satu korporasi itu dapat 100 ekor Pak. 100 ekor ternak yang 40 ekor untuk pengembangan, yang 60 ekor itu untuk bisnisnya yaitu pengemukan. Jadi inilah terobosan kita Pak Hanya. Monggo nanti bisa diskusi dengan dinas di kota di Kabupaten Kutai Barat Pak untuk pembinaan lebih lanjut. Nah, terkait dengan tadi disampaikan Pak Hanya juga di Banteng Perjuangan ya Pak, yaitu pemanfaatan lahan tambang untuk peternakan. Dan itu luar biasa hasilnya Pak, luar biasa di Banteng Perjuangan. Jadi kelompok-kelompok ternak yang memang termotivasi untuk melakukan pengembangan sektor peternakan itu kami support dan insya Allah dinas akan mendukung baik provinsi ataupun kabupaten kota. Terkait dengan Siska tadi yang disampaikan Pak Hayat juga, Siska mungkin sifatnya memang kalau kebun kelapa sawit itu masih muda ya, memang sayurnya tidak diintegrasikan dulu dengan sapi ataupun kerbau, itu bisa habis itu Pak. Dari 7 tahun lah baru bisa diintegrasikan, dan tentunya nanti juga harus koordinasi dengan perkebunan sawitnya itu sendiri. Mungkin itu Pak.
1: Ya, yang berkaitan dengan keberlangsungan kelompok peternak ini Bu Dia, bagaimana tanggapannya?
2: Jadi kelompok ternak ini kelembagaan, kami konsen di kelembagaan juga Pak. Jadi kami sudah memetakan kelompok-kelompok ternak yang ada di Kalimantan Timur. Nah ini tentunya kelompok-kelompok yang di Kalimantan Timur harus yang sudah terdaftar di Simulutan Pak. Sudah apa ya, sudah resmi berdiri. Nah ini yang menjadi target kami untuk melakukan pembinaan. Seperti itu Pak.
1: Ya, agar apa namanya ini berkelanjutan begitu Ibu ya. Jangan seperti kata Bung Hanya tadi sudah habis sudah tinggal apa namanya tidak berlanjut lagi begitu Bu.
2: Iya, kami harapan kami seperti itu. Makanya kami buat terobosan dengan pengembangan desa korporasi ternak Pak. Jadi ini kita pantau dan sistem pelaporannya by system Pak, lewat online. Jadi kami bisa memantau baik itu perkembangan sapi ataupun penjualan ternak. Proses bisnisnya ini kami pantau baik provinsi ataupun kabupaten kota, sehingga ternak itu tidak dijual habis oleh tanda kutip kelompok ternak yang memang kurang bertanggung jawab, mungkin seperti itu Pak.
1: Baik, terima kasih Ibu Dia ya. Ke Pak Lusi ya, ternyata memang memelihara atau beternak sapi itu memang adanya perlu pembinaan juga begitu ya Pak Lusi ya. Silahkan bagaimana tanggapannya Pak?
3: Ya, pembinaan dan pengawasan itu sangat penting sekali ya. Di wilayah tempat kami itu di Samarinda itu, itu yang dekat dengan pemerintah dinas saja ya, itu pengawasannya agak anu ya. Jadi masih ada
1: maksimal
3: ya, ada yang nakal-nakal juga peternaknya, apalagi yang sangat jauh gitu kayak seperti di Kutai Barat itu. Tapi tadi itu sudah dari Dinas Peternakan Provinsi itu sudah mulai memiliki terobosan-terobosan bahwa bisa pengawasan itu lewat online ya. Jadi kita mendata jumlah sapinya misalnya sekian, terus yang mati sekian, yang dijual sekian, itu wah sudah baguslah terobosan-terobosan dari Dinas Peternakan Kota.
1: Ya, berkaitan dengan ternyata rumput itu juga perlu biaya ya Pak Rusdi, seperti apa Pak?
3: Iya, jadi kalau rumput itu memang kita perlu biaya ya. Apalagi kalau rumput yang seperti rumput gajah, rumput anu yang memang kita mau tanam itu. Jadi itu biayanya cukup besar. Jadi kita habiskan dulu, bersihkan rumputnya itu di gulma-gulma, rumput liarnya itu kita bersihkan, kita tanami rumput yang rumput gajah itu yang kesukaan sapi. Nah itu kalau rumput liarnya itu tumbuh lagi, ya nah itu

0: yang cukup baik ya.
1: Iya.
0: Jadi kita harus terbuka aja di anggota-anggota kelompok bahwa setiap satu bulan itu kami data yeah. internal di kelompok tani kami sendiri. Kemudian nanti kita laporkan ke PPL yang ada di wilayah Lepake tersebut.
1: Ya ini kan juga sapi dibagi, terbagi kata ya Bu Dokter Diah tadi, ada yang di penggemukan, kemudian juga ada untuk yang selanjutnya berkembang biakan. Seperti apa itu di peternakannya Pak?
0: Ya, jadi kalau di penggemukan itu biasanya kita pelihara 5 bulan sampai 7 bulan. Itu kita datang, yang kita datang dari NTT tadi itu.
1: Yeah.
0: Jadi masih agak kurus gitu, nanti kita gemukkan untuk hari raya kurban. Itu ya 5 bulanan lah kisaran waktu kita pelihara. Nah, untuk yang breeding tadi itu, pengembang biakan itu.
1: Yeah.
0: Nah, itu tabungan kita jangka panjang. Jadi 1 tahun sekali pasti beranak. Nah, jadi anaknya nanti kita pelihara, nanti beranak lagi begitu.
1: Ya, sampai apa namanya sehingga tetap berlanjut ya.
0: Ya, tetap berlanjut. Jadi yang fattening pengembukan itu ada, kemudian yang breeding itu pengembang biakan juga ada.
1: Oke, ya baik, terima kasih ya Pak Lusi ya. Dan kita itu berkaitan dengan untuk pemenuhan ya tadi apa namanya kebutuhan hewan kurban maupun juga daging di Kalimantan Timur ya. Kita kembali ke topik kita berkaitan dengan daging yang aman ya dan juga hewan kurban yang sehat begitu ya. Dari Pak Lusi sendiri mungkin apakah memang dari peternak lokal ini sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan hewan dan juga untuk menjaga kualitasnya sendiri saat ini di khususnya di peternakan Pak Lusi?
0: Baik, kalau untuk kualitas sendiri kita sudah cukup ya untuk mampu untuk membuat itu. Nah, jadi kita beri pengarahan terhadap pembeli yang akan membeli memiliki ciri-ciri spesifik yang akan bagus untuk entah itu dibikin pengembangan. Biasanya kalau bikin pengembangan betina kan, itu kita beri ciri-ciri. Dan untuk kurban nanti kita beri ciri-ciri yang spesifik, yang baik, yang seperti apa, kemudian yang sehat, yang tidak pincang, dan dari kotorannya juga kelihatan begitu.
1: Ya artinya edukasi ini juga dari peternak ya kepada pembeli.
0: Iya dari peternak dan pembeli. Kita beri edukasi juga. Kan kita pengennya kan keberlanjutan terus kan.
1: Betul.
0: Jadi nanti kalau kita beri edukasi nanti siapa tahu jadi langganan untuk tempat
1: kita. Iya tentunya kalau sudah langganan biasanya ke situ terus tuh.
0: Iya biasanya ke situ terus biasanya.
1: Ya kalau dari apa namanya Ibu Dokter Diah seperti apa Bu agar ini juga kepada peternak dari Dinas Peternakan agar tetap mengedukasi ini masyarakat dan juga menjaga agar hewan kurbannya ini layak begitu Bu dijual.
2: Seperti disampaikan Mas Lusi tadi itu kan sistem marketing ya. Menarik pembeli menjadi pelanggan kita gitu ya. Jadi bagaimana juga kita berupaya untuk membuat kepercayaan dari klien kita, dari pelanggan kita, bahwa kita akan jamin bahwa ternak yang akan dijadikan hewan kurban itu akan tetap sehat sampai diantar. Biasanya kan mereka DP kemudian jauh-jauh sebulan. Nah, bagaimana peternak juga berupaya untuk menjaga amanah itu agar supaya ternak itu memang memenuhi syarat sebagai hewan kurban tadi kan sehat, tidak cacat, tidak kurus dan juga cukup umur. Jadi amanah yang diberikan oleh pelanggan itu juga harus dimanfaatkan secara optimal oleh peternak-peternak kita sehingga akan menjadi keberlanjutan menjadi pelanggan setia kita. Jadi ini trik marketing yang sudah diterapkan oleh salah satu contohnya adalah Pak Lusi. Jadi jaminan kesehatan bagi ternak korban nanti. Karena apa? Karena ternak korban yang sehat ini akan menghasilkan daging yang sehat pula, Pak. Jadi kalau hewan itu sudah tidak sehat, maka daging yang dihasilkan juga akan tidak sehat, tidak aman, sehat utuh dan halal tentunya seperti yang kita inginkan tentunya seperti itu.
1: Ya, kemudian Dok Ibu Diah bagaimana ini pengawasan kepada lapak penjual hewan kurban dadakan begitu Ibu Diah? Mungkin seperti yang ada di pinggir jalan dan lain-lain Bu.
2: Jadi pengawasan yang kita lakukan tentunya apakah dia berizin salah satunya seperti itu kan?
1: Iya dari izinnya dulu
2: ya. Harus mendapatkan izin. Nah ini yang mengeluarkan izin adalah koordinasinya dengan teman-teman di kabupaten kota. Itu yang pertama. Yang kedua pengawasan yang kita lakukan adalah melakukan

0: pemeriksaan kesehatan hewannya. Apakah hewannya memang betul-betul sehat. Nanti kalau kita jumpai hewan itu ada yang tidak sehat, maka harus kita sisihkan dan kita isolasi. Kita karantina dulu sehingga tidak dilakukan penjualan nantinya, seperti itu. Dan kalau misalnya hewan yang di pinggir-pinggir jalan itu mengalami kesakitan dan dimungkinkan tidak sembuh, ya kita kita sarankan untuk dilarikan ke RPH untuk dilakukan tindakan dan juga pengawasan lebih lanjut oleh teman-teman, apakah bisa untuk dilakukan pemotongan karena tidak memenuhi persyaratan sebagai hewan kurban, mungkin itu. Jadi tim akan melakukan pengawasan terhadap kesehatan hewan kurban di lapak-lapak ataupun di peternak-peternak kita.
1: Ya, ini apalagi memang yang banyak itu seperti di daerah-daerah Bu ya, di kabupaten-kabupaten begitu Bu, yang memang biasanya lapaknya dadakan begitu Bu, tiba-tiba menjual menjelang Idul Adha seperti saat ini Bu.
0: Ya, ya. Sebetulnya kalau yang idealnya di penjualan ternak, baik di lapak-lapak, itu harusnya itu ternak tidak di kena panas, kena hujan. Jadi memang harus ada tempat bernaungnya. Tapi kenyataannya kan masih banyak, ya ini tantangan kita bersama, masih banyak yang memang belum sesuai dengan ketentuan. Jadi ternak hanya diikat di lapak-lapak ya, tidak ada tempat bernaung. Karena seperti disampaikan tadi, kesejahteraan hewan itu sangat penting. Jadi bagaimana kita mensejahterakan hewan kita, salah satunya memenuhi tempatnya, tidak mengalami rasa lapar, haus, ataupun sakit. Jadi memang khususnya ternak hewan kurban ini harus juga kita perhatikan keserawannya, seperti itu.
1: Oke, ya. Baik, terima kasih Ibu Dia. Ya, itu tadi Pak Lusi, bahwa memang hewan kurban ini juga harus ada treatment atau perawatan khusus begitu ya, tidak boleh apalagi ini proses pengemukan. Nah, saat ini kalau yang Pak Lusi tangani sendiri untuk proses pengemukan, apalagi ini beberapa hari lagi ya, ini untuk hewan kurbannya seperti apa Pak?
2: Jadi kami treatment dari awal sapi masuk itu biasanya ya, kalau dari 5 bulan sebelum hari H itu kan kami datangkan. Nah, itu yang pertama tadi itu di karantina, kemudian kita injeksi ataupun kita berikan obat cacing, vitamin seperti itu ya. Karena sapi itu kan perjalanan sangat jauh dari NTT sampai sini itu mungkin sekitar 10 hari.
1: Iya.
2: Dan itu wah, ada juga yang mati ya sapinya karena perjalanan sangat jauh itu. Yeah. Jadi treatment-treatment itu mulai dari injeksi vitamin, kemudian obat cacing, kemudian kita beri pakannya itu sedikit-sedikit dulu awalnya itu ya. Karena kalau langsung dikasih banyak nanti dia akan anu ya. Nanti kalau sudah normal itu mungkin sekitaran 1 bulan itu baru dia kita beri pakan yang full ya. Entah itu hijauan itu sekitar 70-80%, kemudian kita tambahkan dengan mineral, vitamin gitu ya.
1: Kalau vaksin diperlukan atau tidak sih Pak Lusi?
2: Kalau vaksin diberikan, pasti diberikan. Yaitu entah itu PMK, entah itu apa ya istilahnya, lato-lato itu loh. Istilahnya kita injeksi itu vitamin.
1: Okay. Ya, ini juga sudah menjelang Idul Adha. Mungkin ini sudah siapkah atau kapan biasanya didistribusikan nih kepada yang pembelinya ini Pak Lusi?
2: Biasanya dimulai dari H-1. Jadi kalau tanggal 27, tanggal 26 itu mulai dari pagi sampai 27 pagi itu bisa, wah itu sibuk-sibuknya ya, seperti itu.
1: Ya, artinya ini sudah mulai dalam masa penggemukan begitu ya, untuk sapi-sapinya. Dan udah siap diambil ya?
2: Ya, sudah siap diambil. Sapinya karena sudah gemuk, sudah bagus lah, sudah dicek juga oleh sama pembelinya juga.
1: Gitu. Ya, dari 4 tahun ini Pak Lusi mungkin bisa disampaikan, dari 4 tahun terakhir apakah ada peningkatan begitu penjualan untuk hewan kurban ini dan juga permintaannya?
2: Baik, untuk kelompok kami itu selama 4 tahun ini setiap tahun itu akan berkembang permintaannya ya. Tapi kami karena lahan kami itu sangat terbatas ya, karena di dekat kota itu, jadi enggak seperti Pak Hanye tadi itu sampai berhektar-hektar itu. Tempat kami itu paling ya 2 kapling, 3 kapling, kaplingan perumahan ya, 10-20 seperti itu. Jadi kami memang sangat kekurangan stok itu biasanya, dan tenaga itu waktunya.
1: Oke. Oke ya, baik, terima kasih Pak Lusi ya, dan juga di kesempatan pagi hari ini kita juga ingin bertanya kepada Pak Lusi berkaitan dengan dukungan pemerintah terhadap peternak lokal seperti apa, sekaligus closing statementnya di kesempatan pagi hari ini.
2: Baik, dukungan pemerintah itu baik dari dinas provinsi peternakan provinsi dan kota itu sangat mendukung ya. Kami itu tahun 2022 sudah dibantu awalnya itu dari sapi ya. Tadi itu dari ada yang breeding, ada yang fattening. Itu sudah sangat terima kasih kami terhadap pemerintah kota dan provinsi Kalimantan Timur ya, terutamanya dinas peternakan. Kemudian selang satu tahun itu 2023 itu kita diberikan bantuan pakan. Jadi kita diberikan bantuan bibit. Jadi kita tanam sehingga kita stok punya bank pakan. Dan kemudian tidak henti-hentinya dinas peternakan ini ya. Pada tahun 2025 kemarin, alhamdulillah kelompok kami itu dapat juara 2 peternakan intensif. Jadi dikandangkan, kemudian kita beri pakan itu baguslah termasuknya ya. Jadi kita dapat hadiah juga dari
1: dapat
2: situ.
1: Dapat penilaian begitu.
2: Dapat yang, penilaian ya, dan dapat hadiah juga dari situ ya, cukup lumayan lah untuk dibelikan sapi sudah cukup.
1: Nah, oke, iya.
2: Memang bantuan itu sangat banyak sekali dan pengawasannya cukup bagus ya. Dan mungkin terakhir yang saya sampaikan untuk para peternak ya, semoga makin sukses ke depannya. Dan satu lagi untuk pemasaran ya, antara pembeli dan peternak ini hati-hati juga. Karena kemarin ada teman saya itu terkena penipuan segitiga itu. Nah itu wah, kalau sebelumnya kan kita mengenalnya di kendaraan mungkin ya, di motor, di mobil. Nah sekarang itu merambah ke peternakan.
1: Peternak juga bisa terkena.
2: Jadi ke segitiga itu ya, penipuan segitiga. Jadi nanti yang pembelinya ini mengtransfer ke yang tidak punya ternak ini, kemudian ternaknya diantar, nah belum dibayar, katanya sudah dibayar, ditransfer ke penipu tersebut. Jadi hati-hati antara pembeli dan penjual.
1: Pastikan lah.
2: Pastikan ternaknya dan pemilik utamanya kalau bisa ya. Mungkin itu
1: saja. Artinya jangan mudah untuk transfer begitu ya.
2: Ya benar
1: sekali. Pastikan dulu begitu.
2: Memang ya, kelihatan kadang murah sekali ini. Wah, ini sampai 15 juta. Wah, ini kita kirim DP biasanya kan.
1: Iya, biasanya itu modusnya DP dulu.
2: Iya, DP paling. Entah 2 juta, 3 juta sekalinya itu tidak masuk ke rekening si peternak tersebut.
1: Peternak tersebut.
2: Iya, itu sangat hati-hati lah sekarang.
1: Oke, ya baik, terima kasih Pak Lusi ya. Kita ke Ibu Diah berkaitan dengan menjamin hewan kurban yang sehat dan aman di Kalimantan Timur seperti apa, Ibu Diah, sekaligus closing statementnya Bu.
0: Ya, terima kasih. Jadi untuk menjamin kesehatan hewan kurban, sebetulnya kami sudah melakukan beberapa kegiatan. Salah satunya adalah bulan vaksinasi. Jadi dari Januari sampai Maret kemarin kami melakukan vaksinasi secara intensif. Itu vaksinasi PMK, LSD dan Jembrana. Jadi ini yang kami upayakan. Jadi karena lalu lintas ternak cukup tinggi pada saat hewan kurban, jadi kami lakukan bulan vaksinasi yaitu PMK, LSD dan juga Jembrana di Januari sampai Maret dan juga April dalam upaya untuk mencegah munculnya kasus-kasus penyakit, contohnya PMK dan LSD atau lato-lato. Jadi kami sudah melakukan vaksinasi itu. Kemudian yang kedua memang biosecurity, peningkatan biosecurity itu harus perlu dilakukan. Jadi pengawasan lalu lintas yang ketat. Kalau sapi yang baru datang, betul apa yang dibilang tadi, memang harus dikarantina dulu sebelum nanti digabung dengan sapi yang sudah lama. Jadi intinya tidak hanya pemerintah tapi peternak dan juga masyarakat juga harus berkomitmen di dalam menjaga dan menjamin hewan kurban agar tetap sehat. Kembali lagi, masyarakat ataupun pengurus masjid yang nantinya akan membeli hewan kurban sudah harus pintar memilah dan memilih agar supaya mendapatkan hewan kurban yang tentunya sehat. Mungkin itu Pak.
1: Iya, baik, terima kasih Ibu Dr. Diah ya atas waktunya sudah berbincang bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, Ibu. Ya, dan juga Pak Lusianto ya, SPMP ya, sudah juga berbincang bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda. Dan itu tadi pendengar ya, dialog kita di Halo Kaltim dengan topik berkaitan dengan menjamin hewan kurban sehat dan aman ya di Kalimantan Timur ya. Semoga perbincangan kita tadi ya bisa menambah wawasan Anda ya berkaitan dengan bagaimana memilih hewan kurban yang sehat dan aman serta bagaimana pemeliharaannya ya, dan juga sehat dan aman untuk di dikonsumsi pada Hari Raya Idul Kurban nanti ya. Dan pendengar, mewakili seluruh kerabat kerja petugas, saya Ahmad Junaidi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo Kaltim.
4: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Pergi dulu ya.
2: Hati-hati di jalan. Jangan ikut pergaulan macam-macam. Jangan pakai narkoba.
1: Pa, papa juga hati-hati di jalan ya. Jangan ikut-ikutan korupsi. Korupsi, korupsi, pasti.
0: Jangan racuni anak-anak kita dengan uang hasil korupsi. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Sembilan sembilan empat FM RPD Kutim.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Kembali berjumpa dalam program Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, yang tergabung dalam Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi Senin 18 Mei 2026 kali ini, bersama Radio Host LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali, menyuguhkan beragam berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif akan hadir di tengah ruang dengar Anda bersama saya, Nadia Risna. Pendengar Berita Indonesia Live, di sesi pertama ini kita awali informasi pertama dari LPPL Radio Suara Rakyat Hulontalo Provinsi Gorontalo, bersama reporter Thomas Tamu yang akan mengabarkan, Wagub Idah tekankan kolaborasi dan data akurat untuk rehabilitasi narkoba di Gorontalo. Silakan informasinya.
1: Dimanapun Anda berada, pemerintah Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya rehabilitasi narkoba melalui program kolaborasi lintas sektor dan integrasi data yang akurat. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibie saat menghadiri rapat koordinasi rehabilitasi sekaligus penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS Lembaga Rehabilitas Berkelanjutan Mitra BNN di Aula BNN Provinsi Gorontalo Senin 18 Mei 2026. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibie menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatannya karena harus menghadiri peluncuran Open Data Gorontalo bersama Wakil Duta Besar Australia. Ia menjelaskan bahwa semangat satu data tersebut juga sangat penting diterapkan di bidang kesehatan, termasuk data penyalahgunaan narkoba, agar investigasi dan bantuan yang diberikan pemerintah bisa tepat sasaran. Wagub Ida juga menceritakan tentang operasional institusi penerimaan wajib lapor atau IPWL di tengah efisiensi anggaran, serta beratnya stigma sosial yang membuat mantan pecandu ragu kembali ke masyarakat. Meski demikian, Pemprov Gorontalo melalui Dinas Sosial terus bergerak nyata dengan memberikan bantuan modal usaha seperti alat perbengkelan, pembuatan kue, hingga perlengkapan salon, agar para mantan pengguna dapat mandiri secara ekonomi dan kembali produktif. Menutup arahan Wagub Ida berharap rakor ini dapat menyampaikan persepsi, memperkuat mekanisme rujukan yang efektif, serta membangun cara pandang masyarakat yang lebih humanis. Pulih itu bukan mustahil, dan rehabilitasi bukan sebuah hukuman. Demikian, saya Thomas Tamu, reporter LPPL Radio Suara.
0: Terima kasih rekan Thomas, selamat bertugas kembali. Berita kedua di sesi pertama ini, informasi dari LPPL Radio Lansekmani FM, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Ada reporter Romi Yeni yang telah bersiap akan mengabarkan. 6 SPM Mekarjaya resmi diluncurkan. Upaya perluas layanan dasar masyarakat Kecamatan Koto 7. Silakan rekan Romi Yeni.
2: Pendengar, Pemerintah Kecamatan Koto 7 secara resmi meluncurkan program Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal tingkat kecamatan yang dipusatkan di Posyandu Mekarjaya, Nagari Gugu, Kabupaten Sijunjung pada Selasa lalu. Langkah inovatif ini merupakan tindak lanjut nyata dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 guna memperkuat integrasi layanan sosial dasar di tingkat akar rumput. Melalui transformasi ini, fungsi posyandu diperluas sehingga tidak lagi hanya berfokus pada kesehatan ibu dan anak, melainkan mencakup 6 bidang pelayanan dasar sekaligus, yaitu kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, dan ketertiban umum serta sosial. Acara peluncuran yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh jajaran pejabat penting dan pemangku kepentingan lintas sektor. Tampak hadir para kepala organisasi perangkat daerah atau OPD dari DPMP TSP, Dinas Kesehatan, Dinas Dalduk KB, Satpol PP, Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Pekerjaan Umum, hingga Dinas Sosial. Selain itu, jajaran tingkat kecamatan dan nagari turut memadati lokasi. Mulai dari Ketua Tim Penggerak Posyandu Kecamatan Koto 7, Unsur Forkopimcam, Kepala Puskesmas se-Kabupaten Sijunjung, Koordinator Penyuluh KB, Kepala KUA Koto 7, Wali Nagari se-Kecamatan Koto 7, Tokoh Masyarakat Nini Mama, Bundo Kanduang, Dokter, Bidan Desa, serta para kader Posyandu. Ketua Tim Penggerak Posyandu Kabupaten Sijunjung Nyonya Riri Beni Duifa Dalam arahannya mengungkapkan rasa bangganya karena Sijunjung menjadi kabupaten pertama di Sumatera Barat yang meluncurkan program ini. Ia menjelaskan bahwa cakupan 6 SPM ini menyentuh siklus hidup manusia dan keberhasilannya sangat bertumpu pada integritas serta kerja keras para kader di lapangan. Dukungan penuh terhadap transformasi ini juga disampaikan oleh Camat Koto 7, Erik Sedenov, SIP. Beliau menegaskan bahwa perluasan fungsi posyandu merupakan langkah strategis untuk mendekatkan akses pelayanan publik kepada warga agar lebih terukur dan komprehensif. Erik berharap seluruh kader dapat terus meningkatkan kompetensi mereka dalam mengelola layanan lintas sektor yang baru ini. Dengan diresmikannya posyandu 6 SPM ini, para kader diharapkan dapat cepat beradaptasi dengan sistem pelaporan baru. Sementara masyarakat diimbau untuk memaksimalkan fasilitas pemeriksaan, kesehatan gratis, dan layanan sosial terintegrasi ini setiap hari. Demikian berita yang disampaikan oleh LPPL Radio Lansekmania FM untuk Berita Indonesia Live.
0: Romi Yeni dari Lansekmania FM Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, terima kasih laporannya. Dan berita ketiga di sesi pertama dari LPPL Radio Giri Suara Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, yang akan mengabarkan pemerintah Kabupaten Wonogiri raih penghargaan nasional capaian perekaman KTP elektronik 100%. Silakan reporter Dias.
3: Selamat siang LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Wonogiri kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai wilayah dengan capaian perekaman kartu tanda penduduk elektronik KTPL tertinggi. Kabupaten Wonogiri berhasil mencapai 100% perekaman dari total penduduk wajib KTP. Penghargaan tersebut diserahkan langsung Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ditjen Dukcapil Kemendagri. Penyerahan penghargaan dilaksanakan dalam kegiatan peningkatan kapasitas pengelola data kependudukan bagi aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten Kota tahun 2026 yang berlangsung belum lama ini di Saphiro Hotel Depok. Kepala Disdukcapil Kabupaten Wonogiri Herdian mengatakan bahwa penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah pusat atas keberhasilan daerah dalam memastikan seluruh warga wajib KTP telah melakukan perekaman KTP elektronik. Keberhasilan itu tidak terlepas dari berbagai langkah strategis yang dilakukan pemerintah daerah melalui pelayanan administrasi kependudukan yang aktif dan inovatif. Pemerintah Kabupaten Wonogiri secara konsisten melaksanakan pelayanan jemput bola perekaman KTPL di Panti Sosial SLB, rumah warga berkebutuhan khusus hingga kelompok masyarakat rentan yang memiliki keterbatasan akses pelayanan. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan, operator pelayanan, serta partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam tercapainya capaian tersebut. Kolaborasi yang baik antara seluruh pihak mampu memastikan tidak ada warga wajib KTP yang tertinggal dalam proses perekaman. Dikatakan juga bahwa capaian perekaman KTPL 100% juga menjadi indikator penting keberhasilan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Wonogiri. Data kependudukan yang akurat dan lengkap memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai program pemerintah, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, pemilu, hingga transformasi pelayanan publik berbasis digital. Dengan penghargaan nasional tersebut, pemerintah Kabupaten Wonogiri semakin memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pelayanan publik yang profesional, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Demikian saya Dias dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia.
0: Terima kasih Dias laporannya.

0: Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran Berita Indonesia Live. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Sedangkan siaran re-airing dapat disimak esok harinya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh anggota Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar Berita Indonesia Live, kita memasuki sesi kedua Berita Indonesia Live hari ini. Sesi kedua akan diawali dengan Persada ID Talk dengan informasi e-court layanan pengadilan Denpasar bersama reporter Adiani. Silakan Adiani.
2: Selamat siang pendengar seluruh Indonesia. Saat ini saya Adiani sedang bersama dengan narasumber dari PN Kota Denpasar. Ini ada Bapak Rudi Anantawijaya SHMHLI ya, yang akan menyampaikan terkait dengan e-courtnya warga kota. Kita sapa dulu tapi sebelumnya ya Pak Rudi, gimana kabarnya?
3: Kabar baik untuk pagi ini dan semoga baik untuk kedepannya.
2: Oke. Nah, ngomong-ngomong soal e-court nih Pak Rudi, kita pengen tahu e-court ini apa sih Pak Rudi?
3: Jadi e-court ini adalah suatu proses layanan dari Mahkamah Agung dalam hal ini Pengadilan di Klaten, bahwasanya terkait dengan administrasi perkara perdata pada umumnya, sejak dari awal pendaftaran sampai dengan di akhir, sampai dengan putusan, sampai dengan upaya hukum, itu semuanya bisa dilakukan secara elektronik.
2: Oke, jadi semuanya digital gitu ya Pak, secara online ya. Oke, warga kota, jadi seperti itu, mengikuti juga perkembangan zaman saat ini ya, semua serba digital. Dari pengadilan negeri pun juga meluncurkan yang namanya e-court. Nah, untuk warga kota yang penasaran dengan e-court lebih lanjut, silakan bisa mengajukan pertanyaan melalui WhatsApp kami di 081338338926. Nah, tadi kita sudah dijelaskan oleh Pak Rudi seperti apa sih e-court ini. Lanjut, kita pingin tahu nih, sejak kapan sih e-court ini diberlakukan di Indonesia, Pak Rudi?
3: Ya, kalau berbicara mengenai sejak kapan, sebenarnya embrionya itu sudah ada sejak tahun 2018 ya.
2: Oke.
3: Ketika ada Perma 3 2018 yang mengatur tentang administrasi pengadilan secara elektronik, kemudian diperbarui lagi dengan Perma yang nomor 1 tahun 2019, ya ini tentang administrasi perkara persidangan di pengadilan secara elektronik, dan ada yang terbaru lagi Perma 7 tahun 2022 yang memperbarui yang Perma 2019 tadi.
2: Oke, jadi cikal bakalnya sudah ada idenya sejak 2018
3: iya,
2: ya.
3: Betul.
2: Oke, dan akhirnya efektif mulai diberlakukan ini kapan Pak Rudi?
3: Dan mulai efektif ya pada saat itu, sejak diberlakukan saat itulah mulai berlaku sampai dengan sekarang.
2: Oke, baik. Sampai dengan sekarang masih ya bisa dilaksanakan terkait dengan pelaksanaan e-court. Nah, tadi sudah dijelaskan ya seperti apa e-court ini, kemudian sejak kapan berlakunya. Dan kita ingin tahu juga kenapa sih akhirnya e-court ini diluncurkan gitu Pak, menjadi satu inovasi. Dan juga perbedaan antara e-court dengan sidang konvensional ini seperti apa? Silakan.
3: Ya, e-courts ini sebenarnya diluncurkan oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk salah satu apa itu menyikapi perkembangan kekinian juga. Artinya zaman sudah berubah, semuanya bisa lebih efektif, efisien dan mudah, dan pemberlakuan e-court ini pun juga sudah sangat kemarin waktu kita di zaman-zaman COVID ya, jadi sangat-sangat membantu bagi masyarakat. Karena waktu COVID dulu kan kita nggak sempat berjalan keluar atau beraktivitas, sehingga proses persidangan bagi warga pencari keadilan pun tetap harus berjalan. Makanya sebelum COVID sudah ada Perma itu menjadi kemudahan bagi warga masyarakat pada umumnya untuk tetap memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak kepentingan hukumnya. Jadi kalau dibedakan antara konvensional dengan e-court, sudah pasti kalau ekor sudah pasti dari sisi waktu, artinya para pencari keadilan maupun yang menggunakan kuasa, mm-hmm. apabila ada aktivitas yang lain, masih bisa melakukan kegiatan yang lain, karena proses persidangan ini nanti akan dilakukan secara elektronik ya, okay. Litigasi kan. Ya. Proses litigasinya nanti seperti apa, nanti mm-hmm. ada mana sih yang bisa litigasi, mana sih yang bisa harus hadir secara konvensional, jadi seperti itu.
2: Oke, okay. Jadi ada beberapa sidang yang memang tidak bisa dilakukan secara digital begitu ya Pak? Ya?
3: Enggak, artinya begini, di dalam e-court ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan secara elektronik.
2: Oke, okay, oke.
3: Tapi
2: okay.
3: dalam perkara yang bersama, untuk mm-hmm. hal-hal yang sifatnya untuk pembuktian, mm-hmm. Misalnya kita harus kesempatan untuk bukti surat, kita mm-hmm. kan harus verifikasi, okay. mengecek aslinya, mm-hmm. kemudian pada saat pembuktian, pemeriksaan saksi bagi dari kedua belah pihak, otomatis kan juga bisa hadir okay. untuk di persidangan di pengadilan gitu loh.
2: Oke, okay, baik. Jadi perbedaan utamanya ini adalah pelaksanaannya ya begitu ya.
3: Bedanya kalau konvensional itu dari awal uh-huh. sampai dengan akhir ya harus datang kan gitu.
2: Harus tatap muka nah, gitu ya. Oke.
3: Okay. Kalau yang ikut kan ada beberapa bagian uh-huh. Dalam persidangan suatu perkara itu yang sifatnya elektronik tidak perlu hadir.
2: Oke, okay, gitu. Baik.
3: Berprofesi sebagai advokat.
2: Oke, okay, mm. baik. Jadi sudah disediakan yang mudah. Silakan gunakan yang mudah gitu ya, Pak.
3: Ibaratnya
2: ya.
3: Kalau ada yang mudah kenapa harus milih yang susah kan?
2: Iya, begitu. Nah. Oke, okay, luar biasa. Apalagi sekarang apa-apa serba digital ya, yeah. Pak Rudi ya. Mm. Jadi dari Pengadilan Negeri sendiri juga menyesuaikan seperti itu ya. Nah, kemudian kalau misalnya untuk case yang bisa dilakukan secara e-court ini apakah semua kasus bisa dilaksanakan sidangnya secara e-court begitu Pak Rudi atau ada pengecualian begitu?
3: Ya pada prinsipnya semua perkara perdata bisa dilakukan mekanisme e-court, litigasi sesuai dengan tahapan-tahapan yang seperti saya jelaskan di awal tadi.
2: Iya. Oke, okay. Jadi semua tahap semua kasus perdata tapi tahapan-tahapannya ada yang mana yang online, yang mana yang harus menuju ke pengadilan begitu ya. Oke, okay, baik. Terima kasih banyak nih ya Pak Rudi untuk bincang-bincangnya hari ini ya. Karena memang membuka wawasan kita terkait dengan pelaksanaan e-court ini sendiri yang ternyata memang sangat memudahkan para penggunanya ya Pak ya. Demikian pendengar, saya Adiani melaporkan untuk Persada ID Talk kembali ke studio.
0: Demikian pendengar Berita Indonesia Live Persada ID Talk, e-court layanan pengadilan dan pasar. Pendengar Berita Indonesia Live, selanjutnya kita beralih ke Jawa Timur. Dari LPPL Radio Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, ada Anggun yang akan melaporkan. 3 jemaah haji Kabupaten Pasuruan wafat di Tanah Suci. Reporter Anggun, silakan laporannya.
4: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Kabar duka menyelimuti rombongan jemaah haji asal Kabupaten Pasuruan yang tengah menunaikan ibadah di Tanah Suci. Hingga pertengahan Mei 2026, tercatat 4 jemaah meninggal dunia, baik saat berada di Madinah, Mekah maupun setelah sempat menjalani perawatan di Indonesia. Hal tersebut seperti yang disampaikan PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pasuruan, Ahmad Marzuki, saat dihubungi via sambungan seluler langsung dari Tanah Suci Mekah, Minggu 17 Mei 2026. Jemaah pertama yang wafat adalah Komariah. Beliau meninggal dunia saat berada di Madinah pada 26 April 2026. Selanjutnya, Abdul Wahid dari Kloter 7 Sub meninggal di Mekah pada 7 Mei 2026. Kemudian, jemaah atas nama Jumayyah binti Abdul Ghafur juga dilaporkan wafat di Mekah pada 13 Mei 2026. Sementara satu jemaah lainnya, Abdul Kohar dari Kloter 6 Sub meninggal dunia di Pasuruan setelah sempat mengalami gangguan kesehatan sebelum keberangkatan. Gus Anis, apa Pak Akrab PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pasuruan menegaskan pihaknya terus memantau kondisi para jemaah melalui petugas kloter dan laporan dari tim pendamping di Arab Saudi.
5: Untuk Kabupaten Pasuruan berdasarkan data yang kami terima dari teman-teman kloter dan dari teman-teman yang ada di Kementerian Haji dan Umroh daerah, ada 4 orang yang sudah meninggal dunia. Kami berharap kepada seluruh jemaah haji khususnya Pasuruan Raya ini selalu menjaga diri, menjaga kesehatan, memakai APD dan juga membawa nusuk sebagai identitas jemaah haji yang sah agar bisa memasuki wilayah Masjidil Haram dan juga wilayah Ar-Musna.
4: Sementara itu, di tengah suhu ekstrim di kota Mekah yang mencapai 44 derajat Celcius pada siang hari dan 30 derajat Celcius pada malam hari, pihak Kemenhaj mengingatkan seluruh jamaah untuk lebih disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Saya Anggun mengabarkan untuk Berita Indonesia.
0: Terima kasih Anggun, selamat bertugas kembali. Berita selanjutnya, buka Piala Bupati U13 dan U15, Bupati Tangerang tegaskan komitmen regenerasi atlet sepak bola. Selengkapnya dilaporkan Andri dari LPPL Tangerang Radio Kabupaten Tangerang, Banten. Silakan, rekan Andri.
6: Dengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Tangerang Muhammad Meisho Rasid secara resmi membuka turnamen sepak bola Piala Bupati Cup 2026. Kelompok usia U13 dan U15 di Training Ground Stadion Indomilk Arena Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Dalam sambutannya, Bupati Meisho Rasid menegaskan pentingnya kompetisi kelompok umur yang berjenjang dan berkesinambungan sebagai fondasi utama regenerasi dan mencetak pemain masa depan daerah. Menurutnya, pembinaan berjenjang dan berkelanjutan sejalan dengan harapan Presiden Persita Tangerang Zaki Iskandar bersama jajaran manajemen agar kompetisi sepak bola di Kabupaten Tangerang terus berjalan secara konsisten demi menjaga mata rantai pembinaan atlet usia dini. Dia juga memberikan pesan kepada seluruh pemain dan ofisial untuk menjunjung tinggi sportivitas dan menjaga kondisi fisik serta mental agar mereka semua dapat siap bertanding secara maksimal. Sementara itu, Sekretaris PSSI Kabupaten Tangerang Haji Memet mengungkapkan bahwa ajang Piala Bupati Cup 2026 diikuti sebanyak 30 tim untuk berbagai kategori. Jika digabungkan dengan kompetisi kelompok umur sebelumnya, tercatat sekitar 2.165 pesepak bola muda aktif dalam pembinaan sepak bola lokal Kabupaten Tangerang. Pihaknya berharap dengan dimulainya Piala Bupati Cup U13 dan U15 tahun 2026 bisa melahirkan generasi atlet sepak bola muda tangguh, sehat, berprestasi, dan mampu mengharumkan nama Kabupaten Tangerang di tingkat nasional maupun internasional. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Andri dari LPPL Tangerang Radio Kabupaten Tangerang, Banten. Pendengar Berita Indonesia Live, event Selawiran 2026, Dongkrak Gaya Hidup Sehat dan UMKM dari LPPL Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah akan disampaikan reporter Sofia. Silakan informasinya.
7: Dengar-dengar Berita Indonesia Live, Bupati Tegal Iskak Maulana Rohman secara resmi membuka kegiatan event Selawiran dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Tegal ke-425 di Gor Trisanja pada Minggu 17 Mei 2026. Kegiatan ini mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat dengan diikuti sekitar 1.200 peserta, baik dari Kabupaten Tegal maupun luar kota. Bupati Iskak mengatakan tren olahraga lari kini telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut membawa dampak positif baik bagi kesehatan maupun perekonomian masyarakat, seperti yang dituturkannya berikut ini.
8: Iya, salah satunya juga ini kan multi efek ya. Jadi masyarakatnya sehat juga, terus juga dari banyak pelari dari luar kota, tentunya ini juga efeknya ke perekonomian. UMKM jalan, muncul ini ada pot-pot ya, stand-stand makanan, bisa melibatkan UMKM, masyarakat juga ekonominya berputar.
7: Ia mengungkapkan antusiasme masyarakat terlihat sejak sebelum perlombaan digelar. Selain menumbuhkan budaya hidup sehat, event tersebut juga memberikan efek ekonomi bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tegal terus berkomitmen mendukung pembinaan olahraga melalui KONI maupun penyedia sarana dan prasarana olahraga. Dari LPPL Slawi FM Tegal, Jawa Tengah, Sofia mengabarkan untuk Berita Indonesia.
0: Terima kasih rekan Sofia untuk laporan Anda. Pendengar Berita Indonesia Live, kita telah berada di sesi terakhir pada Berita Indonesia Live edisi hari ini, Senin 18 Mei 2026. Kita awali terlebih dahulu dengan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto. Silakan Aan Kasianto.
9: Bapak Indonesia Analis Pengembangan Lembaga Pembiayaan OJK Iwan Partogi mengatakan permintaan emas nasional yang terus meningkat menjadi peluang untuk pengembangan kapasitas produksi dalam negeri dan optimalisasi sumber daya emas yang ada di masyarakat. Dijelaskan oleh Iwan mengungkapkan bahwa volume impor emas batangan Indonesia terus mengalami peningkatan sepanjang 2016 hingga 2025 dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 29,10% per tahun. Pada 2025 sekitar 89% impor emas Indonesia masih berasal dari Australia, Hong Kong, Singapura, Jepang, dan Swiss. Dilanjutkan bahwa saat diskusi membahas perkembangan regulasi pengawasan hingga potensi ekonomi bank emas yang diselenggarakan oleh Universitas Kristen Indonesia, dalam keterangan dikutip di Jakarta, dia mengatakan bahwa bank emas atau bullion bank bukan merupakan lembaga atau badan hukum tersendiri, melainkan kegiatan usaha yang dilakukan lembaga jasa keuangan. Dasar hukum praktek tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK, khususnya pasal 130 hingga pasal 132. Sementara itu, analis perdagangan ahli utama BPPT MSIS menyebut perdagangan emas digital yang diawasi pemerintah wajib memiliki aset dasar atau acuan underlying asset berupa emas fisik nyata. Menurutnya, regulasi perdagangan emas digital dibentuk untuk mencegah praktik perdagangan emas tanpa fisik yang berpotensi merugikan masyarakat. Laporan khusus redaksi Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Aan Kasianto. Kita beralih ke LPPL Radio Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur bersama reporter Wina yang akan melaporkan Bupati Magetan menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto dan memberikan penghormatan serta mengawal prosesi keberangkatan hingga pesawat kepresidenan resmi take off menuju Jakarta. Silakan Wina laporannya.
10: Terima kasih, selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto tiba di pangkalan TNI Angkatan Udara Iswahyudi Kabupaten Magetan dalam rangka kunjungan kerja ke Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tuban pada Sabtu 16 Mei 2026. Bupati Magetan Bunda Nani bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Lanut Iswahyudi Marsma TNI Muhtadi Anjar Legowo serta Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa menyambut langsung kedatangan Kepala Negara Republik Indonesia tersebut. Kunjungan kerja Presiden Prabowo kali ini membawa sejumlah agenda strategis yang berfokus pada penguatan ekonomi kerakyatan hingga ketahanan pangan. Dari pangkalan TNI Angkatan Udara Iswahyudi, Presiden Prabowo melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tuban untuk menghadiri sejumlah rangkaian kegiatan. Selain itu, Kepala Negara juga akan meresmikan operasionalisasi 1.061 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, dan selanjutnya, Presiden Prabowo akan menuju Kabupaten Tuban untuk menghadiri panen raya jagung serentak kuartal 2 tahun 2026. Sebelumnya, Presiden Prabowo bersama rombongan terbatas diketahui bertolak menuju Lanut Iswahyudi dari pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta, sekitar pukul 6.50 waktu Indonesia Barat. Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan menuju Jawa Timur, diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertolak menuju pangkalan TNI Angkatan Udara Iswahyudi Magetan setelah merampungkan seluruh rangkaian kegiatan kunkernya di wilayah Nganjuk dan Tuban. Kunjungan kerja di kedua kabupaten tersebut berjalan dengan lancar sebelum kepala negara beserta rombongan bersiap untuk kembali ke ibu kota Jakarta. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia.
0: Terima kasih rekan Wina, selamat bertugas kembali. Pendengar Berita Indonesia Live, kita lanjutkan informasi berikutnya dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ada reporter Fitri Hidayah yang telah siap melaporkan berita distribusi BBM bersubsidi di SPBU Kalsel dipastikan tepat sasaran. Silakan rekan Fitri Hidayah laporannya.
11: Baik, terima kasih Nadia. Dari Kalimantan Selatan kami kabarkan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bergerak cepat menyikapi keluhan masyarakat terkait distribusi solar subsidi dengan melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU di wilayah Banjarbaru dan Banjarmasin. Kegiatan yang melibatkan Satgas BBM bersama unsur TNI, Polri, dan stakeholder terkait tersebut dipimpin Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Prop Kalsel Arya Dinor didampingi Kepala Dinas Perdagangan Kalsel Ahmad Bagiawan. Sidak dilakukan atas arahan Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin sebagai langkah cepat pemerintah daerah memastikan distribusi BBM subsidi, khususnya solar dan biosolar, berjalan sesuai aturan serta tepat sasaran di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Prod Kalsel Arya Denor mengatakan, pemerintah ingin memastikan dua hal utama dalam pengelolaan BBM subsidi, yakni ketersediaan pasokan dan pemerataan distribusi kepada masyarakat. Pemerintah tidak ingin masyarakat maupun supir angkutan menjadi korban akibat adanya penyalahgunaan pengelolaan BBM subsidi di SPBU. Karena itu, pengawasan langsung dilakukan bersama aparat penegak hukum dan Satgas BBM. Selain memastikan distribusi tetap lancar, pemerintah juga mengedukasi pengelola SPBU agar pengelolaan BBM subsidi tetap sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Aryadi menegaskan sanksi terhadap penyalahgunaan BBM subsidi cukup berat sehingga seluruh pengelola subsidi diminta mematuhi aturan dan menjaga distribusi agar tepat sasaran. Dari hasil pemantauan di lapangan, tim gabungan tidak menemukan indikasi penyelewengan maupun praktik pelangsiran BBM subsidi. Kondisi antrian kendaraan di sejumlah SPBU juga terpantau tertib dan terkendali. Dalam sidak tersebut, pemerintah juga menyoroti pentingnya penerapan sistem barcode di SPBU Pertamina untuk mendukung pendistribusian BBM subsidi berbasis data kebutuhan real masyarakat. Menurut Aryadi, sistem barcode membantu memastikan distribusi BBM subsidi berjalan lancar, lebih transparan dan tepat sasaran karena suplai BBM dari Pertamina disesuaikan dengan data penyaluran di lapangan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan pengawasan distribusi BBM subsidi akan terus dilakukan secara berkala melalui sidak terbuka maupun tertutup bersama Satgas BBM dan aparat penegak hukum untuk menjaga stabilitas distribusi energi di daerah. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, saya Fitri Hidayah melaporkan untuk Berita Indonesia.
0: Terima kasih Fitri Hidayah dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dan berita keempat di sesi ketiga dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang akan mengabarkan IPSI Kalimantan Barat lantik pengurus IPSI Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Silakan reporter Awang Aji Wasita informasinya.
12: Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, Ikatan Pencaksilat Indonesia Provinsi Kalimantan Barat menggelar pelantikan pengurus IPSI Kota Pontianak dan IPSI Kabupaten Kuburaya masa bakti 2026-2030 di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Minggu 10 Mei 2026. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Umum IPSI Kalimantan Barat, Alexander Wilio, yang juga menjabat sebagai Bupati Ketapang. Dalam sambutannya, Alexander Wilio menegaskan bahwa pencaksilat bukan sekedar cabang olahraga, melainkan warisan budaya leluhur bangsa yang harus dijaga, dilestarikan, dan dikembangkan. Menurutnya, penguatan organisasi harus dibarengi dengan peningkatan pembinaan atlet, kualitas sumber daya manusia, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Melalui pelantikan ini, Pengprov IPSI Kalimantan Barat berharap organisasi pencaksilat di seluruh daerah semakin solid, profesional, dan mampu mencetak atlet-atlet berprestasi yang dapat membawa nama Kalimantan Barat bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Demikian yang dapat kami laporkan, saya Awang Aji Wasita dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Awang Aji Wasita laporannya. Pendengar Berita Indonesia Live, selanjutnya kita beralih ke Bali. Dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar, Bali, ada reporter Bambang yang akan melaporkan BKKBN Provinsi Bali dorong Kota Denpasar memiliki TPA Negeri, TPPKK Kota Denpasar siap berkolaborasi. Rekan Bambang, silahkan laporannya.
13: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Pemerintah pusat melalui Kemenduk Bangga atau BKKBN terus mendorong pemerintah daerah untuk memfasilitasi keberadaan TPA negeri di masing-masing daerah. Menindaklanjuti hal tersebut, BKKBN Provinsi Bali mengarahkan pemerintah Kota Denpasar untuk segera merealisasikan pembangunan TPA negeri di Kota Denpasar. Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Niloh Gede Sukardiasi, saat melakukan audiensi dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar, Nyonya Sagung Antari Jayanegara di Gedung Santigraha Denpasar, Kamis lalu. TPA bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan mewujudkan keluarga berkualitas dengan menyediakan pengasuhan terintegrasi yang aman, nyaman, dan edukatif. TPA bertindak sebagai mitra orang tua untuk memenuhi hak tumbuh kembang anak sekaligus memfasilitasi produktivitas ekonomi orang tua, terutama ibu bekerja. Selain itu, BKKBN Bali juga melaksanakan gerakan ayah teladan sebagai edukasi keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak guna mencegah stunting serta program Taman Asuh Sayang Anak sebagai tempat pengasuhan anak yang sehat. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar Nyonya Sagung Antarijaya Negara mengatakan pemerintah Kota Denpasar telah merancang pembangunan TPA Negeri. Antarijaya Negara menegaskan siap berkolaborasi dengan BKKBN Provinsi Bali dalam mendukung berbagai program pembangunan keluarga dan percepatan penurunan stunting. Lebih lanjut dijelaskan, Tim Penggerak PKK Kota Denpasar selama ini juga memiliki program rutin posyandu paripurna yang memberikan pelayanan kepada lansia, ibu hamil, dan balita di wilayah kelurahan. Sedangkan di desa, kegiatan serupa dilaksanakan melalui dukungan anggaran APBDes. Setelah kegiatan posyandu paripurna berakhir, masing-masing wilayah diharapkan mampu melaksanakan kegiatan secara mandiri setiap bulannya. Demikian saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Bambang dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar, Bali. Dan saudara, dengan berakhirnya laporan dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar, Bali, maka sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi Senin 18 Mei 2026. Saya Nadia Arisna beserta kerabat kerja LPPL Radio Publik Kota Denpasar, Bali, sebagai radio host mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam sehat dan sampai jumpa.

Ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif,

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ketiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
2: Dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Ya, selamat siang pendengar dan selamat bergabung bersama kami di Warta Siang edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Warta Siang dengan informasi dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara kami rangkum untuk 1 jam ke depan hingga berakhir di pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

Ya, pendengar dan pemirsa, sejumlah informasi sudah kami rangkum di ruang dengar Anda, di antaranya. 3 jamaah haji asal Kaltim wafat di Tanah Suci, idap hipertensi hingga serangan jantung. Embarkasi Balikpapan berangkatkan 5.842 jamaah haji, kloter terakhir terbang nanti malam. Jelang Idul Adha 2026, Bupati Berau minta warga tak hanya cari hewan kurban yang murah. Mengenal si balong, sapi simental jumbo pilihan Presiden Prabowo untuk kurban Idul Adha di Kota Bontang, hingga ke jari Penajam Pasar Utara ungkap dugaan penyembunyian aset tersangka korupsi BUMDes Bumi Harapan. Ya, selain informasi tadi, sejumlah informasi terkini lainnya akan kami sajikan untuk 1 jam ke depan hingga berakhir di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Esther, inilah informasi selengkapnya di Warta Siang. Ya, dan Anda juga bisa menyimak informasi-informasi ini melalui live streaming RPD Kutim di rpd.kutaitimurkap.go.id serta melalui live TikTok RPD Kutim dan sejumlah platform RPD yang bisa Anda gunakan untuk mendengarkan secara langsung informasi-informasi terkini dari Kaltim Kaltara. Baik pendengar, kita awali informasi dari Penajam Pasir Utara terkait korupsi dana pelabuhan Penajam Pasir Utara.

Kejari Penajam Pasar Utara ungkap dugaan penyembunyian aset tersangka korupsi BUMDes Bumi Harapan. Informasi-informasi ini kami rangkum dari Media Tribun Kaltim. Upaya penyidik Kejaksaan Negeri Penajam Pasir Utara mengusut kasus dugaan korupsi dana pengelolaan pelabuhan BUMDes Makmur Mandiri di Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur sempat diwarnai dugaan penyembunyian aset oleh tersangka. Kepala Seksi Intelijen Kejari PPU Eko Purwantono mengungkapkan penyidik menemukan indikasi adanya ungkapan lain, yakni upaya mengamankan barang-barang tertentu sesaat sebelum penggeledahan dilakukan. Menurutnya, salah satu kendaraan milik tersangka sempat dipindahkan agar tidak ditemukan penyidik. Kendaraan itu akhirnya berhasil diamankan setelah tim melakukan penelusuran. Dikatakan informasi mengenai penyembunyian aset itu diperoleh saat tim melakukan pendalaman di lapangan. Karena itu penyidik langsung bergerak melakukan tracing terhadap barang yang dicari. Selain kendaraan, penyidik juga mendalami kemungkinan adanya aset lain yang belum terungkap. Penelusuran dilakukan untuk memastikan seluruh hasil tindak pidana dapat disita negara. Eko menyebut aset tracing menjadi fokus utama dalam penyidikan saat ini. Penyidik ingin memastikan kerugian negara dapat dipulihkan semaksimal mungkin. Dalam perkara ini, pendengar dan pemirsa, penyidik juga menyita rumah dan sejumlah kendaraan. Sebagian aset disebut diperoleh tersangka dalam rentang waktu dugaan tindak pidana berlangsung. Meski begitu, Eko menegaskan tidak semua aset milik tersangka otomatis disita. Penyidik hanya menelusuri aset yang diduga berkaitan langsung dengan perkara korupsi tersebut. Dari Penajam Pasar Utara, kita ke Kota Madya Balikpapan. 3 jemaah haji asal Kaltim wafat di Tanah Suci, idap hipertensi hingga serangan jantung. Kabar duka menyelimuti pelaksanaan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 3 jemaah haji asal Kalimantan Timur dilaporkan meninggal dunia saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Faktor kesehatan fisik yang masuk kategori risiko tinggi serta riwayat penyakit seperti hipertensi, serangan jantung hingga syok septik disnyalir menjadi penyebab utama para jamaah tersebut berpulang di Mekah dan Madinah. Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan sekaligus Kepala Kanwil Kemenak Kaltim Mohlis Hasan membenarkan informasi mengenai wafatnya para jamaah yang bertolak melalui Embarkasi Balikpapan itu. Ya, 1 wafat di Madinah asal Samarinda dan 2 orang wafat di Mekah dari Penajam Pasir Utara dan Kutai Timur. Berdasarkan data yang dihimpun dari panitia penyelenggara ibadah haji, berikut adalah identitas serta riwayat kesehatan 3 jemaah asal Kalimantan Timur yang wafat. Di antaranya ada Endar Jaya Purwadi, 62 tahun, jamaah kloter Balikpapan 01 asal Samarinda. Dirinya merupakan jamaah kategori risiko tinggi dengan riwayat penyakit hipertensi dan dilaporkan wafat di Madinah. Ada Harun Rusdi Noto Siswoyo, jamaah kloter Balikpapan 08 asal Penajam Pasir Utara. Ia meninggal dunia di Mekah akibat serangan jantung. Kemudian Yusuf Hasan Kaco, 65 tahun, jamaah kloter Balikpapan jamaah kloter Balikpapan 06 asal Kutai Timur. Ia menghembuskan nafas terakhirnya di Mekah karena mengalami syok septik. Ketatnya pengawasan terhadap faktor kesehatan jamaah juga berdampak pada penundaan keberangkatan sejumlah jamaah calon, di mana PPH dan juga PPIH mencatat ada 15 jamaah asal Kalimantan Timur yang terpaksa batal berangkat tahun ini dan harus dijadwalkan ulang pada musim haji berikutnya karena alasan medis. Rinciannya 1 orang karena hamil dan 14 orang lainnya karena sakit beserta pendamping mereka.
Secara akumulatif, jumlah jamaah yang tertunda berangkat di embarkasi Balikpapan mencapai 21 orang, 2 hamil, 19 jamaah sakit beserta pendamping. Hingga kini masih ada 2 jamaah yang menjalani perawatan intensif dengan didampingi 1 orang pendamping. Masih dari Balikpapan terkait ibadah haji 2026. Embarkasi Balikpapan berangkatkan 5.842 jamaah haji kloter terakhir terbang nanti malam. Sebanyak 5.842 jamaah haji embarkasi Balikpapan termasuk 3.159 jamaah haji asal Kalimantan Timur telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Adapun keberangkatan kloter terakhir di kloter Balikpapan 16 akan diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan pada Selasa hari ini 19 Mei 2026 malam nanti. Penuntasan fase keberangkatan ini menandai fase akhir dari operasional pemberangkatan jamaah haji menuju Mekah dan Madinah pada musim haji tahun ini. Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan sekaligus Kepala Kanwil Kemenag Kaltim Mohlis Hasan mengatakan, hingga saat ini terdapat 3 jamaah haji asal Kalimantan Timur yang meninggal dunia saat menjalani ibadah haji. Selain itu, dikatakan faktor kesehatan dan juga kondisi fisik memaksa penundaan keberangkatan bagi sejumlah jamaah lainnya. PPIH mencatat jumlah jamaah lansia pada embarkasi Balikpapan mencapai total 933 orang yang terdiri atas 487 laki-laki dan 446 perempuan. Adapun rincian sebaran asal jemaah lansia di embarkasi Balikpapan sebagai berikut. Kalimantan Timur 427 orang, 267 laki-laki dan 160 perempuan. Sulawesi Tengah 334 orang, 146 laki-laki dan 188 perempuan. Sulawesi Utara 97 orang, 44 laki-laki dan 53 perempuan. Kalimantan Utara 75 orang, 30 laki-laki dan 45 perempuan. Ya, dari seputar jamaah haji atau musim haji 2026, kita ke seputar Idul Adha 2026. Jelang Idul Adha 2026, Bupati Berau meminta warga tak hanya mencari hewan kurban yang murah. Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Bupati Berau Sri Juniarsih mengingatkan masyarakat di Bumi Batu Wakal agar lebih teliti dan bijaksana dalam memilih hewan kurban. Dirinya menekankan bahwa esensi berkurban bukan sekedar menjalankan ibadah, tetapi juga memberikan yang terbaik bagi sesama, sehingga faktor kesehatan dan kelayakan fisik hewan harus menjadi prioritas utama di atas harga murah. Menurut Bupati, sesungguhnya memberikan kurban yang terbaik adalah memilih hewan kurban yang sehat dan dalam kondisi prima. Dengan begitu, ibadah kurban dapat berjalan dengan baik sekaligus memberikan manfaat yang maksimal bagi penerima daging kurban. Untuk mendukung hal itu, pemerintah Kabupaten Berau memberikan perhatian khusus terhadap ketersediaan dan kesehatan hewan kurban yang akan masuk maupun diperjualbelikan di wilayah Berau. Pengawasan diperketat guna memastikan hewan kurban yang nantinya dikonsumsi masyarakat berada dalam kondisi sehat dan layak. Bupati Berau menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap hewan kurban, khususnya yang didatangkan dari luar daerah. Langkah itu dinilai penting untuk mencegah masuknya hewan yang terindikasi penyakit sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat menjelang pelaksanaan ibadah kurban. Bupati juga mengapresiasi upaya preventif yang dilakukan dinas terkait dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap setiap hewan yang masuk ke Kabupaten Berau. Menurut Sri Juniarsih, pemeriksaan kesehatan hewan bukan hanya sekedar prosedur administrasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam perlindungan masyarakat sebagai konsumen. Ya, pendengar dan pemirsa, kami masih menghadirkan informasi seputar Idul Adha 2026. Dari Kabupaten Berau kita ke Kota Taman Bontang dengan mengenal si Balong, sapi simental jumbo pilihan Presiden Prabowo untuk kurban Idul Adha di Kota Bontang. Presiden Prabowo Subianto Idul Adha 1447 Hijriah ini
kembali berkurban di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. Sapi jenis Simental berbobot 732,5 kg milik peternak lokal di Kelurahan Api-Api Kota Bontang dipilih sebagai hewan kurban Presiden Prabowo Subianto. Sapi bernama Balong itu dipelihara di belakang rumah pemiliknya Sutopo di Jalan Selat Banda 1 Perumahan Tariza Bontang Utara, tak jauh dari SMP Negeri 7 Kota Bontang. Kepala Bidang Peternakan DKP 3 Bontang Riono mengatakan proses seleksi dilakukan berdasarkan ukuran dan kondisi kesehatan hewan. Dikatakan sapi bantuan kemasyarakatan dari Presiden memang diprioritaskan berasal dari peternak lokal. Selain berbobot besar, hewan kurban juga wajib dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan untuk memastikan bebas penyakit dan layak disembelih sesuai syarat Islam. Si Balong merupakan sapi hasil inseminasi buatan program kerjasama DKP 3 dengan untuk meningkatkan kualitas ternak warga. Dan di mana pemerintah pusat sebenarnya menetapkan standar bobot sapi bantuan Presiden mencapai 1 ton, namun dari hasil pendataan di Bontang belum ditemukan ternak lokal dengan ukuran tersebut. Disinggung soal harga, dirinya mengaku tidak mengetahui nilai pembelian sapi itu karena seluruh transaksi ditangani langsung oleh Sekretariat Presiden. Rencananya, sapi kurban bantuan Presiden akan disembelih dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat sekitar. Program bantuan sapi kurban Presiden merupakan agenda rutin pemerintah pusat yang disalurkan ke berbagai daerah sebagai bentuk dukungan terhadap peternak lokal sekaligus pemerataan distribusi hewan kurban. Tahun lalu, Bontang juga menerima bantuan serupa dari Presiden Prabowo.

Ya, pendengar dan pemirsa, kita tinggalkan sejenak Idul Adha, kita beralih ke informasi lainnya. Kami hadirkan informasi kali ini dari Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, seputar Pasar Segiri Samarinda yang terbakar. Pasar Segiri nyaris terbakar lagi. Wali Kota Samarinda Andi Harun sentil kesadaran pedagang. Insiden yang nyaris memicu kebakaran besar kembali melanda Pasar Segiri di Jalan Pahlawan, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur pada Senin siang kemarin. Merespon peristiwa berulang di lokasi itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun langsung menyentil pentingnya kesadaran, kepedulian, dan rasa memiliki dari seluruh pedagang yang beraktivitas di dalam pasar agar musibah serupa tidak terjadi. Andi Harun mengingatkan bahwa pemerintah daerah tidak selalu memiliki kemampuan finansial yang siap seketika untuk melakukan perbaikan fasilitas publik yang rusak akibat kelalaian, terlebih di tengah situasi ekonomi saat ini. Andi Harun juga mengatakan, ya, ini merupakan pelajaran untuk semuanya, di mana berkali-kali juga Andi Harun menyampaikan bahwa pasar tersebut adalah fasilitas publik. Dan tentu para pedagang dan semua yang ada di dalam pasar tersebut harus sama-sama menjaga satu sama lain. Wali Kota Samarinda tersebut menegaskan faktor keamanan lingkungan pasar sangat bergantung pada kepedulian dari orang-orang yang berada langsung di dalamnya setiap hari. Jika tidak ada keterlibatan aktif dari para pedagang untuk menjaga keamanan bersama, maka upaya pemerintah akan sia-sia. Ya, meski demikian, karena Pasar Segiri merupakan aset daerah, pemerintah Kota Samarinda tetap berkomitmen untuk meninjau langsung tingkat kerusakan di lapangan. Jika kemampuan anggaran daerah mencukupi, seperti halnya penanganan cepat pada insiden kebakaran sebelumnya, pada Kamis 26 Maret lalu, pihaknya akan segera melakukan perbaikan setelah pengecekan menyeluruh selesai dilakukan. Sebelumnya, kepulan asap tebal sempat membuat gempar dan juga mengganggu aktivitas pedagang serta pengunjung di kawasan Pasar Segiri pada Senin siang kemarin sekitar pukul 13.35 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda Ahmad Suprianto mengkonfirmasi bahwa insiden ini dipicu oleh kelalaian salah satu pedagang saat memasak.

0: Usai menjalani sidang etik di Polda Kaltim pada Senin kemarin, mantan Kasat Reserse Narkoba Polres Kutai Barat AKP Deki Jonathan Sasiang dibawa ke Jakarta. Mantan Kasat Narkoba Polres Kutai Barat dibawa ke Bareskrim Polri Jakarta untuk tindak lanjut kasus keterlibatannya dengan sindikat narkoba di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Dari pantauan Tribun Kaltim, mantan Kasat Narkoba Polres Kutai Barat AKP Deki Jonathan Sasiang ini tiba di Bareskrim Polri di kawasan sejumlah penyidik. Dikawal masuk kami sejumlah penyidik, diantaranya di TIPI Narkoba sekitar pukul 17.42 waktu Indonesia Barat. Mengenakan baju hitam lengan panjang, terlihat tangan AKP Deki sudah diborgol semenjak turun dari mobil yang membawanya. Ia nampak berjalan santai tanpa menutupi wajahnya sama sekali saat menuju lift gedung guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini AKP Deki Jonathan Sasiang tengah menjalani pemeriksaan dengan penyidik guna mendalami kasus yang melibatkan dirinya, di mana saat ini berdasarkan hasil sidang Komisi Kode Etik Polri, AKP Deki dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau dipecat dari Polri. Pendengar dan pemirsa, keterlibatan AKP Deki dalam kasus peredaran narkoba di wilayah Kutai Barat, Kalimantan Timur terungkap setelah bandar narkoba bernama Ishak ditangkap pihak kepolisian. AKP Deki diduga menjadi backing dalam peredaran narkoba di wilayah Kutai Barat. Kasus itu pun kini ditarik ke Bareskrim Polri, Jakarta. Ya, pendengar dan pemirsa, kami akan kembali menghadirkan informasi seputar Idul Adha 2026 dari Kalimantan Timur lainnya. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi selengkapnya di Warta Siang.
1: Aduh, ada apa sih, Bu Neh?
2: Itu tuh, coba dilihat.
1: Mana sih, Bu?
2: Itu loh, Pak.
1: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
2: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
1: Oh, gitu.
2: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
1: Oh, iya ya, Bu.
2: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
1: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
2: Gitu dong.
3: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.
4: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
5: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
4: Loh, emangnya kenapa?
5: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
4: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
5: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
4: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
6: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
7: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
6: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
8: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa mbak?
9: Bapak tahu nggak yang bapak lakukan itu salah?
8: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
9: Lihat dong, bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
8: Masa?
9: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
8: Oh gitu ya mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
9: Nah gitu dong.
10: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
0: RPD Kutim 99.4 FM kembali di Warta Siang dengan informasi dari Kalimantan Timur. Kami masih menghadirkan informasi seputar Idul Adha 2026. Kali ini hadir dari Tanah Pasir, di mana wajib SKKH di Sbunak Pasir pastikan hewan kurban bebas PMK jelang Idul Adha 2026. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pengawasan hewan kurban di pasar diperketat untuk memastikan seluruh sapi dan kambing yang beredar dalam kondisi sehat, bebas PMK, dan aman dikonsumsi masyarakat. Dinas Perkebunan dan juga Peternakan Kabupaten Pasir memastikan seluruh hewan kurban yang beredar dalam kondisi sehat dan aman dikonsumsi masyarakat. ancaman penyakit menular seperti penyakit mulut dan kuku serta temuan cacing pita pada organ hewan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Terlebih setiap hewan kurban yang masuk ke pasar diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan yang ketat. Kepala Dispunak Pasar Joko Bawono menegaskan bahwa setiap hewan kurban wajib memiliki surat keterangan kesehatan hewan yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur. Joko menegaskan syarat SKKH berlaku tidak hanya untuk hewan dari luar provinsi, tetapi juga bagi hewan yang berasal dari daerah lain di Kalimantan Timur. Dispunak Pasar bersama UPTD Kesehatan Hewan akan menurunkan tim ke berbagai titik penyembelihan untuk melakukan pemeriksaan. Petugas akan memastikan kondisi fisik hewan sebelum disembelih serta memeriksa organ setelah pemotongan. Dari Tanah Pasar kita ke rumah aman bagi korban kekerasan di Kukar di Sorot. DPRD minta Pemkab serius lengkapi fasilitas. Ketua Panitia Khusus 1 DPRD Kutai Kartanegara menyoroti minimnya fasilitas rumah aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan saat menggelar rapat pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual pada Senin kemarin. Rapat yang berlangsung di ruang Komisi 1 DPRD Kukar itu turut melibatkan sejumlah OPD terkait termasuk UPT P2T P2A Kukar. Selain membahas raperda mengenai perilaku penyimpangan seksual, pansus juga membahas raperda perlindungan dan juga pemusnahan hak anak. Ketua Pansus 1 DPRD Kukar Desman Minang Endianto mengatakan pembahasan awal pansus justru menemukan persoalan mendasar terkait fasilitas perlindungan korban yang dinilai belum memadai. Di mana kita dikatakan kita cukup miris karena baru beberapa hari pembahasan berjalan, ternyata fasilitas yang nantinya menjadi bagian penting dalam regulasi ini justru belum terpenuhi. Menurut Desman, keberadaan rumah aman di Kukar masih jauh dari standar perlindungan yang seharusnya diberikan kepada korban kekerasan, khususnya anak dan perempuan. Dirinya menilai pemerintah daerah perlu segera menghadirkan fasilitas perlindungan yang benar-benar layak dan aman bagi para korban, sebab rumah aman menjadi bagian penting dalam penanganan kasus kekerasan maupun perlindungan anak. Sementara itu, Kepala UPT P2T P2A Kukar Farida menjelaskan rumah aman harus memenuhi standar yang ditetapkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Menurutnya standar itu mencakup aspek keamanan, kelayakan tempat tinggal, hingga keberadaan petugas pendamping dan pengamanan khusus. Ya, pendengar dan pemirsa, Farida mengatakan bahwa keterbatasan fasilitas dan pengamanan sempat menyebabkan penghuni rumah aman melarikan diri. Meski saat ini tidak ada korban yang ditampung, beberapa waktu lalu rumah aman tersebut pernah dihuni korban dengan masa penanganan hingga 3 bulan. Dirinya menambahkan kebutuhan rumah perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kukar masih sangat tinggi, terutama untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga. Farida berharap raperda yang tengah dibahas di DPRD Kukar dapat segera disahkan karena dinilai akan memperkuat perlindungan hukum bagi korban maupun petugas yang menangani kasus kekerasan perempuan dan anak. Informasi selengkapnya kembali kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Warta Siang.
11: Assalamualaikum Bu Tika.
12: Waalaikumsalam Bu Ati.
11: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
12: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
11: Gitu ya, Bu.
12: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
11: Seperti itu ya, Bu.
13: Ayo, Cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
14: Hai Lin, dari mana nih?
15: Hai Fit, dari rumah teman nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
14: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
15: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
14: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
15: Apa tuh?
14: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
15: Oh gitu ya, terus selain itu apa lagi?
14: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja, oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
10: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.
16: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
17: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
16: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
17: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
4: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
16: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
17: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
4: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
18: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
19: Tahu berapa mas?
20: 4.000 aja.
19: Siapa yang sakit?
21: Mas Fajar.
19: Sakit apa?
21: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
19: Apa itu 3M?
21: Menguras, menutup, dan mengubur.
19: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
20: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
19: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
20: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
19: Kan nyamuk bisa terbang.
22: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
10: RPD Kutim FM

99.4 FM Kira. Kita kembali ke Warta Siang dan kami masih menghadirkan informasi dari Kalimantan Timur. Kita ke Mahakamulu, DPMK Mahakamulu percepat pengakuan masyarakat hukum adat di Long Pahangai dan Long Apari.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Mahakam Ulu melaksanakan fokus grup discussion dan penyerahan dokumen hasil identifikasi masyarakat hukum adat di Kecamatan Long Pahangai dan Long Apari untuk mempercepat pengakuan masyarakat hukum adat di wilayah itu. Kegiatan ini menjadi tindak lanjut dari sosialisasi yang sebelumnya dilaksanakan di Kabupaten Kutai Barat dan kini memasuki tahap verifikasi dokumen di tingkat kabupaten. Kepala Bidang Pemerintahan DPMK Mahakam Ulu sekaligus Sekretaris Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Mahakam Ulu Yohanes Pelawan mengatakan, dokumen yang telah diserahkan akan diverifikasi oleh panitia kabupaten sebelum memasuki tahapan bimbingan teknis verifikasi dan identifikasi. Pembentukan masyarakat hukum adat ini menjadi penting karena banyak tanah yang diakui masyarakat sebagai tanah adat namun belum diakui negara secara resmi. Melalui proses itu, pemerintah daerah berharap dapat mempercepat penerbitan surat keputusan bupati tentang penetapan masyarakat hukum adat di Kabupaten Mahakam Ulu. Panitia PPMHA Mahakam Ulu menargetkan sedikitnya 10 penetapan masyarakat hukum adat pada tahun ini meski target dalam rencana strategisnya hanya 5 penetapan. Komunitas masyarakat hukum adat yang hadir dari Kecamatan Long Apari meliputi Kampung Long Apari, Noha Silat, kemudian ada Tiong Ohang, Long Penaneh 1 dan Noha Boan. Sedangkan dari Kecamatan Long Pahangai terdiri dari Lung Nuhuk, kemudian Lung Nunuk maksud kami. Selain itu ada Lung Nunuk Baru dan Datah Naha. Pelaksanaan kegiatan turut melibatkan PPMHA yang terdiri dari Dinas Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup, DPMK, Camat Long Apari dan Long Pahangai, serta bekerja sama dengan YKAN, Hati Nurani, Perkumpulan Bina Benua Putih Jaji, dan Aliansi Pemerhati Masyarakat Hukum Adat lainnya. Demikian informasi dari Kalimantan Timur, kita ke informasi dari seputar Kalimantan Utara. Waspadai penyakit dari tikus, Dinas Kesehatan Bulungan Nihil Han

melakukan langkah antisipasi setelah muncul laporan seorang warga asing terpapar hantavirus di kapal pesiar MV Hondius beberapa waktu lalu. Ya, menurut Imam, pengawasan lebih diperhatikan di wilayah dengan mobilitas tinggi, terutama jalur transportasi laut yang dinilai berpotensi menjadi akses masuk penyakit dari luar daerah. Meski demikian, ia meminta masyarakat tidak panik karena situasi di Bulungan masih aman dan terkendali. Dirinya menjelaskan, hantavirus merupakan penyakit yang ditularkan melalui hewan pengerat seperti tikus, di mana penularan biasanya terjadi melalui urin, kotoran atau air liur tikus yang mencemari lingkungan dan terhirup oleh manusia. Namun tidak semua tikus membawa virus itu. Selain hantavirus, Dinkes juga mengingatkan masyarakat terhadap penyakit leptospirosis yang juga berasal dari tikus dan lebih sering ditemukan di Indonesia. Karena itu, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan dinilai penting untuk mencegah penyakit-penyakit tersebut. Ke banjir kiriman dari wilayah perbatasan Malaysia, 4 kecamatan terdampak. Curah hujan tinggi yang terjadi di wilayah Malaysia berimbas pada sejumlah kecamatan di wilayah 4. Bagaimana tidak, debit air sungai Sembakung kini berada di atas ketinggian normal sejak pukul 10 waktu Indonesia Tengah kemarin. Kepala Subsi Bidang Penyelamatan dan Evaluasi BPBD Nunukan Hasanuddin mengatakan, berdasarkan laporan pantauan di lapangan, tinggi muka air Sungai Sembakung mengalami kenaikan dan hingga 17.30 WITA tercatat 4 kecamatan terdampak. Dijelaskan bencana banjir terjadi diakibatkan terjadinya banjir dari wilayah perbatasan Malaysia. Kemudian debit air masuk melalui kecamatan Lumbis Pensiangan. Ya, pendengar dan pemirsa, adapun jumlah desa masih dalam pendataan oleh personil pos BPBD kecamatan dan saat ini belum ada pengungsi. Dan berdasarkan pantauan terakhir TMA Sungai Sembakung di Desa Mansalang Lumbis mencapai 10 meter, sementara ketinggian normal air berada di 7 meter. Nantikan informasi selengkapnya dari seputar Kalimantan Utara serta rangkaian informasi seputar ekonomi dan olahraga kami hadirkan hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: 94FM, הרבה ליקוטים.
1: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah,

0: sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Hai Lin, dari mana nih?
3: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
2: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
3: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
2: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
3: Apa tuh?
2: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
3: Oh gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
2: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
0: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.
4: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
4: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh, tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
4: Ah, masa sih? Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
5: Serem juga ya.
4: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
5: Tempat sampahnya jauh Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya Mas, buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas. RPD Kutim FM. Anywhere do you come from? Anywhere. Every day you listen. 99.4 FM.
1: Oh yeah.
0: 99.4 FM. Yeah. RPD Kutim.
2: RPD Kutim 99.4 FM, kita ke informasi terakhir dalam Warta Siang hari ini. Ya, kami hadirkan dari seputar ekonomi Kalimantan Timur. Dolar tembus 17.600, pengamat sebut tambang Kaltim diuntungkan, masyarakat tertekan. Penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat yang kini menyentuh kisaran 17.600 dinilai membawa dampak ganda bagi masyarakat Kalimantan Timur. Di satu sisi, sektor ekspor mendapat keuntungan besar, namun di sisi lain, masyarakat menghadapi tekanan harga kebutuhan pokok hingga biaya logistik yang terus meningkat. Pengamat ekonomi Ahmad Syarif menilai kenaikan dolar dipicu sejumlah faktor global, mulai dari tingginya suku bunga di Amerika Serikat, ketegangan geopolitik dunia, hingga naiknya harga emas dan juga perpindahan arus modal dari negara berkembang ke negara maju. Menurutnya, kondisi itu memberi keuntungan bagi daerah berbasis ekspor seperti Kaltim, apalagi sebagian besar ekspor daerah masih ditopang sektor batubara dan migas yang menggunakan transaksi dolar Amerika Serikat. Dikatakan Syarif, nilai ekspor Kaltim itu sekitar 21 miliar US dollar dan hampir 70%-nya berasal dari batubara. Karena mayoritas ekspor menggunakan dolar, maka kenaikan dolar otomatis meningkatkan pendapatan perusahaan eksportir. Dijelaskan bahwa dampak positif itu ikut mendorong penerimaan royalti dan pajak daerah, sekaligus menjaga perputaran ekonomi di kawasan tambang seperti Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kartanegara. Namun dibalik keuntungan sektor ekspor, Ahmad menilai penguatan dolar juga menjadi ancaman serius terhadap pemberdayaan dan juga pembangunan daya beli masyarakat. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah pembangunan ibu kota Nusantara, sebab sejumlah kebutuhan proyek masih bergantung pada barang impor seperti alat berat, teknologi konstruksi, dan komponen industri. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, informasi seputar ekonomi Kalimantan Timur. Mengakhiri jumpa kita di Warta Siang edisi hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit, mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
3: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
4: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM. RPD Kutim
1: FM. Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.
7: Hai Lin, dari mana nih?
8: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
7: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
8: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
7: Jangan khawatir, Fit. Kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
8: Apa tuh?
7: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
8: Gitu.
7: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
8: Oh, gitu ya. Terus, selain itu apa lagi?
7: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
9: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.
10: Mik, jogging yuk.
11: Enaknya jogging di mana, Win?
10: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh, tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
11: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
10: Ah, masa sih? Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
11: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
12: Serem juga ya.
10: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
12: Tempat sampahnya jauh Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
11: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya Mas, buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Stay tuned terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Termasuk dari rahmat Allah kepada para hambanya adalah Allah menghalalkan bagi para hambanya semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Kemudian syariat menjelaskan dengan rinci dan gamblang apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang tersamar hukumnya atau syubhat bagi kebanyakan manusia. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hendaknya kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut agar agama dan kehormatan kita selamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan agar jangan sampai seorang muslim mendekati apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Beliau juga menyebutkan bahwa rahasia kesolehan seseorang terdapat pada kesolehan hatinya. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram kar-ra'i yar'a hawla al-hima يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
0: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat sekumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati.

0: Termasuk dari rahmat Allah kepada para hambanya adalah Allah menghalalkan bagi para hambanya semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Kemudian syariat menjelaskan dengan rinci dan gamblang apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang tersamar hukumnya atau syubhat bagi kebanyakan manusia. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hendaknya kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut agar agama dan kehormatan kita selamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan agar jangan sampai seorang muslim mendekati apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Beliau juga menyebutkan bahwa rahasia kesolehan seseorang terdapat pada kesolehan hatinya. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram kar-ra'i yar'a hawla al-hima يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
0: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram. Sebagaimana penggembala yang mengembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat sekumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati.

0: 98 RP di Kutim 99.4 FM. Selamat siang kembali pendengar dan selamat bergabung di Weekday untuk 19 Mei 2026.
1: Kita bertemu.
0: Ada mulanya di sini dari Marcel featuring Rima Melati.
1: Selalu
0: juga sudah menemani ruang kebersamaan kita. Selamat siang kembali untuk pendengar semuanya dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita untuk siang hari ini buat teman-teman semua yang lagi mungkin di rumah atau di mana aja berada.

pendengar Pada Kutim 99.4 FM. Perkiraan cuaca kita untuk hari ini bervariasi ya, hujan ringan kemudian juga berawan. Seperti di Kecamatan Morancalong diperkirakan akan hujan ringan, kemudian ada Morowahau berawan. Demikian juga Morobengkal hujan ringan, ada Sangatta Utara, Sangkulirang, kemudian Busang, ada Kecamatan Telen. Mencari dan menanti segalanya. Kemudian Kecamatan Kombeng dan juga Kecamatan Bengalon, ada Kaliorang, Sandaran, Sangatta Selatan, Teluk Pandan, Rantau Pulung, Kaubun, Karangan, kemudian Batu Ampar dan juga Longmesangat. Ya, sekian kecamatan ini diperkirakan akan hujan ringan untuk hari ini. Hanya ada satu kecamatan yang diperkirakan akan berawan saja, yakni Kecamatan Morowahau. Ya, so memang suasana di siang hari ini cukup adem-adem saja ya. Gak terlalu panas juga, gak terlalu adem, gak terlalu berawan juga sih gitu ya. Ya, tapi apapun kondisi hari ini, semoga semuanya boleh menjalani sepanjang hari ini dengan penuh sukacita, dengan kesehatan dan kekuatan yang baru, bersama dengan keluarga tercinta dan dengan siapa aja yang mungkin menjadi teman setia Anda untuk hari ini. Dari Rima Melati, mulanya di sini featuring Marcel, ada Sakit Tak Bertepi dari Judika.

Bare Kutim 99.4 FM ada kita bertepi ya dari Judika. Membawa kita di 38 menit lepas dari jam 12 siang hari ini di weekday. Ya, selamat siang untuk pendengar yang tengah menjalankan aktivitasnya untuk siang hari ini yang ada di seputaran pemerintahan Bukit Pelangi Sangatta maupun juga yang ada di seputaran area pertambangan ya. Di masing-masing sub kontrak dan juga lain-lainnya ya yang berada di lapangan untuk saat sekarang. Selamat beraktivitas dan selamat mengoperasikan unit-unitnya ya. Barangkali kalau di waktu-waktu seperti ini tapi kan enggak hujan jadi masih enggak standby gitu ya. Tetap saja beraktivitas ya. Kecuali hujan ya mau enggak mau harus standby dulu. Oke, semoga keadaan-keadaan kedepannya semakin baik ya. Dan tadi ada informasi dari Berita Ekonomi Kalimantan Timur. Ya walaupun juga ya, namanya juga dolar tinggi ya pasti bakal berimbas gitu ya kemana-mana, tapi ya apapun itu biasanya ada yang jadi apa ya, ada yang berimbas tapi di sisi lain juga ada yang diuntungkan gitu ya. Ya, karena kita tahu bahwa beberapa waktu kesini nampaknya juga dunia pertambangan goyang gitu ya. Tapi apapun itu gak perlu terlalu risau, walaupun sebetulnya emang cukup apa ya, cukup nggak bisa disangkal gitu ya dengan berbagai kebutuhan-kebutuhan untuk teman-teman yang lainnya. Tapi semoga ada hal-hal yang lain yang bisa Anda lakukan, yang bisa teman-teman lakukan di saat mungkin hal-hal yang tidak dipikirkan terjadi. Tapi tetaplah berdoa, tetaplah berusaha, dan ya berdoa untuk tempat di mana Anda bekerja supaya apapun yang terjadi tapi tidak membuat Anda juga harus terbawa suasana yang tidak baik ya. Tapi percayalah bahwa akan ada pintu-pintu yang lain yang Tuhan buka buat teman-teman yang lainnya. Ya, dan jangan lupa untuk selalu mensupport ya pertambangan-pertambangan, perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Sangatta tercinta maupun juga untuk bidang-bidang atau industri-industri lainnya, dan semua yang ada di dalam Kota Sangatta, sumber daya alamnya ya, terus didukung, terus didoakan supaya terus menghasilkan hasil yang terbaik, dan apa ya, hasil dari alam kita juga memperbaiki kota kita sendiri pastinya. Okay deh. Semua informasi berita kehilangan hadir di studio RPD Kutim. Yakni STNK motor Honda dengan nopol KT6422RG atas nama Agus Setiawan yang diperkirakan hilang atau tercecer pada bulan Februari tahun 2026 di Sangatta, Kutai Timur. Bagi Anda yang menemukannya dapat menghubungi kontak person di 0813-5063-8138 atas nama Agus Setiawan, atau Anda bisa mengantarkannya ke studio RPD Kutim pada saat jam kerja. Ya, dan informasi berita kehilangan selanjutnya ada dompet yang berisi KTP, kemudian juga STNK motor Honda dan ATM atas nama Anastasia Novelia Hatin yang diperkirakan hilang atau tercecer pada tanggal 13 Mei 2026 di Sangatta, Kutai Timur. Bagi Anda yang menemukannya dapat menghubungi kontak person di 0813-4008-106 atas nama Anastasia Novelia Hatin, atau Anda juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim yang beralamat di Jalan Sulawesi nomor 8 ya. Masih ada satu berita kehilangan di siang hari ini, yakni BPKB mobil Toyota dengan nopol KT1712RA atas nama Aco M yang diperkirakan hilang atau tercecer di Jalan Rudina sejak tahun 2024 di Sangatta, Kutai Timur. Bagi Anda yang menemukan berkas ini, Anda bisa menghubungi kontak person di 0821-4974-3570 atas nama Haskil, atau bisa datang langsung ke RPD Kutim pada saat jam kerja.

biasa. RPD Kuti 99.4 Eva Muaz, siang-siang gini kita dapat tips makan siang gitu ya. Tempat makan siang yang enak dan juga bisa nongki gitu ya. Dekat banget dalam kota Sangatta, cukup melipir ke sebelah kanan atas aja, dekat dari Kampung Tator ada Soekarno Hatta yaitu Kopi KI. Di sana juga ada rumah makan Beru ya, ada rumah makan Beru dan kayaknya kayaknya diskonnya sudah habis deh sampai hari Minggu, guys. Ada warung Tambi gitu. Katanya sih kalau dalam bahasa Indonesia Tambi itu nenek gitu ya. Jadi katanya jadi klub gitu, Kopi KI terus rumah makan nenek gitu. Hati tenang mendengar. Iya, di mana warung Tambi merupakan tempat makan terbaru dari Kopi KI Group nih guys ya. Jadi masih satu grup gitu. Yang vibes-nya nyaman banget, bersih, modern, tapi tetap punya rasa masakan rumah yang bikin nagih. Wow. Iya, jadi menu lauknya itu ternyata variatif nih guys. Rasanya umami, wow, fresh dan juga cocok banget buat kalian nih yang sibuk tapi tetap pengen banget untuk makan proper tanpa ribet masak. Nah. Dan juga di sana tuh ada free refill teh juga nih teman-teman sekalian. Ya, jadi bukan cuman buat makan nih, tapi cocok juga katanya sih buat nongkrong, kumpul keluarga. Terus sampai santai bareng nih teman, karena tempatnya juga yang super nyaman. Wow, jadi penasaran nih. Padahal dekat aja dari rumah sebenarnya ini. Dan selain itu juga di lantai duanya juga ada area biliar. Ya, so nih teman-teman, di sana juga ada barber shop, ada lapangan padel dan juga lapangan tenis. Wah, jadi kayaknya Kopi KI sekarang kayaknya udah komplit banget ya guys ya. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman pengen langsung aja datangin rumah makan Beru di Sangatta, warung Tambi di Jalan Soekarno Hatta nomor 5 Kopi KI Kompleks ya. Teman-teman juga bisa langsung scrolling ya, langsung berselancar di media sosialnya, langsung saja kunjungi Instagram @warungtambi. Teman-teman juga bisa di sana melihat harganya berapa, terus apa saja menunya dan masih banyak lagi. Oke, selain itu nih teman-teman sekalian, juga ada apa lagi ya? Biasa, biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Oke, kayaknya nih dekat di mana nih yang satu ini? Kalau tadi kan makanan gitu ya, tapi bukan cuma makanan, ada minumannya juga dong. Teman-teman boleh banget untuk scrolling Instagramnya sekarang, buka Sangatta Foodgram. Di mana di sana ada jajan Esteller TikTok ya, yang dimulai dari tahun 2021 alias Sains 2021. Ya, so buat kalian pecinta dessert dingin, Esteller 1 ini ternyata wajib banget untuk dicoba, karena nih ya, dia menjanjikan toppingnya itu melimpah banget. Nah, isiannya tuh ada alpukat yang creamy, potongan durian yang harum dan juga legit, dipadu kuah manis dingin yang katanya sih nyegerin banget. Pas di sendok, tekstur lembut alpukat ketemu rasa khas durian tuh katanya sih bikin nagih. Waduh. Aku ngomong sambil ngiler nih guys. Oke, supaya nggak penasaran dan supaya uang di kantong juga saat kita kesana tuh nggak penasaran terus nggak takut nggak kebayar. Harganya itu mulai dari 13.000 sampai 25.000 nih guys. Esteller TikToknya itu 13K, Esteller TikTok durian 25K, alpukat kerok. Diserut kali gitu ya. 22K, es dawet ayu durian 23, es lampu merah pun ada guys, harganya cuma 13K. Langsung aja nyalakan motor kalian dan datangin Gang Donomilio di Sangatta, Kuta Timur.

0: 99.4 FM ya, banyak banget informasi-informasi seputar area makan siang gitu ya, ataupun juga makan malam, makan pagi, makan sore, boleh banget ya mendatangi beberapa tempat-tempat yang sudah Esther bagi tadi. Di hari-hari libur boleh banget ajak keluarga, suami, istri, anak-anak pastinya, tetangga juga boleh banget ya, teman dekat juga boleh banget. Ya, mengakhiri coba kita di weekday hari ini 19 Mei 2026. Terima kasih untuk sama-samanya. Dan Esther pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
1: Prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
2: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutium 99.4 FM bersama kita cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kembali pendengar. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda ya di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Dan oke, baik berkar seperti biasanya di program Sapa Kutim, Novani akan menemani Anda semuanya hingga berakhir tuntas tepat di jam 3 sore hari nanti. Dan buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam ya di kesempatan siang hari ini, boleh banget ya ikutan bergabung bareng Novani di nomor yang pastinya sudah gak asing lagi tentunya ya, terutama buat Anda pendengar yang sering ikutan bergabung ya di program requestan lagu kesukaan Anda ya di 0811-5811-683. Sekali lagi di 0811-5811-683. Silahkan buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam tentunya ya. Baik, berkat mengawali jumpa kita di program Sapa Kutim untuk siang hari ini ada lagu dari miliknya Gea Indrawari dengan Seribu Kali. Novani hadirkan lagu ini spesial ya untuk Anda semuanya tentunya pendengar yang masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM. Novani ucapkan selamat siang untuk Anda semuanya. Semoga semuanya juga masih bersemangat ya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Dan gak kerasa sudah setengah harian nih pendengar ya. Gimana nih untuk kabar Anda pada siang hari ini? Semoga semuanya juga masih bersemangat ya dalam kabar sehat. Dan tentunya segala aktivitas yang akan Anda kerjakan pada hari ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Jangan lupa untuk makan siang. Buat Anda mungkin yang belum sempat makan siang ya, dikarenakan ada sesuatu hal gitu ya, atau pekerjaan yang masih ada gitu ya, jadi belum sempat makan siang, ada baiknya untuk makan siang ya. Dan selamat menikmati waktu istirahat siang Anda, terutama buat Anda mungkin yang saat ini juga masih menikmati waktu istirahat siangnya. Dan buat Anda pendengar yang saat ini sudah kembali menjalankan segala aktivitas atau pekerjaannya, tetap semangat untuk semuanya, terutama buat Anda yang beraktivitas di luar ruangan nih tentunya ya, nampak mataharinya sudah muncul nih pendengar ya. Tetap semangat aja untuk semuanya dan berhati-hati ya dalam beraktivitas ya. Dan pastikan jangan lupa untuk berbanyak minum air putih pendengar ya, agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik dan segala aktivitas yang kita kerjakan juga bisa berjalan dengan baik dan tentunya kita jadi lebih bersemangat lagi ya. Oke, baik berkar di 99.4 FM ya, kembali di 0811-5811-683 buat Anda yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam ya di kesempatan siang hari ini, boleh ikutan bergabung bareng Novani. Dan lagu-lagu yang bisa di request ya di program Sapa Kutim adalah lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara di atas tahun 2000-an ya. Sekali lagi, lagu-lagu yang bisa di request ya di program Sapa Kutim adalah lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara di atas tahun 2000-an. Oke, jadi dipersilakan buat Anda pendengar yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami yang mendengarkan siaran kami di frekuensi 99.4 FM maupun melalui live streaming ya di RPD Kutim. Jangan lupa untuk ikutan bergabung juga pastinya ya bareng Novani. Kita seru-seruan di sini. Waduh, maksudnya seru-seruan gimana nih?
Ya siapa tahu aja buat Anda mungkin yang saat ini sedang menikmati waktu istirahat siangnya, kemudian lagi mendengarkan radio ya, RP Dikutip. Saya ikutan bergabung tentunya ya. Pastinya akan Novani bacakan requestan Anda semuanya by WhatsApp tentunya pendengar ya, di 0811 5811 683. Oke, sebelum kita lanjut ya, masuk untuk sesi pertama di program Sapa Gutim untuk kesempatan siang hari ini, kita dengarkan dulu satu persembahan lagu berikut ini. Dan pastikan Anda pendengar juga masih tetap bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

99.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, baik, bergerak kembali bersama dengan Novani ya di program Sapa Gutim untuk edisi siar hari ini Selasa 19 Mei 2026. Oke, tetap semangat untuk semuanya di kesempatan siang hari ini ya, buat teman-teman semuanya, terutama buat Anda yang saat ini beraktivitas di luar ruangan pastinya ya. Oke, baik pendengar, ya langsung aja kita lanjut ya, masuk di kita perdana ya, di sesi pertama di program Sapa Gutim, dan kembali di 0811 5811 683. Oke, langsung aja Novani bacakan requestan yang sudah masuk ya, tentunya di 0811 5811 683. Assalamualaikum RPD Kutim, mau request lagu Mbak Novani yang berjudul Kembali Pulang, kangen band. Salam-salamnya buat kru RPD Kutim, semoga diberikan kesehatan sekeluarga. Buat yang baca, terima kasih 99.4 FM RPD Kutim bersama kita Cerdas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat salam ya. Ini perdana nih ya. Ikutan bergabung ya di program Sapa Gutim untuk edisi hari ini ya, Selasa 19 Mei 2026. Terima kasih doa-doanya nih untuk Mas Salam ya. Semoga juga Mas Salam selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala juga ya. Terima kasih sudah ikutan bergabung buat Mas Salam. Oke, lagu yang di request untuk hari ini adalah lagu dari miliknya Kangen Band ya, Kembali Pulang. Oke, lagunya ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih buat Salam ya yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Gutim. Oke, dan baik berdengar di 99.4 FM ya, kembali di 0811 5811 683. Dari Mas Salam, next selanjutnya Novani bacakan requestan ya. Selanjutnya, selamat siang RPD Kutim. Ini dari Sista di Sangatta Selatan, mau request lagu dong Mbak. Lagu Utopia, Mencintaimu Sampai Mati. Salam-salamnya buat semua pendengar Radio Kutim. Tetap semangat aja dan terima kasih. Oke, baik, terima kasih kembali. Halo Sista. Lama nggak muncul nih ya. Ya, terima kasih sudah ikutan bergabung buat Sista ya untuk kesempatan siang hari ini. Oke, lagu yang di request untuk hari ini adalah Utopia ya, Mencintaimu Sampai Mati. Oke, lagunya juga ditunggu aja ya. Sekali lagi terima kasih buat Sista yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Gutim. Oke, baik, bergar di 99.4 FM ya, untuk sesi pertama di program Sapa Gutim untuk siang hari ini, requestannya Mas Salam ya, Kangen Band, Kembali Pulang, dan requestannya Sista, Utopia, Mencintaimu Sampai Mati. Oke, untuk sesi pertama sudah Novani bacakan ya. Dan pendengar, buat Anda yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salamnya, masih waktu kita masih terbilang cukup panjang tentunya ya, hingga berakhir tuntas tepat di jam 3 sore. Ini waktu kita sudah menunjukkan di menit 24 ya, lepas dari jam 1 siang untuk saat ini. So, langsung aja mungkin Novani puterin ya lagu yang sudah di request ya untuk sesi pertama di program Sapa Gutim. Dan pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bersama kami. Novani masih akan hadir kembali untuk Anda tentunya. Kita masih berada di program Sapa Gutim ya untuk kesempatan siang hari ini. So, langsung aja kita dengarkan bersama-sama lagu yang sudah di request oleh Mas Salam nih. Ini perdana nih ya. Terima kasih buat Mas Salam dan juga Sista ya, sudah ikutan bergabung di program Sapa Gutim, dan selamat mendengarkan lagu-lagu yang di request tentunya di kesempatan siang hari ini.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Aduh, bau asap rokok lagi.
4: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
3: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
4: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
5: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
3: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
4: Iya, Mas Bu harus tahu, perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
5: Iya, maaf, nggak lagi deh.
6: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: Tahu berapaan mas?
8: 4.000 aja.
9: Siapa yang sakit?
10: Mas Fajar.
9: Sakit apa?
10: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
9: Apa itu 3M?
10: Menguras, menutup, dan mengubur.
9: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
8: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
9: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
8: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
9: Kan nyamuk bisa terbang.
11: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
12: RPD Kutim FM
13: 99.4 FM
12: RPD Kutim FM

RUPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, baik pendengar ya, kembali masih bersama dengan Novani ya di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini Selasa 19 Mei 2026. Oke, untuk sesi pertama dua requestan lagu ya sudah Novani puterin ya, lagu yang sudah di request oleh Mas Alam. Yang request lagunya Kangen Band Kembali Pulang, dan Sista yang request lagunya Utopia ya Mencintaimu Sampai Mati. Oke, keduanya sudah Novani puterin, dan sekali lagi terima kasih buat Mas Alam dan Sista yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, kembali di 0815811683 ya. Satu requestan lagi menutup sesi pertama di program Sapa Kutim untuk edisi hari ini ya, Selasa 19 Mei 2026. Namun sebelumnya Novani ucapkan selamat siang kembali untuk Anda semuanya tentunya pendengar dimanapun Anda tengah berada di suasana siang hari ini. Semoga semuanya masih bersemangat tentunya ya, dan terima kasih buat Anda yang juga masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM. Dan buat Anda pendengar yang mungkin tidak bisa menjangkau frekuensi kami di radio ya, di frekuensi 99.4 FM, silakan Anda juga bisa menikmati layanan live streaming kami pendengar ya, dengan mengakses website kami di rpd.kutaitimur.kab.go.id, atau juga bisa mengunduh atau mendownload aplikasi Suara ID dan Radio Garden pendengar ya di handphone Anda, dan Anda bisa menikmati layanan live streaming RPD Kutim tentunya. Dan sebelumnya juga Novani mau mengucapkan selamat siang terlebih dahulu ya, biar lebih semangat lagi nih buat kru RPD Kutim di kesempatan siang hari ini. Novani ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas untuk Bapak Budi, kemudian untuk Ibu Siti Aminah, kemudian untuk Bapak Sudibyo, untuk rekan yang lain, ada rekan Ulfa, kemudian rekan Esther, rekan Christine, rekan Hediana, rekan Subuh, rekan Firman, kemudian rekan Marwan ya. Pokoknya untuk seluruh kru RPD Kutim, tetap semangat aja ya tentunya ya dalam menjalankan segala aktivitasnya tentunya di kesempatan hari ini.

99.4 FM. Tidak lupa juga Novani mau menyapa untuk yang sering ikutan bergabung ya, tentunya di program requestan di RPD Kutip. Mana nih suara yang lainnya nih ya, terutama Mbak Nur, kemudian Mbak Lisa, mana nih suaranya ya, kemudian Mbak Alexa, kemudian siapa lagi ya, Mbak R ya, kemudian juga Mbak Yana, mana nih suaranya ya. Kalau Mas Salam tadi sudah ikutan bergabung ya, jadi gak usah disebut ya. Oke, terus mana suaranya Diki ya, yang biasanya juga ikutan bergabung nih di program Sapa Kutim tentunya ya. Ya, semoga semuanya juga hari ini dalam kabar baik dan sehat tentunya ya. Tetap semangat untuk semuanya di kesempatan siang hari ini. Oke, baik pendengar di 99.4 FM, kebersamaan kita gak kerasa ya, sudah memasuki di menit 41 lepas dari jam 1 siang untuk saat ini. Langsung aja untuk requestan selanjutnya Novani bacakan ya. Selamat siang RPD Kutim, Mbak Novani. Ini dari Shirley, mau request lagunya Keisha Lefronka yang berjudul Denganmu Saja. Salam sehat buat mbaknya yang lagi bertugas aja. Makasih mbak. Oke, baik, terima kasih kembali. Selamat siang juga ya buat Shirley yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim untuk kesempatan siang hari ini. Salam sehat juga pastinya buat Shirley, dan tetap semangat juga tentunya ya. Oke, lagu yang di request untuk siang hari ini Keisha Lefronka ya. Oke, Denganmu Saja. Oke deh, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih buat Shirley yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, baik bergar di 99.4 FM ya, untuk sesi pertama ditutup oleh requestannya Shirley ya, yang request lagunya Keisha Lefronka Denganmu Saja. Dan kita masih akan lanjut kembali ya, kita ketemu lagi nantinya di sesi kedua tentunya, dan kembali di 0811-5811-683. Dan sebelumnya kita dengarkan dulu satu requestan yang sudah direquest oleh Mbak Shirley, Keisha Lefronka, Nyoman Paul, Denganmu Saja.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.
5: Anywhere do you come from? Anywhere, every day you'll listen 99.4 FM.
6: Oh yeah,
5: 99.4 FM. Yeah, RPD Kutim.

RPD Gutium 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik mendengar ya, tentunya masih bersama dengan Novani di program Sapa Gutium ya untuk edisi siar hari ini.

Selasa 19 Mei 2026. Oke, tadi menutup sesi pertama ya, requestannya Mbak Shirley yang request lagunya Keisha Lefronka ya, featuring Nyoman Paul dengan Musaja. Oke, Novani sudah puterin ya lagunya. Sekali lagi terima kasih buat Mbak Shirley yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, kita lanjut lagi pendengar ya. Kita masuk di sesi kedua dan tentunya masih di 0811-5811-683. Dan gak kerasa pendengar, kebersamaan kita juga saat ini sudah memasuki di menit 51 ya, lepas dari jam 1 siang untuk saat ini. Dan seperti biasanya juga, nantinya tepat di pukul 14.00 atau jam 2 siang, seperti biasanya RP Dikutim akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta. Jadi kita jeda selama kurang lebih 30 menit pendengar ya, untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta. Kan tetapi selama relay berlangsung, tentunya Anda bisa masih bisa mengirimkan requestannya di 0811-5811-683. Pastinya akan Novani bacakan dan puterin requestannya tentunya ya. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, kembali di 0811-5811-683. Silakan buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam ya di kesempatan hari ini. Oke, ini ada satu requestan yang masuk ya di 0811-5811-683. Selamat siang Mbak penyiar. Halo, ini dari Bro di Swarga Bara. Mau request lagunya Iwan Fals, Manusia Setengah Dewa. Salam-salamnya buat warga Sangatta aja dan semangat buat mbaknya. Oke, okay, baik, terima kasih buat Bro ya, buat Bro yang ada di Swarga Bara nih ya, yang request lagunya Iwan Fals ya, Manusia Setengah Dewa. Oke, okay, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih buat Bro yang sudah ikutan bergabung lagi ya di program Sapa Kutim untuk kesempatan hari ini. Yeah.

0: Okay, selanjutnya Novani bacakan satu requestan yang masuk di 0811-5811-683. Halo Kak Novani, selamat siang dari Intan. Kak, lagi makan siang aja. Kak Novani udah makan siang belum? Mau request lagunya Liodra, Tega. Salam santun untuk semua warga Sangatta. Okay, baik, terima kasih kembali buat Intan ya. Intan yang katanya lagi makan siang aja. Ya, okay, lagu yang di request untuk siang hari ini Liodra ya, Tega. Okay, lagunya juga ditunggu aja. Terima kasih buat Intan dan selamat menikmati makan siangnya aja tentunya ya. Okay, baik, mendengar di 99.4 FM ya, untuk sesi kedua sudah dua requestan yang sudah Novani bacakan ya. Dari requestan yang sudah tadi ikutan bergabung ya, ada Bro yang request lagunya Iwan Fals ya, Manusia Setengah Dewa, dan Intan ya yang request lagunya Liodra dengan Tega. Namun sepertinya hanya satu lagu ya yang bisa Novani puterin ya untuk kesempatan siang hari ini di sesi kedua. Requestannya Mas Bro terlebih dahulu yang Novani bisa puterin ya. Namun untuk requestannya Intan mungkin bisa sabar terlebih dahulu ya. Pastinya akan Novani puterin, lagunya akan Novani puterin setelah selesai bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta ya. Untuk itu buat Intan mungkin bisa tetap standby ya di RPDQ Team 99.4 FM. Pastinya lagu yang di request ya di kesempatan siang hari ini akan Novani puterin ya. Dan okay, baik pendengar di 99.4 FM, langsung aja kita dengarkan bersama-sama lagu yang sudah di request oleh Bro ya di Suarga Bara, Iwan Fals dengan Manusia Setengah Dewa.
1: Wahai

saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita. Waktu Indonesia Barat.

0: Ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk meningkatkan kualitas daya tempur dan juga peningkatan kemampuan untuk kita menjaga kestabilan politik secara regional dan juga secara lokal.
1: Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saudara HS atau saudara HB. Di mana dalam pemeriksaan hari ini, penyidik mendalami temuan dalam kegiatan penggeledahan yang dilakukan di Kota Semarang.
2: DPR mengapresiasi penambahan alutsista untuk melindungi kedaulatan nasional Indonesia. KPK mendalami dugaan aliran uang kepada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Iran mengumumkan pembentukan otoritas baru yang bertugas mengelola Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi 1 DPR mengapresiasi penambahan alat utama sistem senjata atau alutsista untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
0: Penambahan sejumlah alutsista.
3: Saya waktu itu kebetulan ikut mereview.
4: Pemerintah Indonesia secara resmi menerima alat utama senjata atau alutsista dari Perancis. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan secara simbolis kepada TNI di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Wakil Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI, Dev Laksono, mengapresiasi penambahan alutsista yang menandakan keseriusan pemerintah memperkuat daya tempur kekuatan militer Indonesia. Penambahan alutsista sebagai upaya pemerintah untuk memastikan Indonesia dalam keadaan siap menghadapi situasi apapun. Indonesia siap menghadapi berbagai ancaman dan serangan dari luar. Hal itu disampaikan Dev Laksono kepada Radio Republik Indonesia.
0: Ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk meningkatkan kualitas daya tempur dan juga peningkatan kemampuan untuk kita menjaga kestabilan politik secara regional dan juga secara lokal untuk memastikan bahwa kita ini selalu dalam kondisi prima untuk menghadapi segala macam ancaman dan serang. Kita yakin pemerintah akan terus mampu meningkatkan kapasitasnya.
4: Sementara itu, Guru Besar Universitas Kristen Indonesia UKI Jakarta di bidang pertahanan dan keamanan Profesor Angel Damayanti menyambut positif penambahan alutsista karena Indonesia perlu menjaga kedaulatan wilayah udara.
3: Menurut saya sih pembelian alutsista khususnya untuk TNI AU ini sesuatu yang memang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia gitu ya. Kita perlu menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia tentu saja. Karena hari ini ketika kita bicara ancaman, itu datangnya bukan cuma dari darat atau laut, tapi juga dari udara. Dengan banyaknya misalnya satelit-satelit dari beberapa negara di sekitar kita yang menaruh, ya katakanlah, mereka punya alutsista juga di udara, gitu. Itu bisa menjadi ancaman buat Indonesia sebenarnya. Belum lagi kita bicara wilayah udara Indonesia yang dilalui oleh kapal-kapal yang kita sendiri tidak bisa jaga, itu kan sangat memprihatinkan, gitu ya. Artinya sebenarnya pembelian atau pesawat peningkatan alutsista khususnya di Angkatan Udara Indonesia ini sesuatu hal yang positif, sesuatu hal yang baik.
4: Adapun alutsista yang diterima Indonesia diantaranya 6 pesawat Rafale, 4 pesawat Falcon 8X, 1 pesawat Airbus, 1 misil Meteor, dan 1 radar. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintahannya akan terus memperkuat sistem pertahanan secara berkelanjutan. Menurut Kepala Negara, pertahanan yang kuat menjadi syarat untuk menjaga stabilitas, kepentingan bangsa di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang kepada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai usai memeriksa pengusaha asal Semarang. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Hairul Umam.
1: Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saudara HS atau saudara HB.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang kepada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pendalaman diketahui melalui pemeriksaan terhadap pengusaha asal Semarang yaitu Heri Stiono alias Heri Black. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Harry Black diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi terkait importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. Selain itu, penyidik juga mendalami sejumlah temuan hasil penggeledahan rumah Harry Black di Semarang pada pekan lalu. Selain catatan dugaan pemberian uang, penyidik juga mengkonfirmasi temuan kontainer di Pelabuhan Tanjung Mas, di mana kontainer tersebut telah disita penyidik KPK karena diduga terkait perkara yang tengah diusut KPK.
1: Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saudara HS atau saudara HB. Di mana dalam pemeriksaan hari ini, penyidik mendalami temuan dalam kegiatan penggeledahan yang dilakukan di Kota Semarang. Di antaranya yaitu catatan-catatan adanya pemberian kepada pihak di Dijen Bea dan Cukai. Selain itu, saksi juga dikonfirmasi soal temuan kontainer dalam penggeledahan di Pelabuhan Tanjung Emas.
5: Sementara itu, pengusaha Eri Stiono alias Harry Black telah rampung menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Usai diperiksa, Harry mengaku hadir sebagai warga negara yang taat hukum. Harry bungkam ketika ditanya terkait materi pemeriksaan termasuk soal penggeledahan rumahnya di Semarang beberapa waktu lalu. Ia juga membantah memiliki keterkaitan dengan kontainer yang sebelumnya disita penyidik KPK. Diketahui, KPK mendalami dugaan upaya menghambat penyidikan dalam perkara suap dan gratifikasi di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dugaan tersebut muncul setelah penyidik melakukan penggeledahan di rumah Harry Black. Harry diketahui, diduga memiliki keterkaitan dengan PT Blu-ray, di mana PT Blu-ray yang merupakan penyuap pada pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 7 tersangka, di antaranya adalah Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan, serta pihak swasta seperti John Phil. Seluruh tersangka saat ini telah ditahan di rumah tahanan negara KPK. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: MPR membatalkan final ulang Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat karena ada penolakan dari SMAN 1 Pontianak dan SMAN 1 Sambas. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Kejadian Lomba Cerdas Cermat ini di Kalimantan Barat itu pada tanggal 9 Mei.
7: Majelis Pemusyawaratan Rakyat MPR RI membatalkan final ulang Lomba Cerdas Cermat LCC 4 Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Hal itu dikarenakan ada pernyataan penolakan dari SMA Negeri 1 Pontianak dan SMA Negeri 1 Sambas. Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Abraham Lianto mengatakan bahwa kedua sekolah itu sepakat tidak perlu ada perlombaan ulang. Di samping itu, pembatalan itu juga sudah jadi kesepakatan seluruh fraksi di

0: bahwa MPR RI juga telah bertemu dengan SMA Negeri 1 Pontianak dan SMA Negeri 1 Sambas pada pekan lalu.
1: Mereka sama-sama mendukung untuk tidak perlu ada lomba ulang. Dan oleh karena itu hari ini kita rapat tadi dengan pimpinan MPR lengkap memutuskan bahwa kita mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh kedua sekolah ini.
0: Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Abchandra Muhammad Akbar Supratman menyampaikan permohonan maaf atas nama MPR RI atas polemik LCC yang terjadi. Maka dari itu, ia mengajak seluruh masyarakat mendukung pelaksanaan LCC MPR RI ke depannya. Ke depan, pihaknya pun akan mengundang juri yang sesuai aspirasi dari masyarakat Indonesia ataupun yang kompeten dari universitas atau pakar tata negara.
2: Sudah disampaikan juga kepada pimpinan MPR melalui fraksi-fraksi yang ada di MPR. Dan ketiga, menyangkut juri akan difokuskan kepada ahli tata negara yang ada di daerah-daerah, kemudian melibatkan juga kampus-kampus. Nanti kegiatannya akan difokuskan di ruang lingkup kampus.
0: Sebelumnya, MPR RI memutuskan untuk menggelar ulang lomba babak final Cerdas Cermat 4 Pilar 2026 di Kalimantan Barat pasca polemik kesalahan penilaian. Polemik itu terjadi ketika tiga sekolah menengah atas atau SMA berlaga pada babak final LCC 4 Pilar MPR RI dan ramai diperbincangkan di media sosial karena terjadi kesalahan penilaian pada sesi pertanyaan rebutan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Surat dari kedua sekolah bahwa kami yakin.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
5: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Daniel Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji Indonesia untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan adanya spirit empati dalam memberikan pelayanan kepada para jemaah Indonesia. Pendengar, Wamen berharap bahwasanya dalam memberikan pelayanan tersebut, para petugas haji harus melakukan respon cepat setiap ada permasalahan dan keluhan yang dilakukan oleh jamaah. Semua petugas harus melindungi dan harus melayani dalam membina jamaah Indonesia.
6: Berikut keterangan dari Wamen. Perintah kepada semua petugas haji untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji dan tetap sabar dan tetap tawakal dan tetap ikhlas karena jamaah haji pasti sangat membutuhkan kita. Spirit pelayanan, spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon.
5: Dan pendengar, menurut Wamen, setiap petugas haji harus siap dan bersiap melayani jemaah haji sesuai dengan janji-janji yang ditugaskan kepadanya. Dan semua petugas harus mempersiapkan untuk puncak haji dan membantu para jemaah haji. Wamen berterima kasih kepada semua petugas haji yang bertugas untuk menjadi pelayan-pelayan tamu Allah dan bertugas melayani para jemaah haji Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya informasi dari Tanah Air, sejumlah keluarga jemaah haji asal kota Sibolga dan Tapanuli Tengah berharap keluarganya dapat lancar menjalankan ibadah haji agar menjadi hajri yang mabrur. Rizky Ramadan menyampaikan informasi selengkapnya. Rizky.
7: Baik pendengar, saat ini saya berada di Asrama Haji Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah. Dapat saya sampaikan, suasana di Asrama Haji Pinang Sori saat ini terlihat sunyi.

0: karena jamaah haji asal kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah sudah diberangkatkan oleh pemerintah kedua daerah ini. Sebelumnya pemerintah kota Sibolga sudah melepas sebanyak 30 orang calon jamaah haji asal kota Sibolga dari Masjid Agung kota Sibolga pada 29 April 2026 lalu, dengan rincian 10 orang jamaah haji laki-laki dan 20 jamaah haji perempuan. Sementara, untuk jamaah haji asal Kabupaten Tapanuli Tengah ada sebanyak 55 orang. Mereka diberangkatkan oleh pemerintah dari pada tanggal 6 Mei 2026 lalu. Dari ke-55 calon haji tersebut terdapat sebanyak 21 orang laki-laki dan 34 orang perempuan. Berdasarkan informasi yang diterima, seluruh calon jamaah haji dari kedua daerah ini sudah diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah. Salah satu keluarga calon jamaah haji berharap agar seluruh calon jamaah haji di kedua daerah dapat lancar melaksanakan seluruh rukun haji dan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Dan setelah kembalinya ke tanah air, mereka dapat menjadi haji dan haja yang mabrur. Baik Bang, dengan siapa Bang namanya Bang?
1: Cipta Bang.
0: Cipta, ini apa harapannya Bang kepada para calon jemaah haji di kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli?
1: Harapannya kita doakan para jemaah sehat-sehat dan dapat melaksanakan seluruh rukun haji dan rangkaian ibadah-ibadah lainnya. Semoga pulang nanti dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur.
0: Nah, kemudian Bang, ini keluarga Abang sendiri yang berangkat berapa orang nih Bang?
1: Keluarga berangkat satu orang.
0: Satu orang Bang, ya. Oke. Baik Bang, terima kasih Bang ya. Sementara itu pendengar, Kepala Kementerian Haji Tapteng menyebutkan calon jamaah haji asal Tapanuli Tengah dijadwalkan tiba pada 17 Juni mendatang di tanah air. Sementara untuk calon haji Sibolga dijadwalkan di antara 1 hingga 16 Juni. Dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Rizky Ramadan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jemaah Haji Embarkasi Padang diminta fokus untuk menjaga kesehatan dan mempersiapkan fisik secara maksimal menjelang puncak ibadah haji. Informasinya disampaikan oleh Iwan Setiawan.
3: Maka pergunakan itu dengan menjaga kesehatan, menjaga pola makan, kemudian juga fisik yang prima untuk menghadapi puncak haji.
4: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, mengatakan pihaknya telah memberikan arahan kepada seluruh ketua kloter agar terus menyampaikan edukasi kepada jemaah terkait pentingnya menjaga kesehatan menjelang fase Armusna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Ia menegaskan kesiapan fisik menjadi faktor utama agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan baik. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri melakukan ibadah sunnah secara berlebihan, terutama umroh berulang kali maupun terlalu sering ke Masjidil Haram dalam kondisi fisik yang menurun. Menurutnya kondisi tubuh yang prima jauh lebih baik untuk menghadapi puncak ibadah haji yang membutuhkan tenaga besar.
3: Ya, alhamdulillah hari ini kita sangat banyak yang memberikan arahan-arahan kepada seluruh petugas kloter agar memberikan semacam informasi-informasi menjaga kesehatan, persiapan untuk pelaksanaan puncak haji kepada jemaah. Karena memang hal ini mesti kita sampaikan, karena kalau seandainya jemaah kita tidak siap menghadapi puncak haji, nah, nanti mereka bisa kecewa sendiri gitu. Makanya jangan sampai jemaah itu masih mencari-cari kesempatan melakukan umroh sunnah berkali-kali atau memaksakan diri dalam kondisi fisik yang lemah pergi ke Masjidil Haram dan seterusnya. Di semua jemaah sudah berada di tanah haram sekarang di Makkah.
4: Sementara itu, Ketua Kloter 8 Embarkasi Haji Padang, Arfan Rosida, mengatakan secara umum kondisi jemaah dalam keadaan baik dan siap mengikuti rangkaian puncak haji. Meski demikian, aktivitas ibadah di Masjidil Haram mulai dibatasi untuk menjaga stamina jemaah menghadapi perjalanan menuju Arafah.
5: Kami jemaah dalam kondisi sehat-sehat dan persiapan melaksanakan al-musna di puncak haji. Jadi kondisi kita tidak bisa menjalankan ibadah sesering mungkin ke Masjidil Haram karena dibatasi, jemaah yang sangat padat dan cuaca sampai 40 derajat Celsius.
4: Hingga saat ini masih terdapat beberapa jemaah yang sakit dan menjalani perawatan, namun diharapkan segera pulih dan kembali bergabung bersama kloternya. Selain itu tercatat 3 jemaah wafat pada musim haji tahun ini, dengan rincian 2 orang di Tanah Suci dan 1 orang wafat sebelum sempat berangkat ke Tanah Suci. Pemerintah berharap seluruh jemaah Embarkasi Haji Padang dapat menjalankan puncak haji dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan mendapatkan haji yang mabrur. Dari Embarkasi Haji Padang, Iwan Setiawan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri. Iran mengumumkan pembentukan otoritas baru yang bertugas mengelola Selat Hormuz di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat terkait jalur pelayaran strategis tersebut. Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran menyatakan pihaknya akan memberikan informasi terkini mengenai operasi di Selat Hormuz serta menyiapkan mekanisme pengaturan lalu lintas maritim. Beralih ke informasi olahraga, mengenal Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang merupakan simbol kemajuan teknologi serta identitas tiga negara tuan rumah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Karisma Rizky.
7: We wanted to pay homage to the three hosts.
8: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sorene Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
7: We wanted to pay homage to the three host nations.
9: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
8: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
10: Probably prefer the Trionda.
9: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
8: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi lainnya dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
11: Terima kasih telah Anda simak siaran Warta Berita bersama Radio Republik Indonesia Pro3 Jakarta. Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap.
12: Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu. Malu adalah indah. Dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Ya, masih dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, baik Badegar, kembali bersama dengan Novani ya di program Sapa Kutim untuk kesempatan siang menjelang sore hari ini ya. Enggak kerasa juga kebersamaan kita sudah memasuki di menit 31 lepas dari jam 2 siang. Dan tersisa kurang lebih waktu kita ya di program Sapa Kutim setengah jam ke depan ya, atau 30 menit ke depan hingga berakhir tuntas ya kebersamaan kita di program Sapa Kutim di jam 3 sore. Jadi buat Anda pendengar yang masih ingin ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim, ini masih ada waktu tentunya. Dan silahkan buat Anda pendengar yang ingin request lagu bisa ikutan bergabung ya di 0811 5811 683. Oke, lagu yang sudah di request oleh Intan tadi ya, lagunya Lyodra dengan Teganya Kau. Oke, sudah Novani puterin lagunya. Sekali lagi terima kasih buat Intan yang sudah ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim. Oke, baik berger di 99.4 FM. Ini kita masih berada di sesi kedua ya. Satu requestan lagi Novani bacakan ya menutup sesi kedua di program Sapa Kutim. Dan sebelumnya Novani ucapkan selamat siang menjelang sore untuk Anda semuanya tentunya pendengar dimanapun Anda tengah berada. Dan akhirnya akhirnya turun hujan nih pendengar ya, setelah tadinya kita kira itu cuaca kondusif ya atau cerah sepanjang hari, akan tetapi ternyata hujan mengguyur wilayah Kota Sangatta nih. Ini gimana nih untuk untuk sampai dengan saat ini, terutama buat Anda yang berkegiatan di luar ruangan pastinya ya, tetap semangat aja untuk semuanya. Dan mudah-mudahan dengan turunnya hujan tidak membuat semangat Anda menurun pastinya ya. Dan pastikan juga untuk tetap berhati-hati dalam beraktivitas ya. Berhati-hati akan genangan air, kemudian jalan yang licin, kemudian angin kencang dan juga petir tentunya ya pendengar ya. Oke, baik berkar di 99.4 FM ya, kembali di 0811 5811 683. Silakan buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam di kesempatan siang hari ini. Dan langsung aja Novani bacakan requestan yang sudah masuk ya. Satu requestan nih Novani bacakan. Sapa Kutim siang menjelang sore. Ini dari Wiwi. Wiwi di arah sangat tak lama puterin lagu dari miliknya Dere yang berjudul Kota. Untuk semuanya yang lagi monitor RPD Kutim, jangan lupa makan siang dan berhati-hati dalam beraktivitas. Salam semangat selalu. Oke, baik, terima kasih kembali buat Wiwi ya. Wiwi yang katanya lagi ada di arah sangat tak lama. Ya, sama ya. Hati-hati dalam beraktivitas juga nih buat Wiwi ya. Ya deh. Dan lagu yang di request untuk hari ini Dere ya, Kota. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih buat Wiwi yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, baik berger, berhati-hati buat Anda yang beraktivitas ya, terutama beraktivitas di luar ruangan. Terdengar suara gemuruh gemuruh petir ya untuk wilayah Kota Sangatta pada saat ini berdengar ya. Mudah-mudahan segala sesuatunya yang Anda kerjakan juga pada hari ini boleh berjalan dengan baik dan juga lancar. Tetap semangat aja untuk semuanya. Dan dihimbau juga bagi pengendara ya, untuk berhati-hati juga dalam berkendaraannya. Pastikan untuk selalu memakai helm berstandar SNI bagi Anda pengendara roda 2 atau sepeda motor ya.
Kemudian bagi Anda pengendara roda 4 atau roda lebih, jangan lupa untuk selalu memakai sabuk pengaman atau safety belt. Lengkapi surat-surat kendaraan Anda, baik itu SIM dan juga STNK, serta pastikan pula untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Dan oke, baik berdengar di 99.4 FM, langsung aja Novani puterin ya lagu yang sudah di request oleh Wiwi. Ini dia, ada Dere dengan Kota.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Ne?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.
3: Setiap Senin pagi kita mengibarkan bendera dan melafalkan Pancasila. Saya ingin Indonesia mengingat janjinya.
4: Pelatih saya selalu mengatakan, untuk menang, kita harus bermain sebagai tim, bukan bermain untuk kejayaan pribadi. Saya mau Indonesia yang bermain dengan adil.
5: Ayahku pernah bilang, dulu ini adalah hutan lindung, tapi orang-orang menjadi rakus dan tidak ada yang menghentikan. Saya mau Indonesia yang peduli masa depanku.
6: Budaya kita adalah identitas kita. Kita mewarisinya dari generasi ke generasi. Saya mau Indonesia yang menolak korupsi sebagai bagian dari budaya bangsa.
7: Setiap tahun kita kehilangan triliunan rupiah karena korupsi. Berani jujur, hebat.
8: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

99.4 FM bersama kita Cerdas ya, komunitas pemuda Kutim Hebat resmi membuka pendaftaran lomba vlog ya bertajuk Explore Potensi Desa Kutim tahun 2026. Pendengar untuk diketahui bahwasanya kompetisi dengan total hadiah mencapai 50 juta ini bertujuan untuk mendorong peran aktif generasi muda dalam mempromosikan potensi desa serta capaian pembangunan di Kabupaten Kutai Timur. Ketua Panitia Tommy J. Pisa menjelaskan bahwa ajang ini dirancang sebagai wadah kreatif bagi pemuda untuk mempublikasikan kekayaan daerah yang mungkin selama ini belum tersentuh publikasi secara luas. Dan lomba ini pendengar untuk diketahui terbagi ke dalam dua kategori utama eksplorasi potensi desa, yakni mencakup sektor UMKM, pariwisata, kebudayaan, dan pertanian serta eksplorasi kegiatan pemerintahan berfokus pada program kerja, inovasi pelayanan publik, serta progres pembangunan daerah. Jadi ada dua kategori utama pendengar ya dalam eksplorasi potensi desa tahun 2026 ini, yakni mencakup sektor UMKM, pariwisata, kebudayaan, dan pertanian serta eksplorasi kegiatan dari pemerintahan, yakni program kerja, inovasi pelayanan publik, serta progres pembangunan daerah. Dan terkait teknis pelaksanaannya, panitia merilis petunjuk teknis lengkap nih pendengar ya melalui media sosial resmi Pemuda Kutim Hebat. Dan adapun tahap pendaftaran dan pengiriman karya dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 20 April

daerah. Dan setelah proses pengiriman karya ditutup, para pemenang akan diumumkan pada tanggal 30 Juni 2026 yang dilanjutkan dengan acara penyerahan hadiah pada 5 Juli 2026. Dan melalui kegiatan ini diharapkan lahir karya-karya visual kreatif yang mampu memperkuat citra Kutai Timur di tingkat yang lebih luas. Jadi buruan nih ya. Bagi Anda pendengar ya, para pemuda-pemuda di Kabupaten Kutai Timur yang mungkin nih ingin menyemarakan hal lomba vlog ya, bertajuk Explore Potensi Desa Kutai Timur tahun 2026 dengan memperebutkan hadiah nih pendengar ya, sebesar 50 juta rupiah yang dibagi dua kategori pendengar ya dalam kegiatan lomba ini, yakni eksplorasi potensi desa dan juga eksplorasi kegiatan pemerintahan nih pendengar ya. Jadi buruan nih buat Anda mungkin yang ingin ikutan bergabung ya, berpartisipasi dalam lomba ini, pendaftarannya masih terus berlanjut ya hingga di tanggal 20 Juni 2026. Dan untuk informasi lebih lanjut Anda juga bisa mengakses ya akun media sosial resmi Pemuda Kutim Hebat pendengar ya, melalui akun Instagram, Facebook dan juga TikTok. Dan okay, baik berkar di 99.4 FM ya, kembali di 0811-5811-683. Kita sudah berada di sesi ketiga ya, atau sesi terakhir di program Sapa Kutim. Langsung aja Nova nih bacakan requestan yang sudah masuk nih ya. Mbak Nova nih, aku Inka lagi di Gang Hidayatullah. Mau dengerin lagunya Sarah Suhairi yang berjudul Sah. Salam sukses untuk RPD Kutim. Oke, baik, terima kasih kembali buat Inka. Inka di Gang Hidayatullah ya, yang katanya mau dengerin lagunya Sarah Suhairi yang berjudul Sah. Oke, lagunya juga ditunggu aja ya. Sekali lagi terima kasih buat Inka yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Dan okay, baik berdengar di 99.4 FM, semakin merapat ya perjumpaan kita di program Sapa Kutim untuk edisi hari ini. Dan kebersamaan kita sudah memasuki di menit 49 lepas dari jam 2 siang nih pendengar ya. Jadi semakin merapat perjumpaan kita di program Sapa Kutim. Dan mungkin langsung aja Novani puterin ya lagu yang sudah di request oleh Mbak Inka ya di Gang Hidayatullah. Ini dia ada lagu dari miliknya Sarah Suhairi yang berjudul Sah.

RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik pendengar, ya gak kerasa kebersamaan kita sudah memasuki di menit 54 ya, lepas dari jam 2 siang. Dan oke, baik pendengar, sebelum Novani lanjut ya untuk sesi terakhir di program Sapa Kutim, langsung aja Novani bacakan informasi terkait laporan kehilangan yang sudah masuk di studio RPD Kutim. Dan berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, laporan kehilangan berupa surat PPAT tanah dengan nomor registrasi 205/PAT/Kecamatan Sangatta Utara/Romawi 6/2010 atas nama Sunarsi yang diperkirakan hilang atau tercecer sejak tahun 2015 hingga April 2026 di Sangatta. Dan bagi Anda yang menemukannya dapat menghubungi di 0813-4797-3049 atas nama Sunarsi, atau bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Informasi kehilangan selanjutnya, laporan kehilangan seorang suami atas nama Rahmat Ananda Patanggu yang diperkirakan hilang atau meninggalkan keluarga sejak tahun 2025 di Sangatta. Dan bagi Anda yang menemukannya bisa menghubungi di 0823-5281-1941 atas nama Yuliana Pasasa, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Ya, demikian informasi terkait laporan kehilangan yang sudah masuk di studio RPD Kutim untuk hari ini. Dan oke, baik berdengar di semua 9.4 FM. Ya, nampaknya tuntas sudah ya kebersamaan kita di program Sapa Kutim. Kita sudah berada di sesi terakhir ya di program Sapa Kutim. Sekali lagi terima kasih buat yang sudah ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim untuk kesempatan hari ini. Dan pastikan juga Anda masih tetap setia bersama kami, karena sesaat lagi juga akan hadir program Berita Indonesia Live, dan akan dilanjut akan ada program dangdut ya, Goda Gado, yang akan dipandu oleh rekan Ulfah untuk Anda pendengar tentunya ya. Dan pastikan Anda juga masih tetap setia bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM. Dan oke, baik pendengar, akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novaning bertugas di program Sapa Kutim untuk edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, dan sampai jumpa. Mandiri kita bisa.

0: 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ketiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Saya Ratna dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali selaku radio host hadir untuk menyajikan berbagai informasi secara lugas, inspiratif, variatif dan edukatif dalam Berita Indonesia Live. Edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air dan disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Ya, pendengar Berita Indonesia Live di sesi pertama ini, kita awali informasi pertama dari LPPL Sawah Lunto FM, Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat, bersama reporter Yuni Oktrianti yang akan mengabarkan Ricky Ekonisya Putra. Putra Sawah Lunto dinobatkan sebagai nominasi peraih penghargaan Kalpataru 2026 kategori Perintis Lingkungan Hidup Tingkat Nasional. Silakan Yuni Oktrianti informasinya.
1: LPPL Indonesia dedikasi nyata dalam memulihkan lingkungan membawa putra terbaik Kota Sawah Lunto Ricky Ekonisya Putra resmi dinobatkan sebagai nominasi peraih penghargaan Kalpataru 2026 untuk kategori Perintis Lingkungan Tingkat Nasional. Pencapaian ini menempatkan Ricky sebagai perwakilan resmi dari Kota Sawah Lunto dan Provinsi Sumatera Barat dalam ajang penghargaan tertinggi di bidang lingkungan hidup tersebut. Langkah Ricky berfokus pada pemulihan dan pengolahan lahan bekas tambang yang semula kritis menjadi lahan produktif. Kegigihan tersebut mendapat respon positif dari PT Bukit Asam yang memberikan dukungan penuh berupa izin pemanfaatan lahan, fasilitas pelatihan pengolahan tanah bekas tambang, hingga memasukkan Ricky ke dalam program pembinaan bina lingkungan perusahaan. Sebagai bagian dari tahapan penilaian, tim penilai dari Kementerian Lingkungan Hidup KLH Republik Indonesia turun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi faktual. Proses verifikasi data dan fakta lapangan ini berlangsung selama 2 hari, mulai Senin 18 Mei 2026 hingga Selasa 19 Mei 2026. Selama proses verifikasi berlangsung, Ricky turut didampingi oleh sejumlah organisasi perangkat daerah pendukung Kota Sawah Lunto, antara lain Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta awak media lokal yang sejak awal mengawal perkembangan aktivitas pengolahan lahan tersebut. Wali Kota Sawah Lunto Rianda Putra menyampaikan apresiasi yang mendalam serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memberikan doa dan dukungan terbaiknya agar Ricky Ekonisya Putra dapat meraih penghargaan Kalpataru Perintis 2026 dan membawa pulang prestasi membanggakan bagi Sumatera Barat, khususnya Kota Sawah Lunto. Keberhasilan ini diharapkan tidak hanya berhenti pada penghargaan, tetapi mampu menjadi pemantik semangat bagi generasi muda lainnya untuk aktif terlibat dalam isu pelestarian alam dan lingkungan hidup. Pemerintah Kota Sawah Lunto berharap gerakan yang diinisiasi oleh Ricky Ekonisya Putra ini dapat menjadi inspirasi luas bahwa kepedulian lokal mampu membawa dampak positif yang diakui di tingkat nasional. Demikian laporan Yuni Oktrianti, LPPL Sawah Lunto FM, Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Yuni Oktrianti. Selamat bertugas kembali.

Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana berita Indonesia Live, Gagah Krimangkap. Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Suara Ngawi, Jawa Timur, Kemabungo, Kabupaten Bungo, Jambi, Tuba Bakyu, Streaming Radio, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Lansekmani FM, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, Abdi Persada FM, Kabupaten Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Giri Suara FM, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu, Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Tangerang Radio, Kabupaten Tangerang, Banten, Magetan Indah FM, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, RPKD, Kota Denpasar, Bali, Praja Suara FM, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Mahardika FM, Kota Blitar, Jawa Timur, Pesona FM, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Besemah FM, Kota Pagaralam, Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM, Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat, Batara FM, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Gemilang FM, Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemaranik FM, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sanata, Kutai Timur, Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung, Jawa Barat, Hirama FM Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur,

0: Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran Berita Indonesia Live. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Sedangkan siaran re-airing dapat disimak esok hari pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Ya, pendengar Berita Indonesia Live, kita memasuki sesi kedua Berita Indonesia Live hari ini. Sesi kedua akan diawali dengan Persada ID Talk dengan informasi maknai Hardiknas, Ayu Wanda Guru Disabilitas Membangun Pendidikan yang Inklusif dan Setara. Silakan reporter Benny.
0: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
2: Selamat siang pendengar seluruh Indonesia. Saat ini saya Beni Cahayadi bersama dengan narasumber di hadapan saya, yakni Made Ayu Wandari. Itu dia ya. Kabar-kabarnya di hari ini baik selalu ya.
3: Astungkara, baik, sehat Kak Ben.
2: Jadi di momen Hardiknas ini ya, kita akan mendengar langsung nih pengalaman, tantangan, dan juga harapan dari seorang guru penyandang disabilitas tunanetra dalam membangun pendidikan yang inklusif dan setara. Itu dia. Baik, yang pertama-tama nih ingin saya tanyakan, mungkin banyak yang ingin tahu juga
3: ya.
2: Ceritanya tentunya ya. Jadi bisa diceritakan sedikit nih perjalanan dan juga pengalaman Ibu Ayu ya, hingga menjadi seorang guru nih.
3: Oke, ya baik. Terima kasih Kak Ben dan untuk seluruh warga kota. Mungkin di sini saya bisa sedikit sharing ya tentang perjalanan saya bagaimana bisa ada di titik seperti sekarang ini. Jadi dulu itu ketika saya menjadi tunanetra ya Kak Ben, saya itu tidak belum ada pemikiran bahwa seorang disabilitas tunanetra itu bisa memiliki cita-cita, bisa memiliki impian atau menjadi seseorang nantinya. Karena dulu saya kan saya sekolah di sekolah umum. Habis itu karena ketunanetraan saya harus putus sekolah. Saya belum tahu ada sekolah waktu itu. Jadi saya berpikirnya nanti mungkin bisa bantu kakak untuk buat kayak jejahitan gitu di rumah ya yang bisa dijual. Tapi ketika saya memiliki kesempatan ada utusan gitulah dari Tuhan ya, mengutus seseorang yang memberikan saya jalan bahwa ada sekolah untuk anak-anak disabilitas khususnya tunanetra. Akhirnya saya bersekolah di sekolah tersebut Kak Ben. Nah disitulah mulai tumbuh impian, cita-cita, karena saya melihat ketika itu ada seorang guru tunanetra juga dan menjadi guru saya ketika itu. Di situ saya punya niat dalam hati, wah dia sama seperti saya, dia perempuan, dia tunanetra dan dia menjadi seorang guru. Nah dari situlah muncul keinginan saya untuk nantinya saya bisa menjadi seorang guru dan mengajar anak-anak yang memiliki berkebutuhan khusus seperti itu Kak.
2: Berarti beliau yang memotivasi ya?
3: Iya betul, guru saya yang dulu di sekolah luar biasa yang saya sekolah gitu Pak. Pak lagi Kak.
2: Baik, dan untuk selanjutnya nih, bagaimana sih pengalaman pertama dalam mengajar nih?
3: Ya, tentunya pengalaman pertama dalam mengajar itu karena saya sendiri adalah seorang disabilitas dan pernah menjadi murid kan seperti itu Kak Ben ya. Dan kemudian pengalaman pertama saya untuk mengajar itu saya melihat bagaimana dulu guru saya mengajar saya. Nah, jadi pengalaman yang sangat luar biasa ketika saya berada di titik mana

0: di mana sesuai dengan impian saya. Jadi saya bisa mengajar anak-anak itu membuat saya menjadi merasa berarti, bermakna, karena meski dengan keadaan saya seperti ini, saya bermanfaat loh, bisa bermakna loh untuk mereka, bisa mengajar mereka, bisa dari mereka yang tidak tahu sesuatu jadi tahu sesuatu. Jadi dari mereka tidak bisa menjadi bisa, itu adalah suatu kebanggaan tersendiri bagi saya.
1: Wah, luar biasa sekali tentunya ya. Dari apa namanya, dari apa yang selama ini diajarkan itu memotivasi dan juga menjadikan niatan untuk menjadi seperti sekarang ini ya, tentunya
0: betul.
1: Ya. Baik, lalu yang berikutnya nih ingin saya tanyakan ke Ibu Ayu deh. Metode apa namanya?
0: Cara mengajar.
1: Lalu untuk bagaimana nih interaksi dengan siswa di kelas?
0: Oke, jadi kalau mengajar tunanetra itu kan ada beberapa prinsip ya Kak Ben ya, dimana kita harus memberikan benda-benda konkret yang bisa diraba oleh anak. Kemudian setelah benda konkret, kita harus bisa menjelaskan secara detail. Jadi metode ceramah itu wajib untuk mendeskripsikan apa yang mereka pegang atau apa yang mereka rabakan. Nah, seperti itu, agar konsep bentuk dan konsep definisi bisa terbentuk di kepala mereka. Seperti itu. Kemudian dari audio. Nah, terutama audio ya. Kalau video aja kan mereka nggak melihat tuh. Jadi tidak bisa, harus ada audio, ada media. Kemudian interaksi saya sama anak-anak juga seperti karena saya mengajar kelas kecil ya Kak Ben ya. Jadi seperti saya sama anak-anak di rumah gitu. Jadi ya sangat menggembirakan, sangat mengasihkan ketika pagi-pagi datang mereka mengucapkan salam dengan gembira. Itu membuat semangat kita itu menjadi bangkit, menjadi semangat untuk mengajarkan mereka seperti itu.
1: Baik, wah luar biasa sekali untuk si hari ini ya.
2: Demikian pendengar, saya Beni Cahyadi melaporkan untuk Persada ID Talk.
3: Ya, demikian pendengar Berita Indonesia Live Persada ID Talk, maknai Hardiknas Ayu Wanda Guru Disabilitas membangun pendidikan yang inklusif dan setara.
4: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
3: Ya, selanjutnya berita pemerintah. Kabupaten Temanggung dukung pengembangan domba seni lokal dari LPPL RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah akan disampaikan oleh reporter Bima Prasetya. Silakan informasinya.
5: Baik pendengar Berita Indonesia Live, pemerintah Kabupaten Temanggung mendukung pengembangan potensi peternakan lokal melalui kegiatan nyancang bareng dan pameran domba Temanggung. Jadi gelar komunitas domba seni lokal atau DSL di kawasan Alun-Alun Temanggung. Kegiatan yang berlangsung bersamaan dengan pelaksanaan Car Free Day tersebut menarik perhatian masyarakat karena menghadirkan lebih dari 20 ekor domba lokal Temanggung yang dipamerkan di ruang publik. Domba-domba tersebut ditempatkan dalam kandang individu berbahan kayu dengan desain rapi dan representatif sebagai sarana promosi potensi peternakan daerah. Bupati Temanggung Agus Tiawan menyampaikan domba merupakan salah satu komoditas peternakan potensial di Kabupaten Temanggung. Domba merumpun asli Temanggung memiliki karakteristik khas berupa ekor ngotes atau berbentuk V, serta daun telinga lebar menggantung atau koploh yang menjadi pembeda dengan domba dari daerah lain. Menurutnya karakteristik tersebut menjadi potensi pengembangan domba Temanggung sebagai domba seni dan kontes yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dibandingkan ternak pedaging biasa. Pemerintah Kabupaten Temanggung terus mendorong pengembangan sektor peternakan berbasis potensi lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, peserta pameran Aditya Bayu menyampaikan saat ini domba lokal Temanggung sedang dalam proses pengajuan penetapan sumber daya genetik hewan atau SDGH rumpun domba ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Ia menjelaskan apabila telah memperoleh pengakuan resmi, domba Temanggung akan memiliki status sebagai rumpun endemik asli yang sah dan dilindungi negara. Pengakuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi serta daya saing peternak lokal di Kabupaten Temanggung. Demikian Bima Prasetya dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk Berita.
3: Terima kasih rekan Bima Prasetya laporan Anda. Berita selanjutnya dari LPPL Radio Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, ada reporter Abi Hasan yang telah siap melaporkan berita sinergi konservasi Pemkab Gunung Kidul dan Harian Jogja tanam 3.000 pohon di Jono untuk mitigasi bencana. Silakan rekan Abi Hasan laporannya.
6: Baik, terima kasih pendengar LPPL seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul bersama Harian Jogja dan berbagai mitra strategis menggelar gerakan konservasi lingkungan di Dusun Jono, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul. Kegiatan ini diwujudkan melalui penanaman 3.000 bibit pohon nangka dan tanaman vetiver atau akar wangi sebagai langkah mitigasi bencana tanah longsor sekaligus pemulihan lingkungan pasca bencana. Pemimpin redaksi Harian Jogja, Anton Wahyu Priartono, menyampaikan gerakan ini merupakan bentuk kepedulian nyata terhadap kelestarian lingkungan di Gunung Kidul. Kegiatan tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak, mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah hingga sektor swasta melalui semangat gotong royong. Sementara itu, Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Guntariningsih menjelaskan, pohon nangka dipilih karena memiliki nilai historis sebagai identitas daerah Gunung Kidul sekaligus bernilai ekonomi dan ekologis. Selain mampu menjaga konservasi air dan kestabilan tanah, pohon nangka juga memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat. Lokasi penanaman dipilih di Dusun Jono karena sebelumnya terdampak tanah longsor. Untuk memperkuat struktur tanah, tanaman vetiver ditanam karena memiliki akar yang kuat dalam mengikat tanah pada lahan rawan longsor. Gerakan konservasi ini juga melibatkan akademisi Universitas Gadjah Mada serta para pelajar guna menanamkan kesadaran menjaga lingkungan sejak dini. Pemerintah berharap gerakan ini menjadi langkah keberlanjutan demi pembangunan Gunung Kidul yang lebih kuat dan lestari bagi generasi mendatang. Demikian pendengar LPPL seluruh Indonesia, Abi Hasan, Radio Suara dan Sinarga Gunung Kidul DIY melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Terima kasih Abi Hasan dari LPPL Radio Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul DIY. Ya, pendengar Berita Indonesia Live, kita telah berada di sesi terakhir pada Berita Indonesia Live edisi hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Kita awali terlebih dahulu dengan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto. Silakan Aan Kasianto.
7: Dengan RPP Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Kemendagri RI mendorong rancangan peraturan daerah khusus atau Raperdasus dan rancangan peraturan daerah provinsi atau Raperdasi pelarangan perang suku di wilayah Papua Pegunungan. Wakil Menteri Dalam Negeri RI Ribika Haluk di Wamena pada minggu kemarin mengatakan bahwa pencegahan perang suku di wilayah Papua Pegunungan tidak bisa hanya bicara-bicara saja, tetapi harus dituangkan dalam Raperdasus dan Raperdasi. Dikatakannya bahwa kewenangan untuk membuat Raperdasus dan Raperdasi tentang pelarangan perang suku tidak bisa oleh pemerintah provinsi Papua Pegunungan, tetapi Majelis Rakyat Papua atau MRP Papua Pegunungan. Dia menjelaskan bahwa Kemendagri RI akan melakukan pendampingan dalam pembuatan Raperdasus maupun Raperdasi yang dibuat oleh MPR Papua Pegunungan. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
3: Baik, terima kasih rekan Aan Kasianto. Selanjutnya berita peringati Hari Kearsipan Nasional ke-55 Pemkab Barito Utara perkuat digitalisasi arsip untuk tingkatkan layanan publik. Dari LPPL Batara FM, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, akan disampaikan reporter Yayu Bahar. Silakan informasinya.
8: Baik, selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pendengar, peringati Hari Kearsipan Nasional ke-55, Pemerintah Kabupaten Barito Utara menggelar apel gabungan yang dilaksanakan pada Senin 18 Mei 2026 kemarin. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh aparatur sipil daerah sebagai bagian dari penguatan disiplin sekaligus refleksi atas pentingnya tata kelola kearsipan dalam mendukung pembangunan daerah. Pendengar, Bupati Barito Utara Haji Salahuddin STMT bertindak sebagai pembina upacara, membacakan amanat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia yang menekankan peran strategis kearsipan dalam mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk menuju Indonesia Emas 2045. Kearsipan dinilai menjadi elemen penting dalam memastikan ketersediaan data yang valid, terintegrasi, dan berbasis digital. Bupati juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur serta pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan, agar pelayanan publik semakin responsif, profesional, dan berkeadilan. Dalam kegiatan ini juga pemerintah daerah Barito Utara berharap momentum peringatan Hari Kearsipan Nasional ini dapat memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih tertib, modern, dan berbasis digital demi pelayanan publik yang lebih baik. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM, melaporkan untuk Berita Indonesia.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: termasuk dari keadilan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Dia akan membalas setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh hambanya, baik hamba yang mukmin maupun yang kafir. Adapun orang mukmin, jika ia berbuat kebaikan, maka Allah akan membalas amalnya dengan kebaikan di dunia dan pahala yang sempurna di akhirat. Sedangkan orang kafir, jika dia berbuat amal kebaikan, maka Allah hanya akan membalas amalnya itu dengan kebaikan di dunia. Adapun di akhirat nanti, ia tidak akan memperoleh pahala sedikit pun dari amal kebaikannya. Karena amal yang tidak dilandasi oleh keimanan tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak ada pahalanya di akhirat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Inna Allah la yadhlimu mu'minan hasana yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Wa amma al kafir fayut'amu bihasanati ma 'amila lillahi ta'ala fid dunya hatta idha afdha ila al akhirah lam yakul lahu hasanatun yujza biha."
0: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengurangi pahala kebaikan seorang mukmin sedikit pun. Dia akan membalasnya di dunia dan membalasnya pula di akhirat. Sedangkan orang kafir hanya akan diberi balasan di dunia saja atas kebaikannya yang tulus. Sedangkan saat dia berada di akhirat, tak sedikit pun balasan pahala kebaikannya yang dia dapat.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Baik, terima kasih rekan Yayu Bahar laporan Anda. Pendengar Berita Indonesia Live, selanjutnya kita beralih ke Jawa Tengah. Dari LPPL Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, ada reporter Dede Andika yang akan melaporkan Jamaah Haji Inspiratif asal Wonosobo, Painah telah tiba di Bandara Internasional King Abdulaziz bersama Kloter 22. Rekan Dede Andika, silakan laporannya.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Jamaah Haji Inspiratif asal Wonosobo yang akrab disapa Mbah Painah telah tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada Minggu 17 Mei 2026. Mbah Painah tergabung dalam kloter YIA 22 yang berangkat dari Wonosobo bersama ratusan jemaah lainnya. Perjalanan Haji Painah disebut tidak dimulai dari bandara, melainkan dari rutinitas panjang yang dijalaninya selama bertahun-tahun. Setiap dini hari, ia berjalan menuju pasar sambil membawa tumpukan daun pisang hasil kebunnya sendiri untuk dijual demi menyisihkan uang sedikit demi sedikit. Dari hasil penjualan daun pisang yang nilainya tidak seberapa itu, Painah secara perlahan mengumpulkan biaya haji hingga akhirnya mendapat kesempatan berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Ketekunan dan kesabarannya menjadi gambaran perjuangan masyarakat sederhana dalam mewujudkan impian berhaji. Berdasarkan keterangan dari Humas Kemenhaj Kabupaten Wonosobo, kedatangan kloter YIA 22 menggambarkan kompleksitas penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. PPIH kloter YIA 22 mencatat, mayoritas jemaah dalam rombongan tersebut termasuk kategori risiko tinggi karena faktor usia maupun penyakit penyerta. Sebanyak 122 jemaah tercatat berusia di atas 65 tahun, sementara ratusan lainnya masuk kategori risiko ringan hingga berat. Meski demikian, seluruh jemaah dinyatakan layak terbang dan tiba di Jeddah dengan aman. Pelayanan dilakukan secara intensif oleh petugas kesehatan, pembimbing ibadah, petugas kloter, hingga petugas haji daerah sejak proses keberangkatan di embarkasi hingga pemberangkatan menuju Mekah. Saat ini, Painah bersama rombongan kloter 22 ditempatkan di Sektor 8 Mekah, tempatnya di No. 1 Hotel. Kisahnya menjadi pengingat bahwa jalan menuju Baitullah tidak selalu dibangun oleh kemewahan, melainkan oleh ketekunan, kesabaran, dan keyakinan yang dijaga selama bertahun-tahun. Demikian, saya Didi Andika melaporkan dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Dede Andika dari LPPL Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Pendengar Berita Indonesia Live, selanjutnya kita beralih ke Bali. Dari LPPL RPKB Kabupaten Bangli, ada reporter Nani yang akan melaporkan Bangli Job Fair 2026 oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bangli. Rekan Nani, silakan laporannya.
3: LPPL Indonesia, berita hari ini. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bangli kembali menggelar Bangli Job Fair tahun 2026 di Pusat Layanan Usaha Terpadu PLUT Bangli. Acara digelar hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Job Fair merupakan kegiatan yang mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan atau dunia usaha dalam satu tempat. Kegiatan ini menjadi salah satu strategi pemerintah daerah untuk menekan angka pengangguran, meningkatkan kualitas tenaga kerja, serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Selain itu, tujuan kegiatan ini adalah untuk membuka akses informasi lowongan kerja bagi masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyerapan tenaga kerja. Acara dibuka secara resmi oleh Asisten 3 Setda Bangli dan dihadiri oleh peserta dari lulusan LPK, SMA, dan SMK sederajat, mahasiswa dan fresh graduate, pencari kerja umum, penyandang disabilitas, pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usaha dan jaringan kerja. Job Fair Kabupaten Bangli tahun 2026 merupakan langkah strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan kolaborasi seluruh pihak, kegiatan ini diharapkan menjadi solusi nyata dalam membuka kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangli. Saya Nani Martini melaporkan dari RPKB FM 102,4 Radio Kebanggaan Masyarakat Bangli.
1: Baik, terima kasih Nani dari LPPL RPKB Kabupaten Bangli. Dan saudara, dengan berakhirnya laporan LPPL RPKB Kabupaten Bangli, maka sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian berita Indonesia Live edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026. Saya Ratna beserta kerabat kerja LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali sebagai radio host mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam sehat dan sampai jumpa.
0: Saja Anda ikuti berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Oh my God!
2: Aduh, duh. Ada apa sih, Bu Ne?
1: Itu tuh, coba dilihat.
2: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
2: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
2: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
2: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
2: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
3: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.
4: 94 FM. RPD Kutim FM.

0: Dari kawasan Sulawesi nomor 8 R berikut ini 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada. Senang sekali Ulfa dapat menemani Anda dalam acara Goda Gado Goyang Dandut Gaya Do. Untuk edisi siar hari ini, hari Selasa tanggal 19 Mei 2026. Baik pendengar, selama satu jam ke depan hingga pukul 5 sore hari nanti, Ulfa akan menemani aktivitas Anda dan tentunya dengan lagu-lagu dandut ya, yang segera Ulfa hadirkan. Baik pendengar di 99.4 FM, Anda dapat bergabung bersama kami melalui line telepon kami di nomor 0811-581-683 ya. Bagi pendengar yang mau bergabung untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya, langsung saja hubungi kami ke nomor 0811-581-683. Oke, pendengar, sambil menunggu SMS atau telepon yang masuk nih, Ulfa mau ucapin dulu nih salam-salamnya buat Bupati Kutai Timur, Bapak Ardiansa Sulaiman, dan juga Wakil Bupati Kutai Timur, Bapak Mayunadi, dan Kepala Diskominfo Staper, Bapak Roni Bonar, dan juga Bapak Dia Budi selaku UPT KUPT RPD Kutim, dan juga Ibu Siti Amina selaku KTU RPD Kutim, dan juga seluruh staf RPD Kutim yang ada di Sangatta tepatnya di kantor RPD Kutim ya, ada Mbak Esther dan juga Mbak Novani, dan ada Pak Dipyo, Pak Firman, dan juga Pak Subu Siswanto, dan juga Mbak Karel, Mbak Ana, dan Pak Marwan ya. Dan juga seluruh masyarakat di Kutai Timur, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan tentunya aktivitasnya pada sore hari ini berjalan dengan lancar, amin ya rabbal alamin. Oke pendengar, bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya pendengar, langsung saja hubungi kami ke nomor 0811-581-683. Oke, nampaknya ada yang masuk nih untuk sesi pertama ya, yang masuk dari Mas Hadi nih. Oke, langsung saja Ulfa bacakan ya chat yang sudah masuk untuk sesi pertama nih. Goda gado goyang dandut gaya dong. Sore Umi Ulfa, aku Hadi di Margo Santoso, mau request lagunya Yunita Ababil, judulnya Trauma. Semoga ada nih Mas Hadi ya, Trauma ya. Biasanya pertengkaran. Oke, kalau nggak ada diganti sama apa nih Mas Hadi? Oke, lagunya untuk semua yang lagi monitor RPD Kutim dimanapun berada, dan juga untuk Umi Ulfanya, terima kasih RPD Kutim dan Dutnya Indonesia. Cakep. Oke Mas Hadi, terima kasih nih sudah bergabung lagi di Goda Gado ya Mas Hadi ya. Jadi fans setia nampaknya. Oke, kalau nggak ada katanya trauma diganti pertengkaran. Oke Mas Hadi, ditunggu lagunya ya. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada satu chat yang masuk dari Mas Hadi ya, request lagunya Yunita Ababil. Yang di belakangnya Mas Hadi siapa lagi nih yang mau bergabung ya, langsung saja hubungi kami ke nomor 0811-581-683. Oke, nampaknya ada yang masuk nih. Langsung saja Ulfa angkat ya. Halo, Goda Gado.
1: Halo.
0: Cakep.
1: Apa kabar
0: nih? Alhamdulillah, baik nih Mas Ben. Gimana juga nih kabarnya?
1: Baik.
0: Alhamdulillah ya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya.
1: Amin.
0: Amin. Oke, Mas Ben mau request lagunya siapa nih?
1: Lagunya Roma Irama.
0: Roma Irama, apa nih judulnya?
1: Begadang jangan begadang.
0: Hmm?
1: Begadang jangan begadang.
0: Jangan begadang. Oke. Oke, salam-salamnya nih Mas Ben.
1: Mas, berjalan-jalan
0: Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Baik Mas Ben, terima kasih nih sudah bergabung lagi di Goda Gado ya. Semoga menjadi fans setia juga nih. Memang nampaknya menjadi fans setia nih Mas Ben ya, sama Sadi ini ya. Sama Acil Banjar juga nih ya. Oke. Baik, doa yang sama juga nih buat Mas Ben sekeluarga ya, semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan rezekinya bertambah banyak. Amin ya rabbal alamin. Oke, pendengar, itulah tadi sudah ada dua pengrequest untuk sesi pertama pendengar dari Mas Hadi ya. Request lagunya Yunita Ababil, kalau enggak Trauma Pertengkaran, kayaknya enggak ada di Trauma ini. Terus dari Mas Ben ya, request lagunya Roma Irama, Jangan Begadang. Begadang, jangan begadang katanya. Iya, benar sekali ya. Kalau begadang, kesehatan kita terganggu. Kalau kita sakit kan nggak enak nih. Oke. Dan pasti esok harinya pasti ngantuk banget ya. Apalagi yang sedang beraktivitas di malam hari. Aduh, ngantuk banget tuh. Agar kesehatannya dijaga, walaupun kita bekerja pada malam hari, tetap minum vitamin agar tetap fit gitu ya, sehat ya. Karena vitamin adalah minuman yang mengandung kekebalan tubuh nih. Jadi jangan sampai mudah terkena penyakit ya. Karena sakit itu nggak enak banget. Oke, pendengar, langsung saja Ulfa putarkan lagu yang sudah direquest oleh dua pengrequest untuk sesi pertama pendengar. Dan tentunya masih bersama kami di 99.4 FM.

Oke, pendengar, inilah lagu persembahan dari Yunita Ababil ya, Pertengkaran ya. Semoga terhibur selalu nih Mas Hadi ya. Semoga lah judul Trauma ada nih ya.

Baik, pendengar, itulah tadi sudah Ulfa putarkan ya lagu yang sudah direquest oleh dua ya pengrequest untuk sesi pertama, pendengar. Baik, pendengar, masih di 99.4 FM. Edukasi bisa sering nih barengan Ulfa lagi untuk sesi kedua ya, pendengar. Oke, bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dangdut atau kirim-kirim salamnya, pendengar, langsung saja hubungi kami ke nomor 08115811683 melalui SMS, chat, dan juga via telepon ya. Oke, pendengar, nampaknya ada chat yang masuk nih. Datang dari Mbak Dewi ya. Oke, langsung saja Ulfa bacakan ya chatnya Mbak Dewi ini. Assalamualaikum Mbak Ulfa. Waalaikumsalam. Mau request lagu Maggie Z, Anggur Merah. Lagunya untuk semuanya aja deh yang lagi monitor pada sore hari ini ya. Semoga terhibur dan juga buat Mbak Ulfanya semangat selalu. Terima kasih Mbak Ulfa. Oke, terima kasih kembali ya buat Mbak Dewi ya. Oke, Mbak Dewi, ditunggu lagunya. Dan selanjutnya dari Caca nih. Oke, pendengar, langsung saja Ulfa bacakan ya chatnya Mbak Caca ya. Selamat sore Umi Ulfa cantik, sore juga. Dari Caca di rumah aja. Goda-gado goyang dandut gaya dong. Request lagu Siti Badriah judulnya Terong dicabein. Enak banget itu terong kalau dicabein ya. Dimakan sama nasi panas ya. Salam semangat aja buat semuanya. Oke, terima kasih nih buat Mbak Caca nih ya. Sudah bergabung lagi nih Mbak Caca. Terima kasih sudah bergabung. Oke, Mbak Caca, ditunggu lagunya. Baik, pendengar, itulah tadi sudah ada dua ya pengrequest untuk sesi kedua nih. Dari Mbak Dewi, request lagunya Maggie Z, Anggur Merah. Dan yang kedua dari Mbak Caca ya, request lagunya Siti Badriah, Terong Dicabein. Oke, pendengar. Yang di belakangnya Mbak Caca ya, siapa lagi nih yang mau bergabung ya, langsung saja hubungi kami ke nomor 08115811683. Oke, pendengar, langsung saja Ulfa putarkan ya lagu yang sudah direquest oleh dua ya pengrequest untuk sesi kedua nih, pendengar. Dan lagu ini juga sekaligus untuk semua para fans yang sudah bergabung bersama kami, semoga terhibur selalu ya. Dan juga semoga tetap mengudara di RPD Kutim. Semua para pendengar yang sudah berpartisipasi mendengarkan radio RPD Kutim juga ya, semangat selalu juga. Dan juga yang beraktivitas di sore hari ini, semoga terhibur selalu. Oke, pendengar, langsung saja Ulfa putarkan dan tentunya jangan kelain hati dulu ya, tetap di channel kami 99.4 FM.

0: Oke, pendengar, itulah tadi sudah Ulfa putarkan lagu yang sudah direquest oleh dua pengrequest untuk sesi kedua, pendengar. Oke, pendengar, masih di 99.4 FM. Masih bersama saya Ulfa, senang sekali masih menemani Anda di sore hari ini ya. Dan sudah menemani Anda di menit ke-28 lepas dari jam 4 sore hari ini, pendengar. Dan itu tandanya kebersamaan kita masih panjang ya. Masih berapa lagu lagi nih? Masih sesi ketiga, sesi keempat ini ya. Oke, bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya, pendengar, langsung saja hubungi kami ke nomor 0811-5811-683. Oke, nampaknya ada yang masuk nih dari Mas Trimo ya. Oke, langsung saja Ulfa bacakan chatnya Mas Trimo ya. Untuk sesi ketiga nih. Goda gado goyang dandut gaya dong. Aku terima di Rantau Pulung, pengen request lagunya Yus Yunus featuring Iis Dahlia. Judulnya Supir Taksi dan Gadis Desa. Lagunya untuk pendengar RPD Kutim di mana saja, untuk penyiarnya terima kasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih kembali buat Mas Trimo ya, sudah bergabung lagi nih Mas Trimo. Semoga betah ya di RPD Kutim ya Mas Trimo ya. Oke, Mas Trimo, ditunggu lagunya. Baik, yang di belakangnya Mas Trimo ada siapa nih lagi yang masuk ya? Oh, ada Mbak Fani. Baik, pendengar, langsung saja Ulfa bacakan ya chatnya Mbak Fani. RPD Kutim, goda gado goyang dandut gaya dong. Selamat sore Mbak Ulfa, sore juga. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana juga nih kabarnya Mbak Fani ya untuk hari ini? Sehat aja nih ya, semoga sehat ya. Aku mau request lagu dong Mbak, lagu Ridho Roma, judulnya Dawai Asmara. Salam sehat selalu, semoga siarannya, dan salam cantik buat Mbak Ulfanya. Oke, salam cantik kembali buat Mbak Fani ya. Dan semua pendengar Radio RPD Kutim 99.4 FM, salam kompak selalu. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali buat Mbak Fani ya, sudah bergabung lagi di RPD Kutim nih. Semoga betah terus ya di RPD Kutim ya Mbak Fani ya, enggak kelain hati nih ya. Oke. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada dua ya pengrequest untuk sesi ketiga nih. Dari Mas Trimo, request lagunya siapa nih? Yus Yunus featuring Iis Dahlia, Supir dan Taksi, Supir Taksi dan Gadis Desa. Dan selanjutnya dari Mbak Fani, request lagunya Ridho Roma, Dawai Asmara. Oke pendengar, langsung saja Ulfa putarkan dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM. Wow, ada yang nelpon ternyata. Halo, gado-gado.
1: Cakep. Apa kabar Mbak Ulfa, hujan gak di sana?
0: Tadi gak hujan nih, gak tahu ya di luar sana, mudah-mudahan gak ya. Kayaknya enggak deh, karena gak ada bunyi-bunyinya. Tidak ada suara. Di Batu tak hujan nih.
1: Ada hujan aja, cuma ada deras.
0: Mendung malam tak berarti hujan tuh, Acil. Oke, Acil Banjar mau request lagunya siapa nih, Cil? Tak dapat tidur.
1: Berat juga Acil, karena ada mau hubungnya. Rindu berat juga, bukan tuh. Kamelia Malik ya.
0: Kamelia Malik, apa nih judulnya?
1: Ya, Rindu Berat.
0: Rindu Berat, oke. Okay. Kamelia Malik, oke. Okay. Salam-salamnya nih.
1: Salamnya, Mas Daniel di Batuta, Mas Din, Mas Jai, Pak Bakri, Pak Soli, Mas Jaya, Mbak Aurel di Bengalun, Tinta di Tabu, Tinta di Bengalun. Ya lagi, Pak Soli, sudah lu. Mbak Ana di sangat alamat. Mbak Tirna, Mbak Ana. Panjang saya ikung di kilometer satu, enggak sih Pak. Kilometer satu dia tuh. Mas Karimu tadi yang ada rental pulung, tadi kita yang satu ini tadi.
0: Mbak Fani.
1: Ya Mbak Fani, salam dari Cilbenjer sana. Itu aja salam-salamnya buat Mbak Upah, mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih buat Aceh Banjar ya, sudah bergabung lagi di RPD Kutim nih. Semoga betah terus ya di RPD Kutim ya Acil. Oke, doa yang sama juga nih buat Acil Banjar sekeluarga, semoga dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada 3 ya pengrequest untuk sesi ketiga nih pendengar dari Mas Trimo ya. Request lagunya Yus Yunus featuring Iis Dahlia, Supir Taksi dan Gadis Desa, dan selanjutnya dari Mbak Fani ya. Request lagunya Rido Roma, Dawai Asmara, dan di belakangnya Mbak Fani ada Acil Banjar. Request lagunya Kamelia Malik, Rindu Berat. Oke pendengar, langsung saja Ulfa putarkan, dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

0: dengan semangat anti korupsi dan kerja keras seluruh lapisan masyarakat bersama KPK. Harapan itu masih ada. Ayo membangun Indonesia yang bersih dari korupsi, yang maju sejahtera bersama KPK.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Lihat, lawan, laporkan.
2: Baik pendengar, itulah tadi ya, sudah Ulfa putarkan lagu yang sudah direquest oleh 3 ya pengrequest untuk sesi ketiga pendengar. Oke, masih di 99.4 FM, masih bersama saya Ulfa, senang sekali masih menemani Anda ya di menit terakhir nih pendengar. Di menit ke-51 lepas dari jam 4 sore hari ini pendengar, waktu kita sisa 5 menit lagi ya. Oke, kebetulan nih ya, ada Mbak Lisa yang terakhir ya, penutup. Oke, baik, langsung saja Ulfa bacakan ya chatnya Mbak Lisa. Halo RPD Kutim, halo juga. Apa kabar nih Mbak Ulfa, semoga sehat selalu ya, amin. Semoga sehat juga nih buat Mbak Lisa ya. Mbak mau request lagu dong, lagunya Mirnawati Dewi, Bukan Tak Mampu. Lagunya buat suamiku aja nih, yang lagi begawe ya, semangat selalu.

pakai pengamannya ya, agar terhindar dari musibah. Amin ya rabbal alamin. Dan buat Mbak Ulfanya, terima kasih, semangat selalu. Oke, terima kasih kembali buat Mbak Lisa ya, sudah bergabung lagi nih Mbak Lisa. Oke, Mbak Lisa, ditunggu lagunya. Baik pendengar, karena kita sudah berada di menit ke 52 ya, lepas dari jam 4 sore hari ini pendengar, maka pengrequest terakhir mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini. Tanpa terasa kita sudah di akhir kebersamaan kita, di mana satu jam sudah Ulfa menemani Anda di acara Godagado untuk edisi siar hari ini, hari Selasa tanggal 19 Mei 2026. Dan tentunya masih setia bersama kami pendengar di 99.4 FM. Karena sebentar lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Samarinda dan juga akan hadir dengan informasi terkini. Oke, terima kasih saya ucapkan buat semua pendengar setia RRI Kutim yang sudah ikutan bergabung ya, dan juga mohon maaf bila ada kata salah yang kurang berkenan. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Saya Ulfa yang bertugas mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Selasa 19 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda di sore ini bersama dengan saya Jubaida. Inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore ini ada rekan saya Yuniar. Halo Niar.
1: Ya, selamat sore Jube.
0: Iya, selamat sore Niar. Bagaimana kabarnya?
1: Iya, untuk cuaca Jube dapat kita informasikan Banjarmasin mendung sore hari ini.
0: Oke, baik. Berarti hampir mirip-mirip dengan kota Tarakan sore ini. Ada informasi apa nih dari kota Banjarmasin?
1: Jube, informasi yang akan kami sampaikan sore hari ini adalah mengenai BPOM dan juga Pemprov Kalsel berupaya untuk mencegah penyalahgunaan obat-obatan tertentu.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Jubaida. Pendengar dan pemirsa, Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Banjarmasin bersama Pemprov Kalsel dan stakeholder terkait berkomitmen untuk mencegah penyalahgunaan obat-obatan tertentu melalui gerakan nasional pencegahan penyalahgunaan obat untuk melindungi generasi muda dari dampak buruk penggunaan obat non-medis. Berikut laporan Diki Munadi.
2: Kami dari Badan POM juga akan melakukan pengawasan dari hilir.
3: Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Banjarmasin mencanangkan aksi nasional gerakan pencegahan penyalahgunaan obat-obatan tertentu di Aula BPOM di Banjarbaru Senin pagi. Kegiatan dihadiri jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, unsur TNI Polri, kejaksaan, pemerintah daerah, serta berbagai stakeholder terkait. Pencanangan ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama seluruh pihak untuk memperkuat pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan obat-obatan tertentu di masyarakat. Pelaksana tugas Kepala BPOM Banjarmasin Ari Yustanti Ningsih mengatakan pihaknya akan meningkatkan pengawasan dari hulu hingga hilir sekaligus memperluas edukasi ke masyarakat terkait bahaya penyalahgunaan obat. Menurut Ari, berdasarkan evaluasi BPOM RI, Kalimantan Selatan termasuk salah satu dari 23 daerah yang terindikasi terjadi peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan tertentu.
2: Penandatanganan komitmen tadi, jadi masing-masing pihak pemangku kepentingan akan berperan sesuai dengan tugasan-tugasannya. Kami dari Badan POM juga akan melakukan pengawasan dari hulu ke hilir, jalur distribusinya, kemudian sarana dan kefarmasian, kemudian berikan edukasi kepada masyarakat dampak dari penyalahgunaan ini. Harapannya masyarakat sadar, generasi-generasi sadar bahwa ini tidak menjadi konsumsi rekreasional, begitu ya. Obat ini mempunyai efek terapi, kalau disalahgunakan maka efeknya bisa merusak.
3: Sementara itu Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin melalui staf ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Politik Adi Santoso menyatakan dukungan terhadap gerakan nasional tersebut.
4: Bapak Gubernur, Pak Haji Nuryadi Sulaiman mendukung gerakan nasional dalam rangka untuk mengawasi peredaran gelap penyalahgunaan obat-obat tertentu diprakarsai oleh BPOM dan mendapatkan dukungan dari Polda, kemudian dari Kejaksaan dan seluruh institusi yang terkait.
3: Pemerintah berharap gerakan ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat agar penggunaan obat-obatan tertentu tetap sesuai kebutuhan medis dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan non-medis.
1: Jube, demikian laporan reporter kami Diki Munadi dan saya serahkan kepada Jube di RRI Tarakan.
0: Iya, terima kasih rekan Niar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Listia. Halo Listia. Oke, baik. Ini suaranya belum terdengar ini Listia. Boleh sekali lagi? Halo Listia, selamat sore.
1: Selamat sore rekan Jube, bagaimana? Sudah bisa mendengar suara saya?
0: Iya, sudah bisa, alhamdulillah. Bagaimana kabar Palangkaraya sore ini Listia?
1: Kalau Palangkaraya kebalikannya dari Banjarmasin, hari ini cerah, terang, benderang.
0: Baik, ada informasi apa Listia?
1: Kalau dari Kota Palangkaraya, ini terkait Lomba Manyipet pada Festival Budaya Isen Mulang tahun 2026 yang menjadi ajang pelestarian budaya dan pembinaan atlet muda, Jube.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, olahraga tradisional Manyipet kembali mencuri perhatian masyarakat dalam Festival Budaya Isen Mulang atau FBIM tahun 2026 di Kota Palangkaraya. Tidak hanya menjadi ajang perlombaan, kegiatan ini juga menjadi upaya pelestarian budaya Dayak sekaligus pembinaan atlet muda berbakat di Kalimantan Tengah. Dan selengkapnya, Prayoga melaporkan.
2: Kalau harapan kami untuk menyepet di Kalteng ini supaya bisa berkembang lebih cepat, diperbanyak lomba aja, diperbanyak lomba yang sifatnya open dan terbuka untuk umum, ya, terbuka untuk siapa saja, dari Kalimantan, dari Pulau Jawa juga bisa hadir biasanya. Jadi itu diperbanyak event lah.
3: Lomba menyepet kembali menjadi salah satu olahraga tradisional yang menarik perhatian masyarakat dalam Festival Budaya Iseng Mulang 2026 di Kota Palangkaraya. Perlombaan khas masyarakat Dayak ini tidak hanya menjadi hiburan bagi pengunjung, tetapi juga menjadi upaya melestarikan budaya daerah agar dikenal generasi muda. Peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah tampak antusias mengikuti perlombaan dengan penuh fokus. Para peserta berusaha mengarahkan simpet tepat ke sasaran untuk memperoleh nilai tertinggi dalam pertandingan. Peserta lomba menyepet asal Kota Palangkaraya, Bambang, mengatakan olahraga tradisional ini kini berkembang cukup pesat dan mulai dikenal lebih luas sebagai olahraga prestasi. Namun menurutnya masih diperlukan dukungan dari berbagai pihak agar perkembangan olahraga menyepet di Kalimantan Tengah semakin maju. Ia berharap lomba menyepet dapat lebih sering digelar secara terbuka agar peserta dari berbagai daerah di Kalimantan bahkan luar pulau dapat dan meningkatkan kualitas persaingan.
2: Kalau harapan kami untuk menyepet di Kalteng ini supaya bisa berkembang lebih cepat, diperbanyak lomba aja, diperbanyak lomba yang sifatnya open dan terbuka untuk umum, ya, terbuka untuk siapa saja, dari Kalimantan, dari Pulau Jawa juga bisa hadir biasanya. Jadi itu diperbanyak event lah.
3: Selain itu, Bambang menilai perlengkapan dan fasilitas olahraga menyempit di Kalimantan Tengah juga perlu terus diperbaiki mengikuti perkembangan zaman dengan dukungan sarana yang memadai. Olahraga tradisional ini diyakini mampu berkembang lebih baik dan mencetak atlet berprestasi. Sementara itu, peserta asal Kabupaten Seruyan, Dusin, mengaku persiapan utama sebelum mengikuti perlombaan dilakukan melalui latihan rutin. Menurutnya, olahraga menyempit membutuhkan konsentrasi tinggi karena faktor dan arah angin sangat mempengaruhi hasil tembakan.
4: Ya, arah angin.
5: Lainnya sering hujan kan ya.
4: Iya. Diharapkan berlanjut terus.
5: Iya, harapannya lebih bagus lah ke depannya.
4: Iya, untuk yang muda-muda.
3: Melalui lomba menyempit dalam FBIM 2026 ini diharapkan olahraga tradisional khas Kalimantan Tengah dapat terus lestari sekaligus menarik minat generasi muda untuk mengenal budaya daerah dan mengembangkan potensi olahraga tradisional hingga tingkat nasional. Pemerintah daerah bersama para pegiat olahraga tradisional pun diharapkan terus mendukung perkembangan olahraga menyempit melalui pembinaan, peningkatan fasilitas serta penyelenggaraan perlombaan secara rutin agar olahraga tradisional ini tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Demikian Prayoga melaporkan.
0: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali bersama Jube di Tarakan. Jube. Iya, terima kasih rekan Listia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Panen jagung kuartal 2 kepolisian mendapatkan apresiasi positif dari DPRD Tarakan dan berikut laporan Kristo Panhia.
1: Sama-sama saksikan bahwa ada sekitar setengah hektar lahan yang kita panen.
2: Panen jagung kuartal 2 yang dilakukan kepolisian mendapat apresiasi dari DPRD Tarakan. Pasalnya kegiatan seperti ini membantu meningkatkan kesejahteraan petani. Ketua DPRD Tarakan Muhammad Yunus mengatakan, selama ini kepolisian Polda Kaltara dan Polres Tarakan banyak membantu program Presiden Republik Indonesia. Seperti panen jagung di lahan setengah hektar ini, ternyata hasilnya sekitar 500 kg, langsung diangkut bulog untuk dijual. Yang mengucapkan terima kasih khususnya kepada pihak kepolisian, karena program ini sangat berdampak baik terhadap kesejahteraan petani di Kota Tarakan.
1: Terima kasih kepada pihak kepolisian, khususnya Polda Kaltara dan Polres Tarakan telah banyak membantu laporan perkara Pak Presiden Prabowo Subianto yaitu di bidang jagung. Nah, tadi kita sama-sama saksikan bahwa ada sekitar setengah hektar lahan yang kita panen jagungnya. Dan tadi juga sudah pelepasan sekitar 500 kilo kalau tidak salah. Dan dibawa ke gudang Lolok untuk dijual di sana atau di kampung sana. Itu mungkin saya percaya konfirmasi khususnya kepada kepolisian.
3: Kalau Dewan sendiri melihat progresnya sendiri seperti apa?
1: Terus melihatnya alhamdulillah banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan membantu khususnya para petani. Saya rasa sangat bagus.
2: Terkait progres kegiatan ini, Yunus menilai keberhasilan panen raya jagung pada kuartal kedua ini menjadi bukti konkret bahwa institusi Polri tidak hanya fokus pada keamanan, namun juga hadir dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pihaknya akan terus mendukung kolaborasi lintas sektor seperti ini. Besar harapannya, program pemanfaatan lahan untuk ketahanan pangan dapat terus berkelanjutan sehingga Kota Tarakan bisa lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan daerah sekaligus memperkuat sektor pertanian lokal. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Panguntaka Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami hadirkan informasi dari Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Vira. Selamat sore Vira.
1: Halo, selamat sore Jube. Apa kabar di Tarakan sana?
0: Alhamdulillah kabar baik nih. Kalau Tarakan lagi lumayan mendung, kalau di Samarinda gimana nih Vira?
1: Dari Samarinda dari tadi siang sampai sekarang masih diguyur hujan, rekan Jube.
0: Wah, lumayan ya basah nih.
1: Iya, sangat gelap sekali iya. Ini.
0: Ada informasi apa Vira dari Samarinda sore ini?
1: Ada informasi mengenai penekanan angka stunting pada anak dari DKP Kaltim, Jube.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Timur terus memperkuat program Gemarikan untuk meningkatkan konsumsi ikan dan menekan angka stunting pada anak. Reporter RRI Samarinda Niswar Kula melaporkan selengkapnya.
2: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur terus menggencarkan program gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan di sejumlah kabupaten dan kota. Program tersebut dilakukan melalui edukasi gizi, pembagian produk olahan ikan, hingga pelibatan pelaku UMKM perikanan dalam kampanye konsumsi ikan kepada masyarakat. Konsumsi ikan dinilai memiliki peran penting dalam mendukung tumbuh kembang anak karena kaya protein dan nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Edukasi gemar ikan menyasar ibu rumah tangga, balita hingga pelajar dengan melibatkan berbagai instansi seperti Dinas Kesehatan, PKK, BKKBN, serta Dinas Perikanan Kabupaten dan Kota. Hal ini dikatakan Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan DKP Kalimantan Timur Irma Listiawati kepada RRI 18 Mei 2026. Dalam pelaksanaannya, DKP Kaltim juga menggandeng pelaku UMKM perikanan untuk memperkenalkan berbagai produk olahan ikan seperti bakso ikan, abon ikan, hingga makanan siap konsumsi berbahan dasar hasil laut. Inovasi tersebut dilakukan agar anak-anak lebih tertarik mengonsumsi ikan tanpa harus melihat bentuk ikan utuh.
3: Jadi begini, setiap tahun itu dari program pengolahan pemasaran hasil perikanan itu ada edukasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan gemar ikan, memasyarakatkan makan ikan. Di situ kita juga melakukan edukasi, sosialisasi ke masyarakat, khususnya ibu-ibu rumah tangga, kemudian membawa balitanya juga. Jadi edukasi di situ kita mau menyampaikan terkait dengan kalau kita tidak suka memakan ikan, alangkah baiknya kreativitas daripada ibu-ibu rumah tangga itu melakukan olahan yang bernilai tambah. Bisa saja mereka bikin bakso ikan, seperti itu. Jadi anak-anak itu tidak hanya melihat dari bentuknya utuh itu mungkin tidak menyukai, tapi dia tetap mendapatkan gizi dari asupan gizi dari produk olahan tersebut.
2: Salah satu kegiatan gemar ikan terbaru digelar di Kota Balikpapan dengan melibatkan puluhan anak. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan edukasi gizi sekaligus pembagian produk olahan ikan dan bubur ikan secara gratis. Meski pelaksanaan program tahunan ini lebih terbatas akibat penyusunan anggaran pemerintah, DKP Kaltim memastikan gemar ikan tetap diprioritaskan di berbagai wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi. Pemerintah berharap edukasi konsumsi ikan terus diperluas guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya protein ikan dalam mendukung kesehatan dan pertumbuhan anak di Kalimantan Timur. Demikian, RRI Samarinda, Niswar Kula melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore ini kami kembalikan kepada Anda, Jube, di Tarakan. Jube.
0: Iya, terima kasih rekan Vira dari Samarinda Kalimantan Timur dan Mahir Lintas Banjar Nusantara sore ini. Pendengar kami hadirkan informasi dari Bumi Turun Taka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan renungkan ada Rusdi di sana. Selamat sore Rusdi.
1: Iya, selamat sore Jube.
0: Iya, gimana kabarnya renungkan sore ini Rusdi?
1: Alhamdulillah kabar baik, mendung sejak pukul 14.00 hingga saat ini Jube.
0: Baik, ada informasi apa nih Rusdi dari renungkan?
1: Informasi kali ini terkait tentang kondisi akses jalan di wilayah Krayan Selatan ini lumpuh total akibat hujan selama 2 hari berturut-turut Jube.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, hujan deras yang mengguyur wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Krayan Kabupaten Nunukan selama 2 hari terakhir mengakibatkan akses jalan menuju Krayan Selatan lumpuh dan distribusi BBM serta kebutuhan pokok warga terhambat. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Akses jalan penghubung antar kecamatan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Krayan Kabupaten Nunukan, lumpuh akibat hujan deras yang terjadi selama 2 hari terakhir. Akibatnya distribusi kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak atau BBM dari Long Bawan menuju Long Layu terhambat. Jalan tanah yang menjadi satu-satunya akses warga berubah menjadi kubangan lumpur dan sulit dilalui kendaraan. Sejumlah kendaraan bahkan dilaporkan terjebak hingga terbalik saat nekat melintas membawa logistik untuk warga.
3: 2 hari ini mobil tidak bisa masuk ke selatan karena kondisi jalannya akibat hujan, licin, terus berlumpur. Jadi itu kejadian kemarin, jadi dipaksa masuk, ya akhirnya ya ada kecelakaan kan, mobilnya terbalik.
2: Ia menjelaskan kondisi ini membuat masyarakat di Krayan Selatan mulai kesulitan mendapatkan BBM dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya. Selama ini distribusi BBM hanya mengandalkan pasokan dari Krayan Induk melalui jalur darat.
3: BBM, terus gula, ini kan dari luar kan. Jadi ya ini ya stok sudah berkurang Bu, karena jalannya ini ya seperti itu. Jadi tidak bisa dilewati seperti biasa kan. Apalagi BBM. BBM kayaknya sudah masyarakat ini saling cari sudah ini.
2: Lebih lanjut ia menjelaskan untuk pengiriman menggunakan pesawat belum dapat dilakukan karena Bandara Long Layu belum memenuhi standar untuk pendaratan pesawat pengangkut BBM. Warga kini berharap akses jalan segera diperbaiki agar distribusi logistik kembali normal. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi langsung dari Nunukan, selanjutnya kembali ke rekan Jubeda RRI Tarakan.
0: Terima kasih rekan Rusdi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya, edisi Selasa 19 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Jubeda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: dari penjuru tanah air kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Kejadian global Sumut Flotilla. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri rapat paripurna DPR pada hari ini. Rapat paripurna akan dilakukan penyampaian kerangka ekonomi makro pemerintah serta penyampaian pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2026-2027. 10 negara termasuk Indonesia mengecam keras serangan Israel terhadap armada bantuan kemanusiaan global Sumut Flotilla. Kecaman tersebut disampaikan Turki, Bangladesh, Brazil, Indonesia, Spanyol, Kolombia, Libya, Maladewa, Pakistan, dan Yordania. Dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia, Lani Triamayasari dan Apriani Rahayu berhasil melangkah ke 16 besar Malaysia Master 2026. Mereka telah mengalahkan pasangan Indonesia Isyana Syahira Media dan Rinjani Quinnara.

0: Nastin dengan perolehan skor akhir 22-20, 19-21, dan 21-17. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman bersama dengan pemerintah Kabupaten Sragen meluncurkan program pengentasan kemiskinan melalui kredit usaha rakyat daerah dengan bunga 0%. Berikut laporan selengkapnya Mulato Isan.
1: Program itu adalah sebuah bentuk simbolisasi keadilan ekonomi.
2: Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman menghadiri peluncuran program kredit usaha rakyat daerah KURDA bunga 0% yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Sragen. Peluncuran program pengentasan kemiskinan berlangsung di Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, dihadiri Bupati Wakil Bupati Sigit Pamungkas Suroto, Ketua DPRD, dan Pejabat Teras Pemkab Sragen. Dalam acara peresmian, Menteri UMKM menyerahkan KURDA secara simbolis kepada salah satu pelaku usaha mikro kecil. Menteri Maman mengatakan KUR merupakan program afirmatif yang dihadirkan sebagai bentuk komitmen pemerintahan Presiden Prabowo dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan memutus ketimpangan akses pembiayaan perbankan bagi pelaku usaha kecil di daerah. Menurut dia, esensi utama program KURDA tidak sekadar menjadi instrumen pinjaman modal konvensional, tetapi juga simbol keadilan sosial bagi masyarakat yang selama ini sulit mengakses layanan perbankan formal.
1: Kenapa saya bilang terasa kurang adil? Akses perbankan, akses bank, masyarakat bisa mengakses untuk mendapatkan tambahan pinjaman modal, itu sering sekali dianggap masih belum terlalu optimal. Kenapa? Karena sering sekali akses-akses bank pinjaman seperti ini hanya diberikan kepada pihak-pihak yang itu-itu lagi saja. Karena memang pada akhirnya pihak bank, dia harus menjaga NPL-nya dia, ini mohon maaf ini, non-performing loan, asik.
2: Langkah taktis pemerintah Kabupaten Sragen mendapatkan apresiasi langsung dari Menteri Koperasi dan UMKM Maman Abdurrahman. Dijumpai seusai acara, Menteri Maman menegaskan bahwa Sragen merupakan salah satu daerah terdepan di Indonesia yang mengambil langkah konkret untuk pengentasan kemiskinan melalui modal usaha 0 rupiah.
3: Karena saya harus akui bahwa Sragen menjadi salah satu pionir ataupun yang terdepan dalam mendorong atau mengambil sebuah langkah kebijakan untuk melakukan pengentasan kemiskinan melalui program KUR daerah. Namun yang luar biasanya program KUR daerah ini didorong dengan bunga 0%. Artinya betul-betul ada niat yang sangat positif dari kepala daerah, yaitu Mas Sigit, untuk meringankan beban masyarakat tanpa harus mengesampingkan atau menghilangkan semangat kemandirian.
2: Informasi yang diimpun, Pemkab Sragen menggelontorkan dana sekitar 1 miliar kepada 3 bank milik daerah untuk menyukseskan program kredit usaha rakyat daerah KURDA bunga 0% bagi pelaku UMKM. Program KURDA 0% diperuntukkan bagi pelaku UMKM dari keluarga miskin kategori desil 1-5 dalam data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional DTSN. Setiap pelaku usaha dapat memperoleh pelafon pinjaman maksimal 2 juta dengan tenor angsuran selama 3 tahun. 3 bank penerima alokasi dana APBD tersebut yakni Bank Joko Tingkir, Bank Syariah Sragen, dan BPR PKK Karang Malang. RRI Surakarta Melati Sahat melaporkan.
0: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menggelar operasi pasar serta melakukan pengawasan ke pasar dalam menjaga stabilitas harga sembako menjelang Idul Adha 2026. Berikut laporan selengkapnya Ayatun Sofian.
4: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPRD NTB Hajah Nani Suryatiningsih mengatakan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan. Kondisi tersebut juga merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat, sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPRD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPRD juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
5: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, kontrol supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri. Evaluasi apa yang harus kita lakukan dari Komisi 2.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB, Lalu Wiranata menyebutkan, pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
6: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah dengan harga yang tidak sama dengan yang di dalam tokonya itu.
4: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat juga diminta untuk tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Hayatun Sopian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BNN Provinsi Sumatera Utara berhasil mengamankan 2 kg sabu dan ribuan butir pil ekstasi serta menangkap sejumlah pelaku dari hasil operasi Saber Bersinar. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
7: Kemudian kita lakukan penggeledahan.
8: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Utara menangkap pasangan suami istri di Kota Medan yang merupakan pengedar narkoba jaringan internasional Malaysia-Indonesia. Keduanya yakni Julfikram Nasution alias JN selaku suami dan juga Imas Pramita alias IP yang merupakan istri dari JN. Pengungkapan yang merupakan hasil operasi Saber Bersinar selama April hingga Mei 2026, personil BNN Sumatera Utara mengamankan 2 kg sabu serta 6.161 butir pil ekstasi. Kepala BNNP Sumatera Utara Brigjen Pol Tatar Nugroho dalam konferensi pers di Medan pada Selasa 19 Mei 2026 mengungkapkan, penangkapan diawali dengan penggerbekan di Jalan Negara Kecamatan Medan Perjuangan dan mengamankan JN serta barang bukti 1 kg sabu. Personil kemudian melakukan pengembangan ke rumah JN yang ada di Jalan Tangkung Bongkar 2, Tegal Sari Mandala. Dari hasil penyidikan, JN masih menyimpan narkotika di rumah kontrakannya yang ada di Jalan Tirtosari, Kecamatan Medan Tembung dan menemukan istrinya IP.
7: Kemudian kita lakukan penggeledahan dari hasil interogasi dekat kepada tersangka Aset, bahwa tersangka Aset masih ada menyimpan atau menyembunyikan narkotika di dalam rumah kontrakan yang oleh saudara Aset dan IP, IP ini istri ya. Jadi dari rumah yang pertama kita kembangkan ke rumah yang kedua dan di sana ditemukan 2 bungkus narkotika jenis ekstasi warna putih sebanyak 513 butir.
8: Sebelumnya BNN RI bersama BNN Provinsi serta pihak Bea Cukai berhasil mengungkap sejumlah kasus tindak pidana narkotika baik jaringan antar provinsi maupun internasional. Dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, pelaksana tugas Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI Brigjen Pol Roy Hardisyahan mengungkapkan operasi Saber sebagai bentuk respon cepat negara dalam hal ini BNN untuk menjawab keresahan masyarakat.
9: Keseriusan BNN juga berlanjut atas fenomena yang marak saat masyarakat merasa antipati dan marak dengan banyaknya bandar narkoba di beberapa wilayah provinsi termasuk disuarakannya lagu Siti Mawarni. Kepala BNN RI memandang perlu membentuk satgas dengan menggelar operasi dengan sandi Operasi Saber Bersinar 2026. Sasaran kegiatan dari operasinya adalah penindakan terhadap beberapa wilayah prioritas kampung narkoba dan kampung lainnya di Indonesia, termasuk kampung narkoba yang tersebut dalam lagu tersebut.
8: Sebelumnya dalam operasi Saber Bersinar 2026 berhasil menangkap 31 tersangka dengan barang bukti 136,5 kg sabu. Kemudian ganja seberat 147 kg, etomidet sebanyak 1260 ml, ketamin seberat 1029 gram, dan pil ekstasi 6.681 butir. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
0: Lanal Batu Poron dan Bea Cukai Pamekasan melakukan pemusnahan ribuan batang rokok ilegal senilai 900 juta rupiah. Di markas komando Lanal Batu Poron Bangkalan, berikut laporan selengkapnya Miftahul Umar.
10: Kita laksanakan pemusnahan barang bukti sesuai dengan rekomendasi dari Bea Cukai.
11: Pangkalan TNI AL Lanal Batu Poron bersama kantor Bea Cukai Pamekasan memusnahkan ribuan batang rokok ilegal senilai 900 juta rupiah di markas komando Lanal Batu Poron Bangkalan. Langkah ini menjadi bukti komitmen aparat dalam menekan peredaran barang kena cukai tanpa pita resmi sekaligus menjadi iklim usaha yang sehat di Madura. Komandan Lanal Batuporon Letkol Laut Ari Wibowo mengungkapkan, barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil operasi penindakan di wilayah akses Suramadu, Sisi Madura, Kamis 4 Mei. Ribuan batang rokok ilegal tersebut dibakar dan dihancurkan secara total guna memastikan tidak ada peluang untuk diedarkan kembali ke masyarakat. Menurutnya, peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan pendapatan negara dari sektor cukai, tetapi juga merusak tatanan pasar dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.
10: Kita laksanakan pemusnahan barang bukti sesuai dengan rekomendasi dari Bea Cukai. Apa yang sudah kemarin kita laksanakan penindakan sebelumnya, kemudian kita serahkan untuk penelitian lebih lanjut ke Bea Cukai. Kemudian dari Bea Cukai melaksanakan rekomendasi kepada kami untuk melaksanakan pemusnahan barang bukti.
11: Di kesempatan yang sama, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Pamekasan, Arief Setiawan menambahkan, pengawasan dan operasi penindakan akan terus dioptimalkan. Ia menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam memutus rantai peredaran barang ilegal.
12: Menggagalkan pengiriman rokok ilegal itu tentu dengan adanya koordinasi ini akan lebih erat, lebih sinergi, dan atas serangan ini akan kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apabila memang nanti memenuhi unsur-unsur pasal pidana, tentu saja kita lakukan penyidikan, menakalan di administrasi kita selesaikan secara administrasi seperti itu.
11: Agenda pemusnahan tersebut turut disaksikan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bangkalan sebagai bentuk dukungan penuh pemerintah daerah terhadap penegakan hukum dan diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku tata niaga rokok ilegal.
0: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Gelar teater Taman Budaya Kalimantan Selatan menjadi momentum untuk membangkitkan kesenian Banua dengan melibatkan para pelaku seni dari berbagai jenjang. Berikut informasinya Lukmanul Hakim.
13: 3, 2, 1.
14: Panggung Gedung Balai Rungsari Taman Budaya Kalimantan Selatan bergemuruh lewat pertunjukan teater Alam Roh Kalimantan karya Ajim Ahlijadi. Lakon ini pun menjadi penanda dimulainya gelar teater Taman Budaya Kalimantan Selatan. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Edi Suwarto, yang membuka langsung kegiatan ini, menaruh harapan besar pada kegiatan apresiasi budaya ini. Ia berharap seni teater Banua dapat bangkit dan mampu bersaing hingga ke tingkat internasional. Namun, Edi juga mengingatkan para seniman agar tetap menampilkan kemasan pertunjukan yang modern tanpa harus kehilangan akar budaya daerah.
15: Jadi, belajar dari sini ini memang tim yang sangat bagus. Jadi ke depan kita akan melakukan pemetaan yang progresif, melakukan percepatan bagaimana sanggar, pelaku budaya, pelaku kreatif ini akan tumbuh secara inklusif dan berkualitas. Kita beri mereka ruang untuk menunjukkan mereka ini siapa. Jadi kita dapat menilai di sana sanggar-sanggar pelaku seni budaya yang mempunyai nilai yang aktif itu akan kita dorong lagi menjadi lebih baik.
14: Senada dengan hal tersebut, Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel, Rizal Pahmi, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh untuk terus menyediakan ruang ekspresi bagi para pelaku seni di Kalsel. Hal ini pun terlihat pada agenda yang berlangsung selama 2 hari ini, dengan melibatkan sekitar 150 partisipan dari berbagai sanggar seni, mulai dari jenjang sekolah hingga kelompok umum.
16: Jadi mereka ini harapan kami nanti begitu ada pementasan-pementasan, kami lakukan pembinaan, mereka-mereka yang berprestasi akan kami lombakan ke Kabupaten Kota, Stadion Malang Kabupaten Kota, kita bina lagi untuk menjadi lebih aktif, sehingga akan tumbuh anak-anak teater-teater yang lebih bagus, lebih baik lagi.
14: Selain pertunjukan teater, kegiatan ini juga semakin semarak dengan acara Sarasehan Teater hingga Bazar UMKM. Sedangkan pada hari kedua, panggung acara akan kembali dimeriahkan oleh penampilan monolog dan aksi teater dari sejumlah sekolah serta sanggar seni di Kalsel. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Sebanyak 42 muslim Indonesia dari berbagai latar belakang mendapatkan undangan berhaji tersebut. Berikut informasinya Retno Madasari.
17: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud kemarin di Jakarta. Pada tahun 2026, sebanyak 42 Muslim Indonesia dari berbagai latar belakang mendapatkan undangan berhaji tersebut. Duta Besar Faisal menegaskan program undangan tamu kerajaan untuk ibadah haji tahun ini merupakan instruksi langsung Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud dan Muhammad bin Salman. Program tersebut bertujuan memberikan kemudahan, pelayanan terbaik, serta fasilitas bagi para tokoh Indonesia yang mendapat kesempatan menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Menurut Duta Besar Faisal, program ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kerajaan Arab Saudi dalam meningkatkan kualitas pelayanan haji bagi umat Islam di seluruh dunia.
18: Para tamu Allah dan juga para tamu undangan daripada Kerajaan Arab Saudi, ini merupakan suatu kehormatan bagi kita semuanya atau bagi yang diundang ini, yaitu untuk senantiasa menjadi tamu pilihan sebagai perwakilan daripada negara Indonesia yang kita cintai, dan ini merupakan suatu kehormatan bagi Kerajaan Saudi untuk mengundang para hadirin sekalian.
17: Ketua MPR RI Ahmad Muzani merupakan salah satu penerima undangan haji tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Muzani menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada pemerintah Arab Saudi atas undangan tersebut.
19: Hari ini kita semua bersyukur dan berterima kasih kepada Dutaan Besar Kerajaan Saudi Arabia untuk Republik Indonesia, yakni Bapak Al-Mudi. Kami mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah, semua pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Saudi kepada seluruh jamaah haji Indonesia, kami rasakan ada perbaikan, peningkatan.
17: Adapun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM RI, Bahlil Lahadalia, dan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, Haikal Hasan, juga mendapatkan undangan tamu Haji Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Sementara secara khusus Duta Besar Faisal menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji dan pengunjung yang datang ke Tanah Suci. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
20: BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara Papua, Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, pesisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Karimata hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor hingga
1: telah Anda simak siaran Warta Berita bersama Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Assalamualaikum Bu Tika.
2: Waalaikumsalam Bu Ati.
1: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
2: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu dimana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
1: Gitu ya, Bu.
2: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
1: Seperti itu ya, Bu.
3: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Kutim Pagi.
2: Dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Selamat pagi pendengar dan pemirsa, dan selamat bergabung bersama kami di Warta Kutim Pagi edisi hari ini 20 Mei 2026 pukul 7.38 menit waktu Indonesia Tengah. Warta Kutim Pagi dengan informasi dari Kutai Timur Sangatta, dengan informasi yang sudah kami rangkum di ruang dengar Anda. Ya, informasi-informasi di antaranya pendengar dan pemirsa, bidik tiga besar Kutim meramu strategi emas Porprov 2026. Lomba Paredi TP PKK Kutim antisipasi dampak Jupiter. Serta informasi-informasi penting lainnya di pagi hari ini yang akan kami sampaikan hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa menyimak informasi ini melalui streaming RPD Kutim di rpd.kutaitimurkap.go.id atau juga melalui live TikTok RPD Kutim pagi hari ini dan sejumlah platform RPD yang Anda bisa gunakan untuk mendengarkan langsung informasi-informasi pagi hari ini. Ya, kami hadirkan dari Pro Kutim. Suasana Aula Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Kutai Timur pada Selasa kemarin tampak lebih riuh dari biasanya. Para pengurus cabang olahraga, pejabat daerah hingga pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia berkumpul dalam satu perhelatan koordinatif. Agenda utamanya jelas menata strategi dan menyusun ikhtiar guna menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-8 Kalimantan Timur 2026 yang bakal dihelat di Kabupaten Paser. Rapat koordinasi itu menjadi titik awal konsolidasi besar kontingen Kutim, di mana pemerintah daerah bersama KONI dan para pengurus cabang olahraga bersepakat merumuskan langkah yang lebih terarah demi mengontrol dan juga mengatrol peringkat daerah dalam ajang olahraga multi cabang tingkat provinsi tersebut. Pertemuan dipimpin Ketua Kontingen Porprov Kutim 2026 yang juga Wakil Bupati Kutim Mah Yunadi. Turut hadir jajaran Dinas Pemuda Olahraga Kutim, Ketua KONI Kutim Rudi Hartono dan pengurus, serta 36 ketua cabang olahraga yang menjadi tulang punggung pembinaan atlet daerah. Pendengar dan pemirsa, dalam pengarahannya Mah Yunadi menyampaikan bahwa dirinya secara resmi ditugaskan oleh Bupati Kutim untuk memimpin kontingen pada Porprov Kaltim 2026. Amanah itu menurutnya bukan hanya kehormatan, tetapi juga tanggung jawab besar untuk mendongkrak capaian prestasi Kutai Timur. Dikatakan Wakil Bupati bahwa Bupati mengarahkan Wakil menjadi Ketua Tim Porprov Kabupaten Kutai Timur. Ini sekaligus menjadi tantangan bagi dirinya karena ada target yang harus dicapai jika bisa dari 4 besar menjadi 3 besar. Namun dirinya tidak menutup mata terhadap tantangan yang membentang di depan berdasarkan telaah terhadap hasil Porprov sebelumnya pada tahun 2022. Jarak perolehan medali emas antara peringkat ketiga dan keempat terbilang mencolok. Ya, dan dikatakan setelah melihat hasil Porprov sebelumnya, ternyata selisih antara 3 dan 4 itu 50 emas. Jadi ini bukan soal gampang, namun ini soal susah, karena itu harus perlu strategi yang benar-benar serius. Pendengar dan pemirsa, Mah Yunadi menekankan bahwa fokus utama kontingen Kutai Timur saat ini adalah memperbanyak perolehan medali emas dalam sistem klasemen Porprov logam mulia itu menjadi penentu utama posisi akhir. Strategi yang disusun pun mengarah pada optimalisasi cabang olahraga yang berpotensi menjadi lumbung medali. Cabang seperti Hapkido dan Aeromodeling yang memiliki banyak nomor pertandingan dipandang sebagai ladang peluang yang patut digarap secara maksimal. Hapkido lebih dari 50 medali.

0: Ya, disampaikan Mahyunadi. Cabang olahraga seperti Hapkido itu lebih dari 50 medali. Kemudian untuk aeromodeling sendiri juga banyak dan ini harus digenjot terus. Namun cabang olahraga yang menjadi hiburan masyarakat seperti sepak bola tetap harus didukung. Di balik upaya mengejar prestasi, Mahyunadi juga mengingatkan bahwa kesiapan sarana dan prasarana merupakan perkara yang tidak kalah penting. Menurutnya, kenyamanan atlet harus tetap dijaga sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan pertandingan. Nantikan informasi lainnya seputar lomba Paredi TPPKK Kutim antisipasi dampak Jupiter. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kutim menggelar lomba penyuluhan Pokja 1 yang berfokus pada pola asuh anak di tengah gempuran digitalisasi. Acara ini berlangsung khidmat di Ruang Tempudau Kantor Bupati Kutim pada Selasa kemarin. Kegiatan ini dilaksanakan memperingati Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 tingkat Kutim, mengusung program gagasan pola asuh anak dan remaja di era digital atau PAREDI. Lomba kali ini mengangkat tema yang sangat krusial dan relevan dengan tantangan sosial masa kini, yakni judi online dan juga pinjaman online teratasi atau Jupiter. Ketua TPPKK Kutim Siti Robiah Ardiansa menegaskan pentingnya peran aktif kader dalam membentengi keluarga dari ancaman dunia maya yang kian nyata. Era digital saat ini membawa tantangan besar bagi pola asuh anak dan remaja. Lewat program Jupiter ini, dirinya berharap para kader PKK dapat menjadi garda terdepan dalam mengedukasi masyarakat sehingga ketahanan keluarga tetap kokoh dan terhindar dari jeratan judi online maupun pinjaman online ilegal yang meresahkan. Para peserta dari berbagai kecamatan tampil percaya diri memaparkan materi penyuluhan di hadapan dewan juri. Salah satunya adalah Isna, perwakilan kader dari Kecamatan Muara Ancalong. Menggunakan pakaian motif khas dan nomor peserta di dada, Isna secara fasih menyampaikan strategi komunikasi efektif kepada keluarga-keluarga di Kutai Timur agar lebih bijak dan aman dalam memanfaatkan teknologi digital. Melalui momentum HKG PKK ke-54 ini, diharapkan edukasi mengenai pola asuh anak yang adaptif di era digital dapat tersebar merata hingga ke tingkat dasawisma demi mewujudkan generasi muda Kutim yang tangguh, cerdas, dan terbatas dari dampak negatif dunia maya. Kita lanjutkan kebersamaan kita untuk informasi selengkapnya di Warta Kutim Pagi. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.
1: Mik, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
1: Ah, masa sih? Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
1: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
6: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Debio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
5: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
6: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
7: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Ya, RPD Kutim 99.4 FM kembali di Warta Kutim Pagi untuk pukul 7.49 waktu Indonesia Tengah. Kami ucapkan terima kasih untuk pendengar dan juga pemirsa yang tengah bergabung bersama kami menyimak informasi dari Kutai Timur Sangatta. Kita ke diduga dipicu tabung gas, rumah warga di Kaubun Kutim ludes terbakar. Sebuah rumah di Jalan Raja Wali RT 1 Desa Mata Air, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur mengalami kebakaran pada Senin kemarin sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah. Kebakaran diduga dipicu percikan api yang berasal dari tabung gas di bagian dapur rumah warga. Peristiwa itu mengakibatkan satu kepala keluarga terdampak akibat kebakaran yang melanda bangunan rumah mereka. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kerugian material ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Petugas Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Timur, Muriono, mengatakan laporan kejadian diterima setelah api membesar dan menghanguskan sebagian bangunan rumah warga di kawasan tersebut. Menurut Muriono, dugaan sementara sumber api berasal dari percikan di area dapur yang berkaitan dengan tabung gas. Api kemudian dengan cepat membesar dan merambat ke bagian bangunan rumah. Warga sekitar bersama petugas berupaya melakukan pemadaman agar api tidak meluas ke bangunan lain di sekitar lokasi kejadian. Kondisi rumah yang sudah terbakar membuat api cepat membesar dalam waktu singkat. Berdasarkan laporan di lapangan, tidak ada korban jiwa dalam kejadian kebakaran itu, namun satu kepala keluarga terdampak akibat peristiwa tersebut. BPBD Kalimantan Timur juga menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam penggunaan peralatan dapur, khususnya tabung gas dan kompor, guna menghindari risiko kebakaran serupa. Pendengar dan pemirsa, selain itu masyarakat diminta rutin memeriksa kondisi regulator selang gas, kemudian memastikan tidak ada kebocoran yang dapat memicu percikan api di dalam rumah. Hingga laporan diterima, situasi di lokasi kebakaran telah dinyatakan aman dan api berhasil dipadamkan. Petugas juga melakukan pendataan terhadap dampak kerusakan dan kerugian akibat kejadian tersebut. BPBD mengingatkan masyarakat untuk segera melaporkan apabila terjadi kondisi darurat kebencanaan agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan risiko kerugian lebih besar dapat diminimalkan. Kita ke Kutai Timur, menanti 1,3 triliun dana kurang salur, TPP ASN terpaksa dipangkas. Kembali dari Pro Kutim, kami hadirkan. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur masih menanti pencairan dana kurang salur dari pemerintah pusat yang nilainya mencapai sekitar 1,3 triliun. Dana yang mencakup periode 2023 hingga 2025 itu hingga kini belum dapat dimasukkan ke dalam batang tubuh anggaran. Pendapatan dan belanja daerah APBD Kutim karena masih menunggu keputusan lintas kementerian. Dana tersebut berada dalam proses koordinasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selama keputusan itu belum terbit, pemerintah daerah belum memiliki landasan administratif untuk memasukkannya ke dalam perencanaan fiskal daerah. Ya, situasi ini menimbulkan tekanan tersendiri terhadap kemampuan fiskal daerah. Di saat yang sama, pemerintah daerah harus mematuhi ketentuan pembatasan belanja pegawai yang ditetapkan maksimal 30% dari total APBD, sebagaimana diatur dalam pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ketentuan itu juga menempatkan pemerintah daerah pada posisi yang tidak mudah. Di satu sisi, daerah dituntut menjaga keseimbangan fiskal dan kepatuhan terhadap regulasi nasional. Namun di sisi lain, kebutuhan operasional pemerintah tetap harus berjalan agar pelayanan publik tidak terganggu. Sebagai konsekuensi dari tekanan fiskal itu, Pemkab Kutim telah memberlakukan pemotongan tambahan penghasilan pegawai TPP. Ya, bagi aparatur sipil negara ASN sejak Januari 2026 lalu,
Kebijakan ini diambil sebagai langkah penyesuaian agar struktur belanja daerah tetap berada dalam koridor yang ditetapkan undang-undang. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur, Rizali Hadi, menegaskan bahwa pembatasan belanja pegawai memang merupakan amanat regulasi. Namun dirinya mengingatkan bahwa implementasinya tidak sepatutnya diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan kemampuan fiskal setiap daerah.

Ya, pendengar dan pemirsa, terima kasih terus bersama kami di Warta Kutim Pagi. Dan selamat pagi bagi Anda yang tengah bergabung bersama kami di melalui live TikTok RPD Kutim dan juga di rpd.kutaitimurkab.go.id. Cegah balap liar dan kecelakaan, polisi patroli intensif di Sangatta. Satuan Lalu Lintas Polres Kutim terus menggencarkan patroli rutin malam hari guna menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Sangatta dan sekitarnya. Kegiatan patroli dilaksanakan pada Minggu malam hingga Senin dini hari yang difokuskan pada pengawasan arus lalu lintas, antisipasi balap liar, serta pemantauan lokasi rawan kecelakaan lalu lintas. Patroli unit Turjawali Satlantas Polres Kutim dimulai sejak pukul 20 waktu Indonesia Tengah dengan menyasar sejumlah titik strategis. Di antaranya Jalan Yosudarso 1, Jalan Poros Sangatta Bontang Kilometer 1, serta Jalan Yosudarso 4. Dalam kegiatan itu, personil Satlantas melakukan patroli menggunakan kendaraan roda 4 guna memastikan situasi lalu lintas tetap aman dan kondusif, khususnya pada malam hingga dini hari yang rawan terjadi pelanggaran maupun aksi balap liar. Selain memantau arus kendaraan, petugas juga melakukan patroli di kawasan yang kerap dijadikan lokasi balap liar di Jalan Yosudarso 1. Kehadiran polisi di lokasi itu diharapkan dapat mencegah aksi ugal.

0: Kita beralih ke informasi seputar Kadis Perkutim siap dongkrak sektor pariwisata, perkuat fondasi dan digital branding. Kepala Dinas Pariwisata Kutai Timur yang baru Mariadi menegaskan komitmennya untuk segera tancap gas dalam membenahi dan meningkatkan kualitas pariwisata di wilayah Kutai Timur. Menindaklanjuti arahan Bupati, Mariadi telah menyusun sejumlah langkah strategis guna memastikan sektor pariwisata mampu menjadi salah satu motor penggerak ekonomi kreatif daerah. Dalam keterangannya kepada awak media, Mariadi mengungkapkan bahwa langkah awal yang akan diambil berfokus pada penguatan fondasi internal dan penataan tata kelola sistem di dinas yang dipimpinnya. Konsolidasi kelembagaan menjadi prioritas utama yang menyamakan persepsi dan ritme kerja. Setelah itu pihak Dinas Pariwisata akan melakukan pemetaan menyeluruh terhadap destinasi-destinasi wisata yang dinilai memiliki potensi yang prioritas. Selain peningkatan kapasitas SDM, perbaikan fasilitas dasar pada objek wisata juga menjadi perhatian mendesak. Sektor sanitasi dan ketersediaan air bersih menjadi poin krusial yang akan dibenahi sejak awal demi meningkatkan kenyamanan para pelancong. Kemudian terkait digital branding dan kolaborasi, menjawab tantangan promosi wisata yang selama ini dinilai masih kurang maksimal, Mariadi menyatakan akan menerapkan strategi digital branding. Dinas Pariwisata Kutim berencana menjalin kerjasama formal dengan berbagai media untuk memperluas jangkauan informasi dan daya tarik wisata Kutim secara masif. Tidak hanya itu, menyadari bahwa pariwisata tidak dapat berdiri sendiri, Disperkutim akan membangun kolaborasi lintas sektor. Kerjasama akan dijalin dengan Dinas Koperasi UMKM, Dinas Pekerjaan Umum untuk pembenahan infrastruktur jalan, serta Dinas Lingkungan Hidup terkait penanganan kebersihan di area wisata. Bahkan untuk memperkuat identitas ikonik daerah, pihak Disperkutim berencana menjalin komunikasi dengan pihak Bandara Samarinda untuk memasang logo dan materi promosi Kars Mangkaliat atau Geopark Kutim di titik-titik strategis seperti Videotron Bandara. Di sisi lain, keterbatasan anggaran akan disiasati dengan menggandeng sektor swasta melalui optimalisasi dana corporate social responsibility perusahaan yang beroperasi di wilayah Kutai Timur. Terkait wisata budaya, Mahriadi menambahkan bahwa kegiatan andalan seperti Festival Lomplai dan juga Festival di Pantai Sekrat akan tetap dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya. Memasuki program 100 hari kerjanya, ia berencana menggelar rapat evaluasi khusus dengan seluruh kepala bidang untuk memantau progres yang ada. Demikian informasi yang dapat kami hadirkan di Warta Kutim Pagi edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026. Dari kawasan Sulawesi 8, saya Esra bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.